Nikmati request lagu-lagu Batak terbaik, kirim salam untuk keluarga dan sahabat, serta rasakan hangatnya kebersamaan dalam nuansa budaya Batak. Catat waktunya setiap hari Jumat pukul 19.00 sampai 21.00 waktu Indonesia Barat, hanya di 100,6 FM Heartland Radio, Your Family Station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Debata Mangaramoti, kita Sudena.

0: guys, daripada weekend kita cuma scrolling medsos gak jelas, ada acara seru nih buat kita para Gen Z.
1: Wah, pas banget. Gue lagi butuh asupan rohani nih, biar gak gampang anxious.
0: Yaudah, yuk ikutan Asik Fest Tangerang, Reignite the Mission.
2: Wih, denger namanya aja udah asik. Bentar-bentar, ada kreatif kelasnya juga. Mantap betul.
1: Cocok nih buat kita-kita yang pengen melayani lewat dunia digital.
0: Nah, yang paling serunya juga bakal ada festival dan jamming with band. Lalu kita bisa puji-pujian bareng karena yang paling gongnya itu bakal ada worship night yang super relate sama anak muda bersama Pastor Andre Tunggal dan Yesua Abraham.
3: Seriusan? Walaupun
2: gunung. Wah, fix worshipnya bakal intim dan seru banget nih pastinya.
1: Gak pakai lama, kapan dan di mana nih acaranya?
0: Catet ya, Sabtu 27 Juni 2026 di Gedung Heartland Center Lippo Village, Tangerang. Acara ini free alias gratis. Tinggal bawa hati yang rindu memuji Tuhan aja.
3: Asik Fest Tangerang, Reignite the Mission.
2: Buat info lebih lanjut, bisa hubungi ke 0851-7321-8878 atau ke www.pastiasik.com. Yuk ajak teman-teman Komsel dan sahabat kalian.
1: Sampai ketemu di Asik Fest Tangerang.
3: God bless you.
4: Halo, aku Regisla dari Living Words Records. Dengarkan lagu Kau Yang Baik di 106 FM Heartline Radio, your family.

0: Alkisah di sebuah stasiun radio, lahirlah sebuah program acara baru berjudul Morning Espresso dengan tagline-nya Let's Wake Up Your Mind. Dipandu oleh seorang wanita yang rupawan dan penuh energi, dia bernama Ragilzi, yang selalu hadir membawa semangat dan keceriaan di pagi hari.
1: Jangan lewatkan setiap Senin sampai Kamis dari jam 8 hingga 10 pagi, hanya di 100,6 Heartland FM.

100,6 Heartland FM, your family station. Morning Espresso, let's wake up your mind. Seneng banget Radio Z pagi hari ini di kesempatan di hari Rabu tanggal 3 Juni 2026 bisa balik lagi untuk menyapa kamu semuanya ya. Dan seperti biasa juga aku mau sapa dulu nih pagi hari ini buat teman-teman yang sudah merile siaran kita secara langsung ya. Aku sapa buat teman-teman yang ada di Heartland Radio Lampung 91,7 FM, terus teman-teman yang ada di Heartland Samarinda di 94,4 FM, terus ada juga teman-teman di 97,0 Harmony FM Takalar Makassar. Aku sapa juga teman-teman yang ada di Heartland Radio Bali 92,2 FM dan Radio Astara FM 107,8 Minahasa. Selamat pagi semuanya, sehat-sehat ya. Hati-hati buat kalian yang mungkin pagi hari ini sudah semangat banget berangkat ke kantor, mungkin lebih pagi dari biasanya karena aktivitas kita kembali seperti biasanya ya guys. Setelah seminggu kemarin, hampir satu minggu kemarin itu ada banyak banget hari liburnya, tanggal merahnya. Wah, pasti sekarang nih hari-hari ini semangatnya baru ya, karena kan udah healing gitu. Jadi masalah-masalahnya sudah terhempas gitu, healingnya udah selesai, dan sekarang kita bersemangat lagi untuk mencari rezeki. Wih, semangat buat kita semuanya. Dan seperti biasa juga aku mengundang untuk setiap kamu bisa bergabung pagi hari ini nemenin Ragil Z siaran mulai dari jam 8 sampai dengan jam 10 ya. Thank you yang sudah bergabung di live TikTok Heartland FM. Thank you buat Supri, ada Michael Ang, ada Harry, ada Erik Ardiansyah, ada Mamai, ada Ale, ada JJ, wih, ada Yong juga, rame banget. Ada Mbak Sari, terima kasih Mbak Sari. Ada Black in TikTok, ada Dede Taurus, ada Rahmadi, rame banget yang gabungan pagi hari ini ya. Kalau mau bergabung bisa di live TikTok Heartland FM, atau kamu juga bisa bergabung dan kirimkan atensi kamu di 081 926 9000. Siapa tahu nih hari ini tanggal 3 Juni ada orang-orang terbaik yang kamu kenal yang pada hari ini merayakan ulang tahunnya. Yuk, mumpung masih pagi ya, kita sapa mereka dan kita beri ucapan selamat ulang tahun.

Espresso, let's wake up your mind. Ditemani bersama dengan Ragil sih di kesempatan pagi hari ini Rabu 3 Juni 2026 ya. Sampai dengan jam 10 Ragil sih bakal di sini untuk nemenin kamu semuanya. Nah, pagi hari ini guys, kita lagi ngobrol tentang mencari solusi dalam setiap masalah. Aku percaya banget kalau setiap orang itu pasti memiliki masalahnya masing-masing ya. Dan seberat apapun masalah yang mungkin saat ini sedang kamu hadapi, percayalah bahwa kita itu diberi kekuatan oleh Tuhan untuk bisa menanggung semua beban, semua masalah kita. Dan tentunya jangan lupa untuk mengucap syukur ya guys ya. Karena seberat apapun masalah yang sedang kita hadapi, semua itu tuh pasti ada tujuannya gitu. Kenapa kita itu bisa tertimpa atau terkena masalah itu. Nah, Heartliners, dalam hidup masalah itu adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari ya. Setiap orang itu pasti pernah menghadapi yang namanya tekanan, terus merasa bingung, merasa kecewa, dan bahkan menemukan yang namanya tuh jalan buntu gitu. Kayak gak ada jalan yang lain gitu, atau semua pintu itu jadi seolah-olah itu tertutup, gak ada jalan keluarnya. Tapi menariknya bukan besar kecilnya masalah yang menentukan hidup seseorang ya, melainkan bagaimana cara kita itu bisa mencari solusi dan menghadapi masalah tersebut. Karena ada banyak banget orang itu yang fokusnya itu cuman sama masalahnya gitu. Jadi gak fokus gimana caranya mencari jalan keluar untuk bisa keluar dari masalah yang dia hadapi gitu. Tapi dia itu cuman muter membesar-besarkan masalah yang ada. Sebenarnya masalahnya itu kecil guys, dan bisa diselesaikan kalau hati kita itu tenang, kalau kita itu bawa dalam setiap pergumulan kita, dalam doa kita ya kepada Tuhan, pasti ada jalan keluar. Nah, banyak orang itu menyerah terlalu cepat karena fokus pada rasa takut, bukan pada jalan keluarnya. Padahal setiap masalah selalu membawa pelajaran ya, dan membuat kita itu jadi pribadi yang lebih dewasa lagi. Dan masalah itu adalah sebuah kesempatan untuk kita itu bisa bertumbuh. Jadi nih Heartliner, kalau kamu mungkin hari-hari ini ya lagi banyak banget masalah yang sedang kamu hadapi, biasanya tuh kamu lebih memilih untuk diem sendiri, atau kamu pilih untuk cerita ke orang lain, atau kamu pilih untuk mencari hiburan dulu. Coba nih, ada 3 pilihannya ya. Apa nih yang biasanya dan paling sering kamu lakukan? Apa kamu akan diem sendiri, bertapa gitu ya? Atau kamu cerita ke orang lain, ke bestie kamu, atau ke orang tua, atau ke orang yang kamu percaya gitu ya, untuk bisa melegakan hati kamu. Jadi kamu tuangkan semua unek-unek kamu, kegelisahan kamu, dan masalah yang sedang kamu hadapi. Atau kamu pilih untuk mencari hiburan dulu. Kalau aku sih ya, aku tuh tipe orangnya bakal menenangkan diri dulu gitu. Jadi mencari ketenangan, mencari hiburan ala-alanya Ragil. Apa hiburannya? Nyanyi guys, nyanyi.

Dari Tangerang untuk Indonesia, merajut harapan dalam kebersamaan, Juni mengajak kita melangkah bersama, menjadi terang bagi sesama, menjadi terang bagi bangsa. Heartland Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Ingatkah Anda masa-masa indah saat lagu-lagu punya cerita dan setiap nada membawa kita kembali ke kenangannya. Kini saatnya Anda kembali merasakan itu semua di Heartline Nostalgia Reborn. Sebuah program spesial yang menghadirkan lagu-lagu terbaik sepanjang masa, lengkap dengan cerita, kenangan, dan suasana yang tidak terlupakan. Heartline Nostalgia Reborn siap temani akhir pekanmu setiap Sabtu jam 1 siang sampai jam 3 sore hanya di 100.6 Heartline Radio, your family station. Ajak keluarga, sahabat, dan orang terkasih dengarkan program radio Heartline Nostalgia Reborn, karena kenangan indah selalu lebih berarti saat dibagikan. Heartline Nostalgia Reborn, karena setiap lagu punya cerita.

Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Hasto tegaskan sikap politik PDIP tetap jadi penyeimbang pemerintah. Presiden Prabowo tegaskan ekspor SDA satu pintu demi kepentingan nasional. Peresmian patung Soekarno di KBRI Roma nyatakan simbol diplomasi dan Pancasila. Bersama Versiana, Anda menyimak berita 30, berikut informasi selengkapnya. Headliner Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto menegaskan kehadiran Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dalam upacara Hari Lahir Pancasila tidak berkaitan dengan perubahan sikap politik partainya. PDI Perjuangan dipastikan tetap konsisten berada di jalur penyeimbang pemerintah Presiden Prabowo Subianto. Hasto menegaskan sistem ketenaga kerjaan, maksud kami ketatanegaraan Indonesia, tidak mengenal konsep oposisi sebagaimana diterapkan di negara lain. Oleh karena itu, kehadiran Megawati dalam acara kenegaraan tersebut murni merupakan penghormatan terhadap ideologi bangsa dan tidak boleh dimaknai sebagai sinyal pergeseran koalisi politik. Informasi lainnya, hardliner Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah secara resmi menetapkan kebijakan ekspor sumber daya alam melalui sistem satu pintu. Langkah strategis ini diambil untuk memastikan kekayaan alam nasional memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat Indonesia. Hardliner dalam pidato peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila Jakarta, Presiden menyatakan kebijakan ini merupakan respon atas pengelolaan SDA terdahulu yang keuntungannya lebih banyak dinikmati pihak asing. Presiden berkomitmen penuh agar hasil bumi nasional tidak lagi mengalir ke luar negeri tanpa kendali, melainkan harus menetap dan mensejahterakan Ibu Pertiwi. Informasi terakhir, headliner Kedutaan Besar Republik Indonesia di Roma memperingati Hari Lahir Pancasila dengan meresmikan patung Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, di Wisma Duta, Italia. Kehadiran patung Bung Karno ini diumumkan secara resmi pada Senin kemarin waktu setempat. Duta Besar Republik Indonesia untuk Italia, Juni Mart Girzang, menegaskan patung ini merupakan simbol penghormatan atas warisan diplomasi besar sang proklamator. Langkah ini menjadi pengingat bagi dunia internasional akan semangat politik luar negeri bebas aktif serta posisi Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat dan bermartabat di panggung global.
1: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.
2: Come on, it's gonna be fucking hard.

Tapi nama aku Ragil sih, bukan Jenny ya. Harusnya lagunya Like Ragil gitu ya. Ya gitu ya. Oke guys, masih di 100,6 Heartland FM. Masih ada Ragil Z yang menemani kamu di Morning Espresso sampai dengan jam 10 nanti. Kita lagi bahas tentang apa pagi hari ini Ragil Z. Jadi kita tuh lagi ngobrol tentang gimana sih mencari solusi dalam setiap masalah. Nah, tadi tuh aku juga udah tanya-tanya ya ke kalian ya, kalau Heartlander sedang banyak masalah, biasanya tuh kalian lebih pilih untuk diam sendiri atau cerita ke orang lain, atau kamu mencari hiburan terlebih dahulu. Sudah ada Erik Liliawan yang pagi hari ini bergabung. Dia berkomentar di live TikTok Heartland FM ya. Kalau aku sih sedang banyak masalah, aku pilih cari hiburan dulu. Kira-kira nih Erik Liliawan, hiburan apa yang biasanya selalu menghibur dirimu di saat kamu tuh lagi menghadapi masalah? Apakah dengan mendengarkan radio kamu sudah merasa terhibur? Dengan bergabung di live TikTok Heartland FM di Morning Espresso, apakah kamu sudah merasa terhibur guys? Coba komen-komen di bawah ya, yang bergabung di live TikTok Heartland FM. Terus selain itu ada juga tadi yang sudah bergabung. Aku cari dulu ya guys, ini tuh harus di scroll ke atas dulu nih. Ada siapa tadi yang sudah bergabung? Ada dari seseorang yang namanya gak bisa disebutkan karena namanya itu hurufnya itu huruf kanji ya. Jadi aku agak bingung nih menyebutkan nama kamu guys. Ada Galvin juga, terima kasih sudah bergabung di live TikTok Heartland FM. Oke, terus kemudian sebentar ya, ada siapa lagi nih pagi hari ini? Oke, ada dari Darmawan. Dia bilang kalau aku lebih suka menyendiri terlebih dahulu, menenangkan diri. Oke, thank you ya Darmawan. Thank you juga buat semua yang sudah bergabung di 0819269000. Aku mau langsung bacain dulu. Kali ini ada Mbak Sari yang mau memberikan ucapan selamat ulang tahun buat seseorang yang namanya buat yang gak mau disebut namanya, seseorang di Sudirman. Hai seseorang yang ada di Sudirman, selamat ulang tahun ya buat kamu, semangat buat hari ini. Wih, terima kasih Mbak Sari. Dan terus ada juga dari Ridwan. Ridwan juga turut berkomentar pagi hari ini. Dia bilang dia akan mencari sahabat sejatinya dia untuk mencurahkan semua isi hati. Karena aku tuh tipe orang yang suka ngomong, jadi aku akan lebih lega kalau di saat aku punya masalah itu aku menceritakannya ke seseorang yang sudah aku percaya dari tahun 1780. Wih, tua banget ternyata. Thank you. Terus ada siapa lagi? Ada Erik Liliawan lagi nih di live TikTok Heartland FM. Dia bilang, saya kalau banyak masalah lebih suka ke bioskop C. Saya di rumah juga ada koleksi musik dan film. Mantap. Jadi setiap kita itu sudah tahu gitu ya, bagaimana caranya kita itu merespon saat kita itu punya masalah. Dan setiap orang itu unik, punya cara sendiri-sendiri. Ada yang kalau saat dia itu punya masalah, dia tidur seharian. Mungkin dengan tidur seharian itu bisa dapat ilham gitu, dapat mimpi gimana caranya dia bisa menyelesaikan masalahnya. Bisa jadi ya. Nah, jadi kenapa sih masalah itu selalu ada? Kadang kita itu bertanya kenapa gitu ya, kenapa sih selalu ada masalah, kenapa kita itu hidupnya gak lempeng-lempeng aja, enak-enak aja gitu, kenapa sih harus ada masalah. Masalah yang satu baru aja kelar, baru aja selesai, netes lagi masalahnya. Nah, Heartlander, menurut sebuah penelitian psikologi di tahun 2025 ya, menunjukkan nih bahwa orang yang mampu menghadapi tantangan hidup dengan pola pikir yang positif, ini tuh cenderung memiliki kemampuan adaptasi dan kesehatan mental yang lebih baik dibandingkan mereka yang terus menghindari masalah. Nah, memang ada ya tipe-tipe orang itu yang
kalau lagi punya masalah mending dihindari aja lah gitu. Tapi ada juga orang-orang yang kalau punya masalah dia itu kuat gitu guys, harus dihadapi, harus dijalani, percaya gitu bahwa masalah ini tuh ada masa expirednya gitu, jadi pasti nanti akan berakhir. Nah, jadi artinya ya setiap masalah sebenarnya itu bisa menjadi alat untuk membentuk mental kita itu supaya lebih kuat. Dan karena masalah adalah bagian dari proses kehidupan manusia, tanpa masalah seseorang mungkin tidak belajar tentang artinya kesabaran, bagaimana kita harus berani, harus berserah, harus bertekun dalam doa dan ibadah kita. Terus kalau tanpa masalah mungkin cara pikir kita ini juga gak akan berkembang gitu menjadi pribadi yang lebih dewasa lagi, seperti itu. Nah, jadi masalah paling sering datang itu kira-kira ya Heartliner, dari faktor diri sendiri, dari lingkungan, atau dari ekspektasi kita terhadap hidup ini yang terlalu tinggi.

0: Zi, mau gue traktir gak?
1: Ya mau lah, mana ada orang gak mau ditraktir.
0: Nah, gue beliin ya undi-undi sama molen.
1: Lah, emang lu punya duit? Kemarin bukannya lu bilang lu gak punya duit ya?
0: Ada, lumayan, 50 ribu kembalian kantor.
1: Ah, kembalian kantor? Berarti uang kantor maksud lu?
0: Ya, iya sih. Ya udah, yuk gue traktir, lumayan tau.
2: Sekecil apapun bentuk korupsi bisa memicu kebiasaan buruk dan mengurangi kepercayaan orang lain terhadap kita. Ingat, perubahan dimulai dari diri kita sendiri. Tanamkan kejujuran di dalam hati untuk Indonesia bebas korupsi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 100,6 Heartland FM.

Balik lagi masih di 100,6 Heartland FM Your Family Station. Dan masih ada Ragil Z di Morning Espresso. Wah, keren banget lagunya ya. Membuat semangat kita itu jadi tambah semangat. Hah, gimana sih? Aku yakin banget deh buat kamu yang udah bangun dari pagi, kita itu pasti punya semangat dalam kehidupan kita ya guys. Jangan sampai kita bangun pagi terus kita itu kayak malas-malesan, kayak aduh kayaknya gak semangat gitu menjalani hidup. Mungkin karena masalah yang sedang kamu hadapi itu terlalu berat gitu, sampai kamu itu akhirnya merasa kayak males banget aku, karena aku gak ngerti apa yang harus aku lakukan. Nah, Heartliner, seringkali kita itu baru menyadari ya, saat sebuah masalah saat menyadari arti sebuah masalah setelah berhasil melewatinya. Jadi saat masalah itu datang, kita itu kayak banyak banget pertanyaan di dalam hati kita maupun di dalam pikiran kita ya. Kenapa sih aku harus mengalami masalah seperti ini gitu? Kenapa bukan orang lain aja? Kenapa mesti aku yang terpilih? Puitis banget ya. Nah, karena sebenarnya banyak orang itu justru menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih menghargai hidup setelah kita itu bisa melalui setiap masa-masa sulit ataupun masalah yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Kadang solusi tidak langsung mengubah keadaan ya. Benar ya guys ya, kadang-kadang itu gak langsung berubah gitu keadaannya, tapi mengubah cara kita untuk memandang kehidupan itu. Itu intinya. Jadi penelitian terbaru tentang pertumbuhan psikologis menjelaskan juga bahwa pengalaman sulit dapat meningkatkan kemampuan seseorang dalam memahami diri, mengendalikan emosi, kita jadi belajar untuk lebih sabar lagi, dan bisa membangun empati terhadap orang lain. Siapa tahu nih, orang terdekat kita mengalami masalah yang sama yang pernah kita alami. Nah, kita bisa sharing, kita bisa dukung mereka dengan mungkin membagikan ya pengalaman kita. Siapa tahu pengalaman yang pernah kita hadapi itu merupakan jawaban buat teman-teman atau orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi jangan pernah kita itu untuk enggak bercerita gitu. Kalau kita sudah memenangkan sesuatu dalam kehidupan ini ya, memenangkan masalah, problem yang terjadi dalam kehidupan kita, kita bisa share guys, bisa share ke teman-teman kita mungkin yang lagi mengalami hal yang sama seperti kita. Siapa tahu cerita kita dan pengalaman kita itu bisa menginspirasi mereka dan membuat mereka itu enggak jatuh di lubang yang sama seperti lubang yang pernah kita lewati. Begitu ya. Jadi jangan selalu melihat masalah itu sebagai akhir, karena bisa jadi itu adalah awal dari pertumbuhan baru dalam kehidupan kita. Oke, aku pagi hari ini mau ngajak kamu semuanya untuk main game seperti biasanya ya. Sebuah games psikolog yang akan aku tanyakan sama kalian. Jadi ada sebuah satu pertanyaan singkat, dan nanti aku akan berikan pilihan jawabannya A, B, C atau D. Kalian bisa pilih salah satunya yang paling sesuai dengan hati kamu, itu yang mana ya. Terus kamu bisa kirimkan jawaban kamu tadi, pilihan kamu tadi ya, A, B, C atau D, di live TikTok Heartland FM. Kamu langsung tulis aja A, B, C gitu. Atau kamu juga bisa bergabung di WhatsApp kita di 0819269000. Oke, sudah siap semuanya pertanyaannya? Nah, saat sedang menghadapi masalah besar, apa yang biasanya pertama kali kamu lakukan? Coba ya. Jawaban A adalah aku mencoba tenang dan memikirkan jalan keluarnya pelan-pelan. Atau kamu pilih B, aku langsung mencari orang untuk diajak cerita atau meminta saran. Atau kamu pilih C, aku mengalihkan pikiran dulu dengan hiburan supaya tidak terlalu stres. Atau kamu pilih D, aku sering overthinking dan bingung harus mulai dari mana. Nah, pilih jawabannya ya guys, A, B, C atau D. Aku ulang lagi pertanyaannya, sekali lagi ya. Jadi pertanyaannya, saat sedang menghadapi masalah besar, apa yang biasanya pertama kali kamu lakukan? Apakah A, aku mencoba tenang dan memikirkan jalan keluarnya pelan-pelan. Atau kamu pilih B, aku langsung mencari orang untuk diajak cerita atau meminta saran. Atau kamu pilih C,
aku mengalihkan pikiran dulu dengan hiburan supaya tidak terlalu stres. Atau kamu pilih D, aku sering overthinking dan bingung harus mulai dari mana. Buat kamu yang sudah mengirimkan jawaban A, B, C atau D, salah satu aja ya pilihannya ya. Kirimkan jawaban kamu sekarang juga. Dan setelah beberapa lagu yang berikut ini, aku akan kasih tahu kamu apa sih arti dari pilihan jawaban yang sudah kamu pilih.

0: Aduh, bro.
1: Sorry, bos.
2: Lah, lu buang botol air mineral ke sungai?
1: Ya kan kecil, Zi. Nggak apa-apa lah, sekali doang ini.
2: Kebayang nggak sih lu kalau seandainya nih ya, seluruh manusia di bumi ini melakukan hal yang sama kayak lu.
0: Dan punya pikiran yang sama kayak lu, bro. Apa jadinya dunia ini?
2: Nggak kebayang gua.
1: Yaelah, guys. Kok dibikin ribet sih?
2: Bro. Semua itu dimulai dari diri kita sendiri. Kita pengen Indonesia bebas banjir. Tapi malah kitanya yang nggak tertib buang sampah di tempatnya.
0: Nah, itu baru benar.
2: Yuk, berubah. Perubahan dimulai dari diri kita sendiri. Membuang sampah sembarangan bisa menyebabkan banjir dan merugikan banyak orang. Buang sampah di tempatnya dan jadikan dirimu teladan untuk semua orang.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 100,6 Heartland FM.

Morning Espresso, let's wake up your mind. Kembali aku sapa dulu pagi hari ini buat teman-teman yang sudah merilis siaran pagi hari ini ya. Buat teman-teman yang ada di seputaran Jabodetabek dan juga teman-teman di Heartland Radio Lampung di 91,7 FM. Terus ada teman-teman di Heartland Samarinda 94,4 FM. Ada juga 97,0 Harmony FM Takalar Makassar. Ada Heartland Radio Bali 92,2 FM dan Radio Astara FM di 107,8 Minahasa. Yang pagi hari ini mau ikutan games boleh banget guys, masih dibuka kesempatan selebar-lebarnya buat kamu yang mau ikutan. Jadi game ini adalah game kayak sebuah tes psikolog gitu ya, yang dimana nanti dari jawaban yang kamu pilih itu ternyata ada artinya. Oke, apakah kalian sudah menentukan jawaban kamu? Thank you buat Hikari yang sudah pilih jawabannya C ya. Ada juga Rahmadi pilih B. Terus ada Kawai, Kak Kawai pilih A. Terus Abadi jawabannya adalah A. Oke, siap Rahmadi B, benar. Oke, guys, ada yang

tertinggal juga ini ternyata. Aku tertinggal, apakah bisa diulang lagi pertanyaannya? Apa sih yang enggak buat kalian gitu ya? Oke, siapkan diri kamu, dengarkan dengan baik dan fokus, dan pilih jawaban yang sesuai dengan kata hati kamu ya. Jadi saat sedang menghadapi masalah besar, apa nih yang biasanya pertama kali kamu lakukan ya? Apakah A, mencoba tenang dan memikirkan jalan keluarnya pelan-pelan, atau kamu pilih B, aku langsung mencari orang untuk diajak cerita atau meminta saran, atau kamu pilih C, aku mengalihkan pikiran dulu dengan hiburan supaya tidak terlalu stres, atau kamu pilih D, aku sering overthinking dan bingung harus mulai dari mana. Oke, terima kasih semuanya ya. Langsung aja aku mau bacakan arti dari jawaban yang kamu pilih. Tadi ada yang pilih A, terus ada yang pilih B, ada juga yang pilih C. Jadi aku akan bacakan jawabannya A, B, C ya artinya ya. Oke, baik. Jadi kalau kamu pilih jawabannya adalah A, aku mencoba tenang dan memikirkan jalan keluarnya pelan-pelan. Ini tuh kamu adalah tipe problem solver ya, yang cukup dewasa. Kamu cenderung berpikir sebelum bertindak dan mampu untuk mengontrol emosi saat keadaan kamu tuh lagi sulit. Buat kamu yang pilih jawaban B, aku langsung mencari orang untuk diajak cerita atau meminta saran. Ini artinya adalah kamu tuh memiliki kepercayaan yang baik terhadap orang lain dan tidak suka menghadapi semuanya sendirian. Jadi dukungan sosial itu menjadi kekuatan utama dalam hidup kamu. Terus yang pilih jawaban C, aku mengalihkan pikiran dulu dengan hiburan supaya tidak terlalu stres. Nah, kalau pilihan kamu ini, jadi kamu tuh tahu cara bagaimana menenangkan diri, tetapi terkadang cenderung menunda menghadapi masalah. Jadi kamu perlu belajar untuk menyeimbangkan antara istirahat dan tindakan nyata. Wah, gimana nih guys? Artinya apakah sesuai dengan jawaban kamu? Dengan hati kamu dan kepribadian kamu. Thank you juga Pak Darwin, terima kasih sudah bergabung memilih jawaban A. Oke, sudah dibacakan ya Pak Darwin ya artinya nih. Apakah semua arti yang sudah aku bacakan sesuai guys dengan hati kamu? Coba kamu bisa komen di kolom komentar live TikTok Heartland FM ya, sesuai Ragil Z gitu. Atau kamu sendiri sebenarnya masih bingung mau jawab apa?

0: Siang-siang kayak gini enaknya dengan lagu 2000-an nih.
1: Iya, tapi lebih oke lagi kalau lagunya bisa didengerin rame-rame kan.
0: Mana bisa.
1: Ya bisa lah. Cus langsung request lagu tahun 2000-an favorit kamu di Heartland Request. Sekalian tuh kamu bisa kirim salam dan lagunya juga buat siapa aja.
0: Hah? Beneran gak nih? Terus.
1: Nah, program Heartland Request hadir setiap hari Senin sampai Jumat setiap jam 1 siang sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat di 100,6 FM Heartland Radio. Ditemenin hostnya Bung Dika Aruan. Lu bisa WhatsApp aja ke 0819-269-1000. Jangan lupa pilih angka 1. Tapi lu juga bisa follow dan nonton live-nya di TikTok Heartline FM.
0: Wih, seru dong ya. Gue mau ikutan Heartline Request deh. Biar bisa kirim lagunya buat Ayang Acu.
1: Acu. Yo.

0: Sebetulnya Bunga Hati membawa kita ke menit 25 lepas dari pukul 9 pagi. Tak mengapa ya Heartliner ya, karena waktu aku buat menemani kamu masih cukup panjang sampai dengan jam 10 nanti. Dan kita masih berbicara tentang masalah. Jadi ya, mencari solusi itu yang harus kita lakukan, bukan menyalahkan diri ya. Dan salah satu hal itu yang sering memperumit masalah ternyata itu adalah kebiasaan saling menyalahkan. Benar gak guys? Jadi fokus aja mencari gimana solusinya, jalan keluarnya gitu ya. Jangan fokus sama masalahnya, karena itu tuh kayak ngebuang waktu gak sih guys? Kalau udah terjadi ya udah. Jadi gak usah kita mengungkit, menyesali. Tapi dari setiap masalah yang sedang terjadi dalam kehidupan kita itu, kita bisa memetik buahnya gitu ya. Kita bisa belajar supaya di kehidupan yang akan datang, di waktu yang akan datang, masalah itu tidak berulang lagi dan menimpa kita. Nah, jadi orang yang dewasa biasanya itu mereka akan mulai bertanya ya, apa sih yang bisa diperbaiki? Bukan siapa yang harus disalahkan atas semua masalah ini. Salahnya siapa ini? Gitu. Kebanyakan orang kayak gitu ya. Jadi kalau kita semakin dewasa, itu kita itu akan bertanya dalam hati itu bukan siapa yang salah, tapi apa yang bisa diperbaiki. Nah, dari sebuah penelitian tentang problem solving di tahun 2025 menunjukkan juga bahwa individu yang berorientasi pada solusi ini lebih mampu mengurangi stres dan menyelesaikan konflik sosial dengan lebih sehat. Jadi artinya pola pikir itu sangat mempengaruhi ya cara kita keluar dari setiap masalah yang kita hadapi. Dan memang tidak semua masalah ini harus dihadapi sendiri ya Heartliner ya. Kadang ada orang yang merasa harus kuat sendirian, padahal meminta bantuan ini bukan tanda bahwa kita itu lemah, bahwa kita itu gak mampu, bahwa kita itu gak bisa. Enggak ya, tapi memang kita ini diciptakan sebagai makhluk sosial, dimana kita itu perlu orang lain gitu untuk bisa kasih saran, untuk bisa kasih komentar, masukan gitu ya, untuk bisa memeluk kita atau memberi dukungan gitu buat kita. Nah, jadi berbicara dengan keluarga, sahabat, mentor, atau orang terpercaya, ini seringkali membuat kita itu akan melihat dari sudut pandang baru yang sebelumnya mungkin gak pernah terpikirkan di dalam hati kita. Karena kita udah riweh dengan masalah kita, yang menurut kita masalah kita itu gede banget gitu. Padahal ya, di luar sana itu banyak orang-orang itu yang punya masalah yang jauh lebih besar dari masalah yang kita hadapi. Dan sebuah penelitian kesehatan mental terbaru juga menunjukkan nih bahwa dukungan sosial itu memiliki pengaruh besar dalam membantu seseorang menghadapi tekanan hidup dan meningkatkan ketahanan mental. Karena memang manusia tidak diciptakan untuk berjalan sendiri ya. Jadi kira-kira nih Heartliner, kamu tuh termasuk orang yang mudah meminta bantuan saat kamu merasa kesulitan, atau kamu tipe orang yang memendam semuanya sendiri?
1: Yuk dengarkan terus Radio Keluarga Indonesia, Heartland FM, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
2: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: KPK sebut korupsi tidak akan subur jika nilai Pancasila dijalankan. Jalan ambles di Lenteng Agung belum dibuka. Dua pilot tewas dalam pesawat latih militer Taiwan jatuh saat latihan kegagalan mesin. Bersama versi Anda menyimak berita 30 dan berikut informasi selengkapnya. Hardliner Komisi Pemberantasan Korupsi mengajak seluruh elemen masyarakat menjadikan peringatan hari lahir Pancasila sebagai momentum memperkuat komitmen pemberantasan korupsi di tanah air. KPK menegaskan praktik lancung korupsi sangat bertentangan dengan nilai-nilai luhur dasar negara. Wakil Ketua KPK Johannes Tanak menyatakan internalisasi nilai integritas dalam penyelenggaraan negara adalah kunci utama agar korupsi tidak tumbuh subur. Dalam pidatonya, Tanak juga menekankan penting pengejawantahan Pancasila tidak hanya relevan menjaga persatuan domestik, tetapi juga dalam mewujudkan perdamaian dunia melalui kontribusi aktif pasukan perdamaian Indonesia di bawah bendera PBB. Informasi lainnya, ruas jalan yang ambles di kawasan Lenteng Agung, Jakarta Selatan dipastikan belum bisa dibuka kembali bagi pengguna jalan. Dinas Perhubungan DKI Jakarta menyampaikan permohonan maaf karena pembukaan jalur yang ditargetkan pada Selasa jam 5 pagi tadi terpaksa ditunda. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Budi Awaludin mengimbau masyarakat untuk menyesuaikan waktu perjalanan dan beralih menggunakan jalur alternatif yang masih disiapkan. Insiden jalan ambles ini dipicu oleh kerusakan saluran air di bawah tanah. Dan hingga saat ini, proses perbaikan konstruksi masih terus dikebut oleh dinas terkait guna menghindari kemacetan total di jam kerja. Informasi terakhir, hardliner sebuah pesawat latihan militer milik Angkatan Udara Taiwan dilaporkan jatuh secara tragis saat melakukan simulasi latihan kegagalan mesin pada Selasa pagi waktu setempat. Kementerian Pertahanan Taiwan mengonfirmasi insiden mematikan ini menewaskan dua orang pilot berpangkat letnan kolonel. Pesawat berjenis T-34 tersebut jatuh dan hancur di ujung utara landasan pacu pangkalan udara Gansan, kota Kaohsiung. Pihak militer Taiwan langsung membentuk tim satuan tugas khusus untuk menyelidiki penyebab pasti kecelakaan. Insiden ini menambah panjang daftar kelam penerbangan militer Taiwan setelah jet tempur F-16 mereka juga dilaporkan jatuh ke laut pada Januari yang lalu.
1: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

Pasti bisa. Harus yakin ya guys, bahwa kita pasti bisa menghadapi semua masalah yang merintangi jalan kita. Oke, masih di Morning Espresso, dan aku mau bacain dulu ya semua yang sudah masuk dan turut berkomentar pagi hari ini. Kita lagi ngobrolin tentang masalah guys. Jadi kalau kamu lagi punya masalah, biasanya tuh kamu lebih pilih untuk diem sendiri, atau kamu cerita ke orang lain, atau kamu tuh mencari hiburan terlebih dahulu. Nah, ini ada Ari Andriansyah di Live TikTok Heartland FM. Dia bilang, kalau aku pilih diam sendiri karena healing terbesar dalam sebuah masalah adalah diam. Terus dia juga bilang, sebentar ya, request kebahagiaan untuk jalan hidup ini. Thank you ya buat Ari Andriansyah. Untuk kamu di sana, terima kasih sudah hadir walau kenyataannya bukan takdir. Dia ini seorang pujangga sepertinya ya, Ari Andriansyah ini. Keren-keren loh puisinya dia. Thank you buat Black in TikTok juga. Semoga kamu tidak banyak masalah ya. Amin. Kita doa sama-sama. Semoga semua pendengar Morning Espresso mulai dari Sabang sampai Merauke, kita semua bisa melewati hari-hari kita, sekalipun mungkin kita punya masalah, tapi kita bisa memenangkan masalah itu guys, dan tetap berpikir positif gitu ya. Thank you Black in TikTok. Terus setelah itu ada dari siapa lagi? Aku mau baca, ada dari Aku Teman Ilham. Aku Teman Ilham ya, ini di Bekasi. Dia bilang Bekasi lagi panas banget kak, mau ngeluh panas tapi panasnya bikin kepribadian jauh lebih matang. Kenapa begitu? Oke, okay, thank you ya buat Aku Teman Ilham yang sudah bergabung di Live TikTok Heartland FM. Thank you banget, banyak banget pagi hari ini yang sudah support Ragil Z, kasih semangat. Ada dari John Bimo juga. Aku scroll dulu ke bawah ya guys. Tunggu. Ada Abadi juga yang titip salam buat Mas Dika. Terus John Bimo bilang bahwa langsung ke pengadilan kak, karena negara kita negara hukum. Hah? Maksudnya gimana ini? Oh, dari pertanyaannya tadi ya, kalau lagi banyak masalah, kamu mencari hiburan, memilih diam, atau cerita ke orang lain. Kalau John Bimo jawabannya langsung ke pengadilan, karena negara kita negara hukum. Waduh, bisa rame ya, ngantri ya pengadilannya ya, kalau setiap kita yang punya masalah terus kita pergi ke pengadilan. Wah, gak kebayang nih ya John Bimo ya. Thank you guys, Abadi juga terima kasih sudah bergabung. Terus Abadi bilang salam buat teman-teman di Heartline Lampung. Oke, okay, terima kasih semuanya. Dan aku sebentar lagi harus segera pamit undur diri ya guys. Tapi sebelum aku pamit undur diri, kita mau dengerin dulu sebuah lagu yang berikut ini.

semoga kalian semua jatuh cinta sama Morning Espresso. Amin. Oke, Heartliner, jangan panik ya saat masalah datang, karena seringkali saat masalah datang, reaksi pertama manusia itu adalah panik. Dan akibatnya, keputusan yang diambil itu justru emosional dan memperbesar masalah kita gitu. Memperbesar keadaan gitu ya. Padahal langkah pertama mencari solusi ini adalah menenangkan dulu pikiran kita. Saat pikiran tenang, seseorang lebih mudah melihat pilihan, melihat peluang dan bantuan yang sebenarnya itu ada dan Tuhan sudah siapkan di sekitar kita. Dan penelitian terbaru mengenai pengelolaan stres menyebutkan juga bahwa kemampuan mengatur emosi ini membantu seseorang mengambil keputusan yang lebih rasional saat menghadapi tekanan hidup. Karena itu, tidak semua masalah harus langsung diselesaikan dalam keadaan emosi tinggi ya. Jadi tenangkan dulu pikiran kita, cari waktu untuk kita tuh benar-benar bisa tenang gitu guys ya. Jangan sampai emosi menguasai kehidupan kita. Oke, jangan takut menghadapi hidup, karena seringkali kemampuan terbesar manusia muncul justru saat berada di masa tersulitnya. Morning Espresso akan kembali hadir menemani kamu semuanya besok ya, di waktu yang sama, mulai dari jam 8 sampai dengan jam 10 pagi. Dan sesaat lagi bakal ada SKI Sketsa Keluarga Indonesia, masih ditemani bersama dengan Ragil Z dan juga Dika Arwan. Terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah bergabung di live TikTok Heartline FM dan yang sudah mengirimkan atensi pagi hari ini ya di 0819269000. Heartline FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Juni penuh semangat, Juni penuh harapan. Bersama Heartline Radio 100,6 FM, Your Family Station. Musik terbaik dan inspirasi kehidupan. Heartline Radio, Your Family Station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Halo sahabat keluarga Indonesia. Di balik pintu setiap rumah selalu ada cerita. Ada tawa yang menghangatkan, ada perbedaan yang menguji, dan ada perjuangan yang mungkin tidak pernah terlihat oleh orang lain. Kadang kita merasa sendiri menghadapi semua itu. Padahal banyak keluarga lain yang merasakan hal yang sama. Seperti yang disampaikan oleh Virginia Satir, keluarga adalah tempat kita belajar mencintai dan dicintai. Namun belajar itu adalah proses umur hidup. Melalui sketsa keluarga Indonesia, kami hadir untuk menemani Anda, membahas berbagai persoalan keluarga dari sudut pandang yang luas, mulai dari parenting, hukum, sosial, hingga isu-isu yang sedang hangat diperbincangkan. Dikemas secara santai, jujur, dan penuh makna bersama para narasumber terpercaya. Anda juga bisa ikut terlibat, berbagi, bertanya, dan menemukan solusi bersama. Sketsa Keluarga Indonesia, setiap Senin sampai Kamis, pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat. Di Radio Heartline 100,6 FM, YouTube channel Heartline Network, dan aplikasi Jalur Hati. Halo, apa kabar untuk seluruh pendengar di seluruh Indonesia? Senang sekali kesempatan kali ini Sketsa Keluarga Indonesia hadir kembali menemani Anda. Satu jam ke depan kita akan berbicara seputar conscious parenting nih. Karena memang sebagai orang tua, ketika kita menjadi orang tua, ketika ada yang hadir gitu ya dalam kehidupan kita, mungkin ketika menjadi seorang ayah, menjadi seorang ibu, banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi. Ada nggak sih kaitannya gitu perubahan-perubahan yang terjadi ini dengan topik yang akan kita bicarakan? Selengkapnya saya sudah bersama melalui fasilitas virtual, melalui Zoom dengan Ibu Ellen Patricia, MA Counseling CMC SCC. Bu Ellen, apa kabar Bu Ellen?
1: Baik sekali, terima kasih Bu Riyama.
0: Iya.
1: Apa kabar?
0: Baik sekali Bu Ellen. Kita ngomongin seputar orang tua, ini sadar sebagai orang tua, ini sebetulnya gimana sih Bu Ellen?
1: Kan kalau kita ngomongin conscious parenting, conscious itu memang diterjemahkannya sadar gitu ya. Sadar itu kalau di bahasa Indonesia memang agak ambigu ya. Mm-hmm. Jadi sadar itu sering kali dipakai sebagai antonim dari kata pingsan, misalkan oh dia sudah sadar gitu mm-hmm. ya. Tapi yang dimaksud sadar di sini sebenarnya lebih dari sekedar tidak pingsan, tapi sadar terhadap diri sendiri secara lebih utuh gitu ya. Mm-hmm. Artinya sadar di sini sadar terhadap apa saja sih pikiran-pikiran kita yang muncul ketika kita berinteraksi dengan anak, bahkan tidak cuma ketika kita berinteraksi, tapi ketika kita terpikir tentang anak kita, apa saja pikiran yang muncul mm-hmm. ya. Dan ketika kita berinteraksi ataupun terpikir tentang anak kita atau membicarakan anak kita, selain pikiran, perasaan apa saja yang muncul di dalam diri kita? Dan bagaimana respon-respon perilaku yang muncul di dalam diri kita ketika kita berinteraksi, ketika kita membicarakan, ketika kita terpikir tentang anak kita, itu semua yang masuk di dalam kata sadar dalam hal ini, pola asuh yang sadar. Jadi sebenarnya sangat sangat luas dan sangat komprehensif, tapi tujuannya sebenarnya cukup sederhana, yaitu bagaimana caranya supaya terutama ketika kita sudah bisa sadar tentang hal-hal tersebut, kita bisa membawa kesadaran tersebut pada saat kita berinteraksi dengan anak. Mm. Sehingga kita pada saat berinteraksi dengan anak tuh benar-benar hadir secara utuh. Mm-hmm. Dan itu yang akan menolong kita untuk bisa membangun koneksi dengan anak. Mm. Dan ketika koneksi dengan anak itu terbangun, biasanya itu akan menjadi dasar dan pondasi yang sangat kuat dan sangat dalam untuk anak itu akhirnya punya rasa aman di dalam interaksi tersebut, dan akhirnya nanti dia bisa berkembang. Karena itu pondasi sekali lagi. Mm. Jadi kesadaran ini jauh lebih luas dibandingkan kata sadar yang biasa dipakai dalam bahasa Indonesia ya.
0: Nah, bagaimana caranya kita memiliki kesadaran itu, Bu Ellen? Kita sadar dan kita bisa fokus merespon begitu apa yang muncul dalam pikiran kita, dalam perasaan, dan juga respon yang positif.
1: Oke, good question, Bu Riyama. Jadi memang tentu pertanyaannya itu ya, gimana nih caranya? Saya pengen kayak gitu, tapi gimana caranya? Ya, caranya memang ini sesuatu yang tidak bisa muncul secara otomatis. Artinya, sebagaimana hal-hal yang sifatnya keterampilan, karena ini kan keterampilan ya kita ngomongnya, sebagaimana keterampilan-keterampilan lainnya, ini sesuatu yang perlu dilatih. Nah, melatihnya bagaimana? Melatihnya adalah kita mungkin bisa mulai menyediakan secara rutin, karena ini perlu dilakukan secara rutin, karena sekali lagi membangun keterampilan kan memang harus dilatih secara konsisten ya, untuk keterampilan itu bisa terbangun. Ketika kita menyediakan waktu secara rutin untuk masuk ke dalam diri itu artinya mulai berpikir, apa ya sebenarnya yang saya yakini tentang anak saya? Yeah. Saya yakin nggak dia mampu? Saya yakin nggak dia sebenarnya mau nurut? Sebenarnya dia mau nurut. Waktu kemarin tuh kita konflik, sebenarnya apa yang anak saya pikirkan? Ya? Apa yang saya pikirkan? Apa yang saya rasakan? Apa yang dia rasakan? Kemudian berpikir tentang, kalau respon perilaku, kenapa ya kemarin kok pada saat dia minta tolong untuk melakukan sesuatu hal, kok saya responnya seperti itu? Apa yang menyebabkan? Apa yang terpikir dalam diri saya? Itu semua yang akan menolong kita untuk lebih sadar. Misalkan, oh iya, saya pada saat dia minta tolong itu, otomatis terpikir, ah nih anak kalau diturutin terus bakal manja. Misalkan demikian. Karena saya terpikirnya seperti itu, makanya saya merespon demikian, sehingga kita akhirnya konflik gitu ya. Padahal sebenarnya, waktu kemarin dia minta tolong tuh, bukan karena dia manja. Sekarang setelah saya pikir-pikir, sebenarnya di hari-hari kemarin, sebelum-sebelumnya dia bisa melakukan itu semua sendiri. Tapi cuma kemarin doang dia minta tolong. Jadi kayaknya bukan karena dia manja. Jadi ada something else. Cuma saya nggak tahu nih something else-nya apa. Berarti saya mesti ngapain ya? Hal-hal seperti itu kan yang membangun kesadaran. Nah, tapi sekali lagi, hal-hal seperti ini tuh nggak muncul otomatis. Kalau kita memang belum terbiasa, kita perlu menyediakan waktu untuk, ya mungkin awal-awal,

0: kan sampai tahun berapapun kesibukan tuh nggak pernah habis.
1: Betul.
0: Pasti tidak akan pernah habis. Karena begitu satu pekerjaan selesai, pasti kita akan langsung terpikir, oh ya yang ini juga belum, yang itu selesai langsung terpikir yang berikutnya juga belum gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita mau membangun ini, tadi Kak Buyama juga mengatakan kata kunci bahwa kita perlu aware bahwa ini penting dan ini saya entah gimana caranya saya harus masukkan. Jadi kalau kita sudah punya mindset tersebut bahwa ini penting, bahwa untuk saya menjadi conscious parent itu penting, menjadi orang tua yang sadar itu penting, maka otak kita itu akan berusaha, bukan berusaha ya, dia akan otomatis sebenarnya. Begitu kita punya belief itu, begitu kita punya belief itu bahwa ini penting, otak kita itu akan secara otomatis scanning radar gitu ya, untuk mengidentify mana yang kita sebut pocket of time, kantong-kantong waktu yang bisa dimanfaatkan untuk just diam, tenang, berpikir tentang hal tersebut. Tapi kalau di dalam otak kita, kita tidak memikirkan itu penting, pasti itu akan kelibas oleh hal-hal yang lain.
1: Iya, dan akhirnya lewat begitu ya, Bu Ellen ya. Itu adalah momen yang sebetulnya penting, tapi karena kita anggap itu nggak penting, itu akhirnya lewat gitu. Dan itu berpengaruhkah ke selanjutnya?
0: Pasti, karena akhirnya yang kita lakukan, kalau secara antonim, balik kayak antonim, conscious parenting itu kan antonimnya adalah automatic parenting. Automatic tuh artinya apa yang kita lakukan otomatis dari pikiran bawah sadar, di mana pikiran bawah sadar itu kan menyimpan kebiasaan-kebiasaan masa lalu, baik yang positif maupun negatif, dan juga menyimpan pola-pola asuh kita di masa lalu, karena pengalaman-pengalaman itu kan yang sudah lama disimpannya di situ, kemudian emosi-emosi itu disimpannya di situ, emosi-emosi yang belum beres itu disimpannya di situ, sehingga ketika kita berinteraksi, kita datangnya dari situ, bukan dari kesadaran terhadap apa yang saya mau ciptakan terkait dengan interaksi saya dengan anak. Itu kan yang sebenarnya yang jauh lebih penting kalau kita ngomong parenting ya. Apa sih yang kita mau bangun ketika kita berinteraksi dengan anak? Bukan dari pengalaman masa lalu kita, bukan dari emosi-emosi yang belum beres, bukan dari hal-hal tersebut.
1: Apa yang akan kita bangun? Berarti kan dia memang harus membuat pola dulu ya. Kira-kira saya harus jadi orang tua yang seperti apa, sehingga interaksi itu jalan. Berarti apa yang akan saya bangun, dia harus bikin polanya dulu, Bu Ellen.
0: Betul, tapi kan pola itu otak kita punya keterbatasan untuk bisa, pengetahuan kita kan terbatas. Artinya kayak pandemi ini aja, pola yang kita bangun ya udah pola selama pandemi aja. Jadi pola itu cuma dibangun dalam kerangka waktu yang kita tahu aja sebenarnya. Jadi enggak very big gitu ya. Tapi kan kita tahu, kita bisa tahu lah. Saya mau jadi orang tua yang kayak gimana? Itu kita, itu pilihan sebenarnya. Cuma kan kadang kita tidak sadar bahwa kita bisa memilih gitu ya. Tapi kalau kita sadar bahwa itu pilihan, artinya kan saya, oke, saya mau jadi orang tua yang seperti A. Karena kan kalau ngomong pola asuh kan sebenarnya ada 4 kategori ya. Saya mau jadi orang tua yang seperti apa nih? Setelah saya memilih, ya saya baru, setelah saya memilih secara sadar saya lakukan untuk mengarah menjadi orang tua yang seperti itu. Karena kalau saya tidak melakukan itu, yang saya lakukan adalah balik lagi automatic parenting. Sebagaimana yang saya terima dari orang tua saya, pola asuh itulah yang saya turunkan lagi ya, kepada anak-anak saya, terlepas dari itu positif atau negatif.
1: Iya. Mungkin kita boleh review lagi nih, Bu Ellen, jenis-jenis orang tua gitu, sehingga akhirnya kita dapat, oh kira-kira saya harus yang seperti ini nih gitu. Ada 4 jenis kalau nggak salah ya, Bu Ellen. Apa saja boleh dijelasin nih, Bu Ellen?
0: Boleh, tentu. Ada 4 jenis orang tua itu yang terkait juga dengan pola asuhnya. Dan dari 4 jenis itu sebenarnya hanya satu yang ideal. Yang 3 lagi itu tidak terlalu disarankan. Yang pertama, kalau kita ngelihat yang tidak terlalu disarankan, itu ya pertama adalah pola asuh yang otoritarian atau disiplinarian. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin secara awam lebih dikenal dengan istilah orang tua yang otoriter. Nah, otoriter ini artinya dia pokoknya sangat, kan pola asuh ini sangat ditentukan oleh 2 faktor ya, kontrol dan support. Jadi kalau orang tua yang otoriter ini, dia kontrolnya tinggi tapi supportnya rendah. Jadi pokoknya harus begini, pokoknya harus begitu. Gimana caranya pokoknya gak tahu, pokoknya harus begini dan harus begitu.
1: Jadi kata-kata jadi, harus itu mendominasi ya.
0: Betul, tanpa mensupport anak untuk bisa mencapai apa yang dia ekspektasikan. Dia hanya menetapkan standar dan kemudian mengontrol standar tersebut, tapi gak mensupport untuk anak bisa mencapai standar tersebut.
1: Oke.
0: Nah, yang satu lagi, kebalikannya itu adalah pola asuh yang supportnya terlalu besar tapi kontrolnya rendah. Ini juga tidak baik biasanya. Jadi orang tua yang seperti ini biasanya kita sebut orang tua yang permisif. Ya. Orang tua yang permisif ini ya tadi, supportnya tinggi, artinya yaudah deh sekali ini aja deh, yaudahlah gak apa-apalah gitu ya. Akhirnya tidak ada batas-batas koridor yang benar-benar dipertahankan secara sehat di dalam keluarga tersebut, sehingga anaknya jadi nggak punya batasan gitu ya. Dan ini kan memang tidak sehat juga kalau menjadi ekstrim yang sana gitu ya. Yang satu sangat mengontrol, yang satu sangat mensupport, tidak terlalu mengontrol.
1: Iya.
0: Nah, yang satu lagi pola, yang satu lagi kita sebutnya pola orang tua yang tidak terlibat gitu ya, atau pola orang tua yang abai. Nah, ini sebenarnya dari semua pola jenis orang tua yang seperti ini memang yang paling dampaknya paling negatif lah. Karena dia tidak mengontrol tapi juga tidak mensupport.
1: Cuek jadi ya.
0: Betul, anak tuh dilepas seolah-olah besar sendiri lah. Kalau punya pengasuh ya dia sama pengasuhnya aja lah. Dikontrol tidak, disupport tidak, tapi ya diberi. Mungkin dia rumah ada, sandang pangan papan tercukupi, tapi selain itu tidak. Nah, ini yang disebut orang tua yang abai atau orang tua yang tidak terlibat. Nah, orang tua yang ideal adalah orang tua yang kita sebut orang tua yang otoritatif. Bukan otoriter, tapi otoritatif. Nah, orang tua yang otoritatif ini memang dia punya kontrol yang tinggi. Sama seperti orang otoriter kan juga kontrol tinggi, bedanya adalah selain kontrolnya tinggi, dia juga supportnya tinggi. Sehingga ketika dia menetapkan standar-standar dan ekspektasi sebagai orang tua kepada anaknya, dia juga memikirkan, nah balik lagi ke conscious ya, memikirkan bagaimana ya caranya supaya anak saya bisa saya support untuk bisa mencapai standar ini. Jadi dengan demikian, kalau kita memilih secara sadar, oke, saya mau jadi orang tua yang seperti ini. Misalkan saya mau jadi orang tua yang tadi ya, otoritatif. Berarti kan saya perlu berpikir secara sadar, apa yang perlu saya lakukan. Saya perlu punya pikiran apa terhadap anak saya. Kayak tadi, contoh yang kita bicarakan di depan. Ketika anak saya minta tolong, apakah saya otomatis berpikir dia manja? Ya. Dari mana datangnya pikiran otomatis ini? Oh, itu mungkin karena dari zaman dulu ketika saya dibesarkan oleh orang tua saya, tiap kali saya minta tolong, pasti orang tua saya bilang, kamu manja, coba lakukan sendiri. Sehingga pola itu terbawa. Sekarang saya mau membangun anak saya untuk punya hubungan yang baik dengan saya, dan pada kenyataannya dia seringkali melakukan sendiri dan dia tidak sering minta tolong. Nah, apakah pola pikir itu masih mau saya bawa? Jadi bukan cuma pola perilaku yang kita bawa, tapi pola pikir pun kita memilih. Memilih pola pikir yang mau kita bawa.
1: Iya. Kita memilih apakah pola pikir dari orang tua kita sebelumnya itu akan kita bawa ke anak-anak kita nanti atau tidak gitu ya. Itu kan berarti kita tahu kan plus minusnya dari mana, karena kita sendiri yang merasakan.
0: Betul.
1: Kalau kita selama ini merasakan saya nggak enak digituin, otomatis saya juga nggak akan seperti itu ke anak saya, kan yang gitu ya Bu Ellen ya.
0: Betul. Tapi kalau itu tidak dilakukan secara sadar,
1: iya.
0: Pola dari yang bawah sadar itu akan lebih mendominasi biasanya.
1: Semua orang tua pengen menjadi otoritatif, menjadi orang tua yang

0: ideal. Kita bisa mengontrol anak kita dengan pas dan juga mensupport dia dengan pas begitu. Caranya balik lagi nih ke caranya ya Bu Ellen, gimana gitu
1: Betul.
0: menjadi orang tua yang otoritatif.
1: Nah, Bu Riyama sebenarnya mengatakan juga, ini Bu Riyama banyak kata kunci nih kayaknya. Bu Riyama tadi mengatakan bahwa semua orang tua ingin, paling nggak sebagian besar orang tua lah ya, ingin untuk menjadi orang tua yang otoritatif, ya. Yes. Saya mungkin akan menganalogikannya seperti kalau kita mau ujian lah, misalkan ya, ini ada satu sekolah, terus mau ujian. Atau jangan ujian deh, ulangan lah, ulangan harian. Kalau ulangan harian kan kalau ditanya, mungkin semua anak, paling nggak sebagian besar anak, itu pengennya dapat nilai yang baik, betul ya. Tapi untuk mendapat nilai yang baik itu kan harus ada usaha yang dilakukan. Dan nilai itu akan berbanding lurus dengan usaha. Keinginan saja tidak menyebabkan seseorang mendapat nilai yang baik. Yang menyebabkan dia mendapat nilai yang baik adalah usaha yang dilakukannya. Nah, sama halnya dengan kita parenting. Saya yakin sebagian besar orang tua ingin menjadi orang tua yang otoritatif, sama seperti sebagian besar murid ingin dapat nilai yang baik. Tapi sekali lagi, hasil tidak ditentukan oleh keinginan semata, karena keinginan itu menjadi dasar untuk kita berusaha kan. Keinginan itu, yes, itu menjadi dasar, tapi bukan keinginan semata yang membuat kita berhasil. Harus ada usaha-usaha konkret yang kita lakukan. Dan seberapa besar usaha kita, itulah yang akan menentukan seberapa kita berhasil.
0: Iya, keinginan dan juga usaha. Kita pengen anak-anak kita di masa contohnya gini, Bu Ellen, contoh konkretnya mungkin ya. Saya pengen anak-anak saya di masa pandemi ini, mereka memanfaatkan waktu mereka sebaik mungkin. Gitu. Nah, kita nggak bisa ngontrol nih, karena kita kerja, kita ada di luar rumah gitu. Sementara mereka di rumah, apa usaha yang harus kita lakukan? Keinginan kita kan udah tuh, bahwa mereka selagi saya kerja, mereka di rumah memanfaatkan waktu mereka. Selain belajar, mereka juga bisa kreatif segala macam gitu. Tapi kita nggak bisa kontrol, kita nggak bisa lihat gitu.
1: Betul. Nah, kalau terkait itu sebenarnya conscious parenting ini kan dibangun di atas yang namanya conscious discipline, gitu ya. Conscious discipline. Nah, conscious discipline ini apa? Conscious discipline ini adalah disiplin yang dibangun di atas tiga pilar. Tiga pilarnya apa? Yang pertama kita sebutnya adalah pondasi rasa aman. Yang kedua koneksi. Yang ketiga adalah mengajarkan keterampilan-keterampilan yang memang anak itu belum miliki. Nah, ini sebenarnya akan menjawab pertanyaan tersebut. Jadi kalau kita lihat tiga-tiga ini, yang pertama kan pondasi rasa aman. Jadi tadi kalau kita pengen anak kita di rumah itu melakukan hal-hal yang produktif gitu ya, misalkan berguna, tapi kita tidak bisa kontrol. Bagaimana pertama yang kita lakukan adalah membangun pondasi rasa aman. Jadi kalau dalam konteks ini, bagaimana caranya saya membangun komunikasi dengan anak saya, di mana dia merasa aman untuk bisa mengemukakan pikiran dan perasaannya terkait keinginan saya. Artinya kan saya perlu komunikasi nih keinginan saya dengan anak saya. Kemudian saya mau mendengarkan dia terkait dengan pikiran dia dan perasaan dia. Misalkan nak, mama tuh pengennya sebenarnya berharapnya kalau mama bekerja ada hal-hal yang kamu mengisi waktu kamu tuh dengan hal-hal yang produktif gitu ya. Dan kita juga bisa jelaskan, karena belum tentu yang produktif menurut kita itu sama dengan yang produktif menurut anak. Mungkin buat dia nonton YouTube seharian produktif gitu ya.
0: Cuma mungkin buat mamanya itu rewel apa segala macam gitu ya.
1: Betul,
0: buang waktu. Jadi, gitu kalau menurut orang tuanya mungkin.
1: Betul, betul. Jadi kan hal itu pun kita perlu klarifikasi. Ya, artinya kan pondasi rasa aman ini akan dibangun di atas keterampilan berkomunikasi.
0: Betul.
1: Dan kemudian kita mau mendengarkan, karena rasa aman itu penting. Kalau kita balik kepada Maslow hierarchy gitu ya, ada yang namanya Maslow itu, yang dia mencoba menghierarkikan kebutuhan manusia. Di mana kebutuhan yang paling bawah itu kan sandang, pangan, papan. Nah, di atas kebutuhan sandang, pangan, papan itu adalah kebutuhan rasa aman. Dan paling atas adalah aktualisasi diri. Nah, kalau kita ngomong bisa produktif kan, dia bisa mengaktualisasikan dirinya dalam hal-hal yang terkait yang dia lakukan ya. Itu kan yang kita sebut itu mengarahnya ke sana gitu ya. Berarti kan mengarahnya ke puncak dari hierarki kebutuhan.
0: Ya, itu goalnya.
1: Itu goalnya, betul. Nah, tapi sekali lagi, setelah sandang pangan terpenuhi, tepat satu tingkat di atasnya dan masih ada beberapa tingkat sebelum sampai ke aktualisasi diri, itu adalah kebutuhan rasa aman. Kalau anak itu tidak punya rasa aman, maka kemungkinan dia untuk bisa aktualisasi diri secara efektif itu akan sangat minim, karena itu basic banget, itu pondasinya. Artinya anak ini perlu merasa aman untuk bisa mengungkapkan sekali lagi pikiran dia, perasaan dia kepada orang tuanya ketika orang tua punya ekspektasi. Jadi misalkan kita tadi ya balik kepada, nak saya atau mama tuh pengennya begini sebenarnya, dan kita jelaskan yang kita maksud produktif itu apa, dan kemudian kita mau, menurut kamu tuh gimana, kita mau dengar. Ah, menurut aku tuh mama tuh terlalu banyak nuntut. Aku kan bosan dan aku perlu cara untuk bisa menghilangkan kebosananku, dan mungkin cara itu nggak produktif menurut mama. Tapi kalau aku nggak melakukan itu, aku bisa bete seharian. Dan kalau aku bete seharian, mama pulang aku lagi bete, mama marah-marah lagi. Jadi aku mesti ngapain dong? Nah, kalau ada komunikasi itu kan kita jadi tahu, oh ya support apa nih yang anak perlu gitu ya. Tapi kalau kita nggak ada tadi itu, di mana anak itu aman untuk mengungkapkan pikiran dan perasaannya, kita nggak akan pernah tahu, balik lagi ke pola asuh yang otoritatif tadi ya, kita nggak akan pernah tahu support apa sih sebenarnya yang anak ini perlukan untuk bisa dia naik ke arah pelan-pelan lah, nggak bisa sekaligus, pelan-pelan naik ke arah aktualisasi diri itu. Oke, ternyata dia perlu support untuk bisa menghandle perasaan bosannya dia. Oke, kita bisa kalau gitu kita sementara gak usah ngomongin yang produktif, kita ngomongin yang ini dulu deh. Kita ngomongin tentang gimana kamu menghandle rasa bosanmu ya. Selain kamu menghandle dengan misalkan nonton YouTube, menurut kamu apalagi yang bisa bikin kamu gak bosan? Yang mungkin kita bisa coba create sama-sama. Oh ya, aku sebenarnya suka main musik gitu ya, tapi kan kita gak bisa datengin guru ya. Oh tapi mama bisa bantu sih, mama bisa bantu misalkan cariin YouTube-YouTube yang kamu bisa coba pelajari gitu ya, untuk bisa main gitar misalkan, apalah gitu ya. Jadi ada komunikasi yang arahnya produktif juga gitu ya, tapi dibangun atas rasa aman. Nah, kalau anak ini tidak punya rasa aman, maka ketika orang tua bertanya, terutama kalau pola asuhnya otoriter, itu yang biasanya anak nggak punya rasa aman ya. Nah, jadi menurut kamu gimana, menurut kamu terhadap ekspektasi mama? Dia akan bilang, ya deh ma, aku usahain. Padahal dalam hatinya enggak gitu ya, karena dia nggak merasa aman untuk bisa mengungkapkan pikiran dan perasaan. Ntar dipikir, duh, daripada ntar dimarahin gitu ya, diomel-omelin, udah deh iya aja. Tapi iya hanya di mulut. Tapi begitu kita lihat lagi kenyataannya enggak gitu ya. Karena dia nggak merasa aman untuk mengungkapkan pikiran dan perasaannya, akhirnya muter-muter aja, nggak pernah ada langkah yang produktif. Makanya ini kita sebutnya sebagai pondasi yang pertama kalau di pilar dari conscious discipline. Pilar yang kedua adalah koneksi. Koneksi ini sangat penting. Kenapa? Karena ketika anak itu sudah merasa aman untuk bisa mengungkapkan pikiran dan perasaan, kan dari situ kita bisa tahu support yang dia perlukan apa. Dan dari situ kita bisa bersama-sama memikirkan langkah, satu langkah ke depan aja, nggak usah banyak-banyak, satu langkah ke depan aja. Karena begitu kita maju satu langkah, nanti langkah berikutnya kan biasanya akan ketahuan ya. Nah, koneksi ini perlu. Kenapa? Karena ketika seseorang melangkah untuk maju, kita biasanya progres itu kan gak pernah garis lurus ya. Progres itu kan selalu maju, mundur, maju, mundur gitu ya. Ketika anak ini, yang pastinya ketika berusaha progres akan ada masa di mana dia mengalami kemunduran-kemunduran, maka dengan kita bisa membangun koneksi tadi, koneksi itu adalah ketika anak itu merasa bahwa apapun yang terjadi, kita akan menerima dia. Apapun yang terjadi, kita akan mengerti dia. Maka ditambah dengan rasa aman tadi, ketika anak itu mengalami kemunduran, misalkan kalau contoh yang tadi, dia udah okay deh, kita sepakat ya, jadi kamu akan mengisi kebosananmu itu bukan sekedar dengan nonton doang, tapi juga pakai untuk latihan main gitar gitu misalkan ya. Jadi berapa porsi yang nonton, berapa porsi yang main, latihan main gitar. Tapi ternyata setelah seminggu berjalan, 5 hari dia melakukan, 2 hari tidak melakukan. Tentu kalau ada koneksi kan kita akan berusaha lebih empatik ya, empatik kepada itu. Pertama tentu kita akan appreciate dulu apa yang dia sudah lakukan, karena
0: ada yang dia lakukan ya.
1: Betul. Yeah. Kita tidak fokus kepada yang dia tidak lakukan ya, tapi apa yang dia lakukan. Karena kalau kita fokusnya ke pas dia misalkan Senin, Selasa, Rabu dia lakukan, Kamis nggak lakukan. Hari Kamis kita langsung marahin dia. Gimana sih? Katanya mau main gitar, kok hari ini nonton seharian padahal 3 hari dia sudah lakukan. Jadi kan kita perlu melihat itu secara lebih utuh. Artinya ketika kita approach dia, kita membangun koneksi tersebut. Oh, thank you ya, mama lihat kamu sudah melakukan ini selama 3 hari. Dan mama senang sekali loh kamu sudah melakukan ini dan kamu sudah berusaha. Dan it's okay ketika kita akhirnya setelah kita maju beberapa saat ada kemunduran. Mama juga ketika berusaha melakukan perubahan, perubahan juga kayak gitu kok. Mama mengalami kemajuan, kemudian ada mundur lagi, tapi kemudian mama maju lagi. So it's fine untuk mengalami kemunduran. Nah, kemudian kita masuk lagi kepada komunikasi yang tadi ya, selain menyampaikan pemikiran kita, kita juga pengen tahu dari dia. Kalau menurut kamu, apa yang menyebabkan kamu hari ini tidak melakukan seperti yang kita sepakati? Walaupun itu normal, kita coba bicarakan supaya siapa tahu ada yang mama bisa support buat kamu. Ya. Jadi koneksi itu yang akan membuat anak merasa, oh mama ternyata bisa terima saya ya ketika saya tidak melakukan. Ya. Bukan cuma sekedar marah-marah, tapi mama mau support, balik lagi support ya. Kontrol terhadap standar tetap dilakukan, kan kita bilang, kita pengennya seperti ini. Tapi untuk bisa sampai ke sini, kita terus-menerus support, sehingga anak itu benar-benar bisa terbawa sampai ke sini.
0: Mm-hmm. Itu tadi koneksi ya. Kemudian tadi Anda juga mengatakan ada, kita mengajar keterampilan, apakah itu salah satu juga gitu sebetulnya?
1: Betul, jadi kalau misalkan kalau balik ke contoh yang tadi, iya mas, soalnya hari ini aku bosen banget, udah 3 hari belajar main gitar. Udahlah, mendingan aku, itu lagi, aku kan gak bisa terus-menerus kayak gini, bosen kan mah, gitu ya, misalkan. Oke, jadi sepertinya yang mama tangkap adalah, ketika kamu merasa bosan, kamu langsung kembali ke pikiran yang pertama muncul, solusi yang pertama muncul adalah kembali kepada pola yang lama. Oke, jadi kalau gitu benar nggak menurut kamu bahwa isunya di sini adalah bagaimana ketika kamu merasa bosan lagi, kamu bisa menghandle perasaan bosan tersebut? Ya iya sih, makanya emang itu sih, kalau aku bosen main gitar terus aku ngapain dong, kan cuma itu. Jadi keterampilan yang diperlukan apa dalam hal ini? Kalau kita sebagai orang tua ya, kita bisa melihat ini secara lebih utuh. Kan keterampilannya adalah satu, problem solving skill. Artinya dia punya problem nih, masalah bosannya muncul lagi. Gimana dia men-solve problem ini supaya solusinya nggak balik lagi ke yang lama, tapi bisa lebih kreatif memikirkan solusi-solusi yang baru. Itu kan skill ya. Skill artinya kan itu tidak otomatis muncul. Kita nggak bisa otomatis expect anak untuk bisa punya otomatis skill tersebut. Itu harus sesuatu yang kita bantu, kita support untuk bisa develop. Oke, jadi kalau misalkan problem solving skill, kemudian yang kedua apa? Oh, mungkin dia juga punya missing skill-nya misalkan adalah managing emotion ya, supaya dia nggak bete. Oke, jadi kalau kamu bosen, gimana caranya dia nggak bete, dan akhirnya kalau dia bete dia kembali ke sana. Itu kan saling connected ya sebenarnya. Ada yang kita sebut technical skill, ada yang kita sebut juga thinking skill. Technical skill ini apa? Technical skill ini balik lagi kalau kita mengelola emosi, itu ada beberapa bagian yang dari situ yang kita sebutnya technical. Technical tuh misalkan adalah keterampilan-keterampilan untuk bisa self-soothing. Keterampilan-keterampilan untuk bisa menenangkan diri sendiri. Itu kan hal-hal yang perlu dipelajari ya, karena namanya juga skill. Itu tidak otomatis anak bisa terpikir. Jangan kan anak orang dewasa saja belum tentu bisa langsung terpikir. Jadi kan itu perlu kita brainstorm bersama anak. Karena yang nama self-soothing juga kan variasinya banyak. Dari sekian banyak variasi, mana yang pas untuk dia? Itu kan sesuatu yang kita coba. Balik lagi, kalau kita mau support ya kita dampingi anak untuk bisa bersama-sama mengeksplor mana yang kira-kira dia akan merasa cukup nyaman untuk lakukan. Misalkan dari sekian banyak self-soothing. Self-soothing itu kan bisa ada yang terkait dengan conscious breathing, gitu ya, bernapas secara lebih conscious dan fokus kepada nafas, itu salah satu self-soothing. Bisa juga melakukan hal-hal yang ritmik, itu bisa jadi self-soothing. Misalkan hal-hal yang ritmik itu adalah tergantung, kalau menyulam itu, kalau anaknya perempuan yang menyulam itu juga itu kegiatan yang ritmik, bisa self-soothing. Atau lari juga itu kegiatan yang ritmik, itu bisa melakukan self-soothing. Atau bisa melakukan hal-hal yang sifatnya sensing itu artinya fokus untuk mendengar, tergantung kita fokus kepada sensenya apa, apakah suara, kita fokus mendengar suara gitu ya, identify ini suara apa. Karena ketika itu kita lakukan, otak kita tuh shift fokus kepada apa yang menjadi perhatian kita, sehingga itu dia nggak masuk ke sana, nggak masuk kepada perasaan, nggak fokus lagi kepada kebosanannya dan kerutinan yang terjadi, tapi shift masuk kepada hal-hal tersebut. Nah, ini yang kita sebut technical skill ya. Artinya kan kita perlu identify apakah memang ada technical skill yang missing gitu ya. Misalkan tadi self-soothing skill yang dia itu perlu dibantu untuk explore dan kemudian latih. Nah, kalau thinking skill, yang kalau tadi problem solving itu kan adalah thinking skill ya. Jadi bagaimana dia bisa mengembangkan thinking skill-nya? Misalkan, oke, jadi kalau kamu punya perasaan bosan itu muncul lagi, apa yang bisa menolong kamu untuk bisa memikirkan cara lain selain kembali ke YouTube? Kita coba pikirkan bersama yuk step-stepnya. Kita brainstorm, kamu apa? Apa ya, Ma? Aku nggak tahu. Oke, kalau gitu Mama coba kasih usul, nanti kamu bisa kasih usul juga. Jadi kita sama-sama memikirkan ya. Mungkin kalau Mama sih terpikir hal pertama yang bisa kita lakukan adalah mencoba Google. Bagaimana cara mengatasi kebosanan? Dari situ mungkin kita bisa mengetahui orang-orang itu melakukan apa. Menurut kamu gimana? Ya bisa juga sih, Ma. Nanti dari situ aku mungkin bisa dapat ide. Oke, setelah dapat ide, menurut kamu apa yang bisa kamu lakukan untuk bisa akhirnya mengidentifikasi ide mana yang akan kamu lakukan? Ya aku Google lagi aja ide-ide tersebut, orang itu melakukannya seperti apa, kemudian plus minusnya gimana.
0: Lebih deep lagi jadi ya.
1: Betul, betul. Itu kan kita ngajarin thinking skill step by step problem solving. Satu, Google itu sebenarnya apa? Cari informasi kan sebenarnya, step in problem solving. Cari informasi, kemudian setelah cari informasi, analisa informasi. Itu yang dia lakukan ketika dia mencoba, dia udah tahu idenya, kemudian dia cari informasi lagi. Itu kan sifatnya analisa ya. Kemudian setelah masuk kepada analisa, setelah kamu Google, apalagi yang kamu akan lakukan untuk akhirnya kamu bisa tahu kamu mesti ngapain? Ya aku mungkin coba pilih salah satu sih, Ma. Tapi gimana dong kalau aku udah pilih ternyata itu nggak efektif? Itu kan juga part of dari consideration yang perlu dilakukan ketika melakukan problem solving dan decision making ya sebenarnya. Itu kan pasti bergandengan problem solving dan decision making. Oke, jadi menurut kamu kalau udah kumpulin informasi, udah analisa informasi, kamu harus make decision. Tapi kamu bingung make decision-nya gimana kalau itu ternyata wrong decision. Kita bilang, oke, menurut kamu pernah nggak kamu lihat mama itu membuat keputusan yang salah? Pernah sih waktu itu kan kayak gini, misalkan pasti pernah lah kita membuat keputusan yang salah gitu ya. Terus menurut kamu apa yang mama lakukan itu? Waktu itu kayaknya sih seingat aku, mama nggak lakuin lagi, terus mama coba dengan cara yang berbeda. Oke. So, menurut kamu pola yang itu kira-kira bisa kamu lakukan juga nggak in terms of kamu make decision tentang hal ini? Itu kan ngajarin decision making skill ya sebenarnya, which is part of problem solving skill.
0: Kalian juga kita mau melihat bahwa ternyata mereka mengamati nih selama ini begitu ya.
1: Betul, betul, betul. Jadi itu sekali lagi skill yang kita perlu support anak untuk pelajari. Anak nggak bisa di-expect, ya udahlah pokoknya bisa sendiri gitu ya. Mungkin kita udah bisa, karena kita sudah go through a lot of things. Tapi kan dia belum. Kalau kita peka akan hal-hal ini, kita akan lebih bisa identify secara tajam dan kita bisa support, balik lagi support. Karena kan tadi tidak cuma kontrol, tapi support yang penting kalau kita menjadi orang tua yang otoritatif dan conscious.
0: Tadi Bu Ellen menyinggung masalah brainstorming bersama anak. Kita ketahui bahwa selama ini kan yang namanya brainstorming itu kan digunakan dalam diskusi kelompok untuk memecahkan masalah bersama. Ternyata brainstorming ini juga bisa kita gunakan bersama dengan anak gitu ya, bersama dengan, ya berdua aja itu juga bisa dilakukan gitu, untuk kita bisa tahu kemampuan berpikir kreatifnya mereka. Dan ini salah satu hal dari tadi pertanyaan saya menjawab sih, sebetulnya orang tua yang ideal, yang otoritatif, salah satunya ini brainstorming ini ya Bu Ellen ya.
1: Betul, tapi brainstorming ini hanya bisa dibangun di atas tadi itu, dua di pertama sana, ya. Dia merasa aman untuk mengungkapkan pikiran dan perasaannya. Kalau nggak, brainstormingnya nggak jalan soalnya. Kemudian dia
0: koneksi
1: punya,
0: ya.
1: Betul, bahwa apapun yang saya katakan, even itu salah, mama bisa terima.
0: Oke. Nah, apakah ketika rasa aman itu sudah didapat, ada jaminan bahwa anak kita akan produktif?
1: Oke. Nah, balik lagi kata produktif itu yang kita perlu perjelas ya. Kemudian standar produktif. Yang pertama adalah, standar itu artinya dalam hal proses ya. Artinya kita bisa menerima ketika prosesnya itu adalah maju mundur, itu dulu. Ketika anak berproses, anak pasti akan maju mundur, nggak mungkin nggak. Kita pun juga demikian, ketika kita mau progres, kita pasti maju mundur. Kemudian yang kedua adalah, kita perlu sepakati sama anak yang kita sebut produktif itu apa gitu ya. Jadi standar akhirnya ada, tapi standar intermediate-nya kita perlu sepakati supaya itu within his capability gitu ya.
0: Sesuai dengan kapasitas dia gitu ya.
1: Betul, betul. Jadi kita tidak bisa memaksakan dia dengan standar yang akhirnya, tapi harus ada milestone-milestone. Harus ada tonggak-tonggak gitu ya, yang kita pecah bersama. Oke, jadi tonggak pertamanya apa dulu nih? Kalau ini udah tercapai, tonggak keduanya apa nih? Kalau ini udah tercapai, tonggak berikutnya apa nih? Gitu ya. Karena kan sekali lagi, it's a progress. dan it's a journey gitu ya.
0: Bagaimana kita merespon begitu apa yang mungkin anak sampaikan gitu?
1: Yang pertama itu adalah respon yang empatis. Kalau kita ngomongnya conscious discipline balik lagi ya, bahwa ketika dia melakukan sesuatu yang tidak ngomongin kepada koneksi, dan koneksi itu juga sebenarnya juga mencakup kepada perasaan aman. Ketika dia mungkin masih belum berhasil melakukan apa yang disepakati, kita bisa memberikan respon yang empatis. Karena siapa sih yang gak mau berhasil?
0: Iya.
1: Semua juga mau berhasil, even anak-anak juga mau berhasil. Iya. Tapi kalau ternyata kenyataannya dia belum berhasil, pasti ada something, karena keinginan kan ada ya sebenarnya, balik lagi, semua orang pengen berhasil. Jadi karena keinginan itu ada, jadi kita perlu bisa memikirkan apa yang anak itu perlukan untuk bisa berhasil. Dan kita perlu gali dari dia, apa Nina yang kira-kira kamu perlukan gitu ya, sehingga dia bisa menolong, merasa tertolong, tersupport untuk bisa mengamati dan juga berpikir tentang apa ya kira-kira yang menyebabkan kok hari ini saya belum berhasil gitu ya. Dan itu akan menolong anak untuk punya hal-hal yang lebih conscious juga. Karena kan conscious itu, sadar itu, aware itu kan balik lagi karena itu perlu dibangun, itu menjadi sesuatu yang perlu untuk bisa di-develop di dalam diri anak juga. Untuk bisa conscious itu kan take practice ya. Dengan kita brainstorm dengan anak, itu part of dari kita membangun practice tersebut di dalam diri anak juga, sehingga dia juga bisa terlatih untuk membangun conscious tersebut. Tapi balik lagi, itu harus kita lakukan secara empati. Kenapa? Karena dengan kita berempati, itu anak merasa aman dan dia mau mengungkapkan pikiran dan perasaannya. Karena dia yakin bahwa kita akan bisa mengerti, kita akan bisa menerima apa yang dia pikirkan dan apa yang dia rasakan.
0: Jadi dia merasa bahwa dia dimengerti ya, secara emosi dan juga seluruh apa yang ada dalam dirinya dia gitu.
1: Betul, betul. Dengan demikian anak itu akan mau terbuka kepada kita, dan dengan dia mau terbuka kan kita jadi lebih bisa ngerti ya. Oh iya, dia ternyata butuh support ini, dia butuh support itu gitu ya.
0: Kita harus mengerti dan juga menerima kesalahan mereka ya, tetap dengan cara brainstorming tadi. Lalu apalagi Bu Ellen, respon empati yang seperti apa gitu? Akhirnya kita diterima juga oleh mereka.
1: Respon empati itu ketika kita juga bisa create emotional safety tadi ya, rasa aman tadi ya.
0: Mengapa itu yang paling penting?
1: Karena sekali lagi, kalau itu tidak, anak itu tidak akan terbuka sama kita. Dan kalau anak tidak terbuka, kita nggak bisa tahu support yang dia butuhkan apa sih sebenarnya dari kita. Dan itu akan menghambat apa yang bisa kita support jadinya, kalau kita nggak tahu apa yang kita bisa lakukan.
2: Halo, saya Stephen Tamaji.
3: Saya Irma Jun.
2: Dan kami adalah Duo Stephen Jun. Dengarkan lagu Terima Kasih Jiwa di
3: 100,6 FM Heartline Radio, Your Family Station.

0: Terima kasih Anda masih bersama dengan kami untuk saat ini. Saya masih bersama dengan Ibu Ellen Patricia. Ya, ada beberapa pertanyaan saya bacakan dulu ya Bu Ellen ya. Alex Sinaga ingin bertanya, bagaimana kalau hanya salah satu parent saja yang punya conscious untuk mendidik anak? Apa implikasinya? Oke, seperti itu. Silakan Bu Ellen.
1: Very good question. Karena memang kalau kita lihat kenyataan kan memang even sebagai pasangan kita berkembang dengan belum tentu kecepatan yang sama. Yang pasti akan beda dampaknya ke anak ketika kedua orang tua melakukan hal tersebut dengan hanya salah satu saja.
0: Iya.
1: Kalau kita tahu konteksnya ternyata di dalam keluarga saya adalah hanya salah satu saja, artinya saya perlu realistis juga ketika meresponi progres anak. Karena progresnya pasti tidak akan secepat kalau itu dari dua pihak gitu ya. Betul. Standarnya sama. Jadi ketika anak tidak melakukan, nggak bisa kita fully meletakkan kesalahan itu pada anak. Karena kan memang dari hanya dari satu sisi aja kita bilang kita maunya begini, tapi ternyata pihak yang lain ketika itu tidak dilakukan, udahlah nggak apa-apalah gitu ya. Misalkan yang satunya masih sangat permisif, sehingga kan anak akan maju mundur di dalam, maju mundurnya itu bukan sekedar maju mundur yang normal, tapi maju mundurnya bisa swingnya lebih besar lagi.
0: Iya, karena bingung ya.
1: Betul. Karena bingung ini sebenarnya arahnya mesti kemana gitu ya. Jadi ketika anak tidak melakukan, kita juga harus bisa menerima itu dengan lapang dada, mau nggak mau ya, karena faktanya adalah memang itu pasti akan terjadi ketika kita hanya salah satu saja. Juga kita nggak progres. Karena kita sudah tahu ya kita perlu progres dengan mempertimbangkan itu. Selain menerima anak dengan progres yang akan nge-swingnya jauh lebih banyak, kita juga harus bisa meresponi pasangan kita. Contoh misalkan kalau saya sudah sempat belajar konseling, belajar coaching dan lain sebagainya, kalau pasangan belum, tentu apa yang saya ketahui itu akan sangat berbeda dengan apa yang pasangan ketahui. Gitu ya. Saya nggak bisa expect pasangan itu untuk punya pengetahuan dan pemahaman yang serupa seperti saya, yang saya dapat dari sekian jam belajar, ikut training dan lain sebagainya. Artinya ketika berhadapan dengan pasangan pun saya harus bisa adjust ekspektasi. Nah, di sini sebenarnya yang utama adalah bagaimana saya mengelola ekspektasi saya, yang nanti ketika saya bermain dengan pengelolaan ekspektasi pasti ada unsur emosi yang masuk, karena ketika mengelola ekspektasi dalam hal ini ada ekspektasi-ekspektasi yang mungkin harus di let go, harus dilepas dulu. Karena kalau dipaksakan yang terjadi biasanya konflik saja.
0: Betul. Iya, akhirnya malah nggak jalan sama sekali gitu ya.
1: Betul.
0: Iya. Oke, ada yang bertanya lagi, kemudian apalagi self motivation yang bisa memberi semangat parents untuk konsisten melakukan conscious ketika berhubungan dengan anak.
1: Yang pertama tadi yang kita sebut sebenarnya itu juga part of bagaimana kita realistis menetapkan ekspektasi. Artinya kalau ternyata ekspektasinya terlalu besar, berarti kita kecilkan.
0: Oke.
1: Kan kan berarti harus ada yang di let go tadi ya. Bukan berarti semua ekspektasi dihilangkan, tidak, tapi dikecilkan sesuai dengan realita yang ada. Dan kalau kita ngomongnya motivasinya apa untuk mengecilkan ini, motivasinya adalah punya rumah tangga yang damai.
0: Iya.
1: Karena
0: berawal dari suami istrinya dulu, dari ibu bapaknya dulu ya.
1: Betul. Karena balik lagi, kalau kita tidak damai dengan pasangan, emotional safety itu nggak mungkin terbangun di dalam diri anak.
0: Iya, pasti.
1: Nggak mungkin. Jadi itu dulu yang kita perlu usahakan, bagaimana kita hidup damai dengan pasangan sehingga emotional safety itu bisa terbangun, karena itu kan pondasi yang paling dasar, yang paling pertama ya. Tapi untuk bisa berdamai dengan pasangan, yang pasti kita harus bisa berdamai dengan diri sendiri dulu. Kalau kita belum berdamai dengan diri sendiri, artinya kita belum berdamai dengan keinginan-keinginan kita yang tadi, saya tuh pengennya seperti ini tapi kenapa nggak bisa, itu kan artinya saya masih bergumul di dalam hati, saya belum damai nih di dalam diri. Ketika saya belum ada damai di dalam diri, itu mau membangun damai dengan orang lain itu pasti susah. Karena dalam diri saya aja belum ada damai gitu ya. Saya akan membawa ketidakdamaian itu ketika saya masuk di dalam hubungan tadi.
0: Bu Ellen tadi sempat terputus ketika kita berbicara masalah teknik. Tadi saya sempat menanyakan tentang teknik, ada tekniknya begitu Bu Ellen, terkait dengan keamanan emosional segala macam itu.
1: Yes, betul. Ini pas banget sebenarnya pas kita di poin ini. Tadi kan kita ngomong mengelola diri untuk bisa berdamai dengan diri. Nah, teknik-teknik ini adalah teknik terkait dengan bagaimana saya bisa mengelola diri saya sebagai orang tua, sebagai pasangan juga gitu ya, untuk bisa memanage emosi saya dengan lebih baik. Ada hal-hal yang lebih teknis dan ada hal-hal yang lebih sifatnya thinking gitu ya. Kalau hal-hal yang terkait teknis yang tadi sempat saya singgung sedikit, yang kaitannya dengan self-soothing, bagaimana saya bisa melatih, pertama tentu saya tahu self soothing apa yang pas untuk saya, karena teknik self soothing itu kan banyak sekali sebenarnya. Dan kemudian setelah saya tahu teknik self soothing yang pas, bagaimana saya bisa secara konsisten meluangkan waktu di dalam rutinitas saya, mungkin tidak setiap hari, mungkin seminggu dua kali, seminggu tiga kali gitu ya, untuk melatih hal tersebut sehingga itu benar-benar menjadi bagian yang otomatis di dalam diri saya. Karena kalau itu belum dilakukan, pengulangannya belum cukup banyak, kan biasanya itu gak jadi otomatis ya. Otomatis itu perlu pengulangan yang cukup banyak untuk jadi otomatis. Jadi ketika saya mau membangun itu dalam diri, saya perlu menyediakan waktu untuk membuat pengulangan-pengulangan tersebut sehingga itu bisa menjadi otomatis. Yang paling simple, self-soothing yang paling simple sebenarnya adalah yang kita sebut dengan deep breathing gitu ya, bernapas secara dalam. Tapi bernapas secara dalam ini variasinya pun juga banyak sebenarnya. Kalau para pendengar itu berminat, sebenarnya di Google, ketika meng-google gitu ya, itu akan ketemu berbagai variasi untuk melakukan deep breathing. Tapi sekali lagi itu yang paling simple, nggak perlu modal soalnya. Cuma perlu bernafas saja dan perlu menyediakan waktu untuk bisa melakukan itu.
0: Oke, ada pertanyaan lanjutan nih Bu Ellen. Karena kita sudah ada di menit-menit akhir, apa indikator yang bisa mengukur keberhasilan conscious parent yang dilakukan, yang dapat kita temukan dalam diri anak?
1: Jadi kalau indikator, saya akan bilang indikatornya adalah indikator proses.
0: Proses.
1: Karena apa? Karena kalau hasil akhir itu kan kita cuma bisa lihat ketika anak itu dewasa ya. Parenting, saya selalu bilang parenting itu adalah long term investment. Artinya hasil tuh baru bisa dilihat di jangka panjang. Apa yang kita tabur sekarang baru kelihatan ketika anak itu sudah dewasa. Nah, artinya ketika kita mau mengukur progress dan proses, progress itu kan beda dengan outcome. Outcome itu kan finalnya ya. Progress itu kan step-stepnya. Progress dari prosesnya. Bagaimana kita melihat saya ini sudah lebih baik nggak dari mungkin bulan lalu? Saya lebih baik nggak dari tahun lalu? Harus melihatnya kepada diri sendiri, karena titik awal tiap orang beda. Kita nggak bisa compare, saya kok tahun ini di sini, dia tahun ini udah di sono gitu ya. Karena sekali lagi titik awal setiap orang akan berbeda. Artinya apa? Artinya pertama, saya harus tahu titik awal saya seperti apa. Misalkan titik awal saya adalah dalam hal itu tadi, otomatis berpikir bahwa anak itu manja ketika dia minta tolong. Oke, berarti kalau saya dalam waktu 6 bulan ke depan bisa tidak lagi berpikir atau tidak lagi secara dominan berpikir, karena kan kita ngomong progres ya, tidak lagi secara dominan berpikir bahwa ketika anak minta tolong itu adalah manja, mungkin dari 100% saya 80% tidak otomatis, 20% masih otomatis. That means saya udah progres berarti. Jadi sekali lagi indikatornya haruslah indikator progres, bukan final outcome. Dan yang diukur adalah diri sendiri.
0: Iya betul. Dan kita pasti merasakan gitu ketika ada progresnya, ya Bu Ellen ya. Karena kita ada pelaku di situ kan. Anak-anak juga merasakan ketika ada perubahan, juga kita merasakan, dan kita sendiri secara pribadi juga merasakan juga ya. Jadi dua arah gitu.
1: Betul betul. Dan it's okay
0: ada kepuasan.
1: Untuk kita nanya ke anak misalkan, nah itu juga yang saya kadang suka lakukan walaupun nggak terus-terusan. Kalau terus-terusan kan jadi annoying ya. Nah, menurut kamu kalau skala 1 sampai 10, mama itu dalam hal kesabaran ada di angka berapa? Itu kan juga ada fit ya. Nanti kita kapan lagi, mungkin 6 bulan lagi, tahun depan nanya lagi. Kita lihat masih sama nggak angkanya gitu ya. Itu juga bisa jadi ukuran kan.
0: Iya. Walaupun jawabannya mungkin bikin kita deg-degan juga ya. Oke, baik. Bu Ellen, silakan, mungkin ada pesan yang ingin Anda sampaikan kepada orang tua di luar sana, Bu Ellen. Setiap orang tua yang kita berharap adalah orang tua yang ideal, yang otoritatif, terkait dengan topik kita hari ini, Bu Ellen, silakan.
1: Ya, terima kasih, Bu Riyama. Jadi memang kalau kita bicara tentang conscious parenting, bagaimana kita itu membangun kesadaran kita, khususnya apa yang menjadi pola pikir kita, perasaan kita, pola perilaku kita ketika kita sedang membesarkan anak-anak kita, supaya kita bisa menjadi orang tua yang otoritatif tadi. Dan anak-anak yang dibesarkan oleh orang tua yang otoritatif itu sudah dibuktikan oleh berbagai penelitian, mereka itu biasanya mandiri, mereka itu lebih aktif secara sosial, secara akademis lebih berhasil, secara perilaku lebih baik. Jadi memang pola asuh ini perlu kita usahakan secara sadar untuk bisa menjadi bagian dari kehidupan kita. Tapi berikan waktu, berikan kesabaran juga tidak cuma kepada anak tapi kepada diri kita untuk bisa berprogres. Karena itu kan sesuatu yang perlu waktu, dan ketika itu dilakukan secara konsisten pasti ada hasilnya selama kita tetap konsisten melakukan.
0: Bu Ellen Patricia, terima kasih untuk hari ini sharingnya Bu Ellen.
1: Sama, terima kasih juga Bu Riyama dan pendengar semua.
0: Iya, baik. Terima kasih untuk semua pendengar yang sudah menyaksikan siaran kita melalui channel YouTube Heartline Network, dan juga Anda yang mendengarkan melalui Heartline Network juga ya. Sekali lagi, saatnya saya Ria juga pamit undur. Keep on growing and never give up.

0: Shalom saudara pendengar,
1: Ting zhong peng you, ping an.
0: Terima kasih telah mendengarkan program berbahasa Mandarin hari ini.
1: Xie xie ning shou ting pu tong hua jie mu.
0: Jangan lupa untuk kembali bergabung esok hari di jam yang sama untuk episode berikutnya.
1: 期待您明天也继续按时收听。
0: Jika Anda memiliki pertanyaan, komentar, atau saran, Anda dapat menghubungi kami melalui alamat email yang disebutkan di dalam program. Melalui WhatsApp di nomor 0819-269-1000 atau kunjungi website kami di yaski.co.id untuk mendengarkan siaran ulang.
1: 更欢迎您透过电邮随时与我们联系。如果您想重温今天的节目，可以到良友电台的网站 729ly.net 或者是 Yaski 的网站 yaski.co.id 收听。
0: Terima kasih atas kebersamaannya hari ini. Tuhan Yesus memberkati.
1: 愿神赐福保护您，明天再见。
2: Dari Tangerang untuk Indonesia, merajut harapan dalam kebersamaan, Juni mengajak kita melangkah bersama, menjadi terang bagi sesama, menjadi terang bagi bangsa. Heartland Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: menyengat, tapi gak pernah engkau angkat.
1: Transformasi digital untuk Gen Z ternyata lebih besar dari generasi sebelumnya. Dan kalau mereka tahu peluangnya, tentunya sangat bagus karena bisa dikapitalisasi. Bagaimana caranya? Berikut ini penjelasan Mahendra Kadatu kepada Heartland Radio, seorang praktisi transformasi digital.
2: Transformasi digital untuk Gen Z itu jauh lebih besar dari generasi-generasi sebelumnya. Karena generasi 97 sampai 2012 ini, teknologi itu sudah sedemikian maju dan makin maju tiap waktu, yang kalau mereka tahu peluangnya, mereka bisa kapitalisasi ya, kepentingan mereka, apakah untuk karir, untuk proses pembelajaran ketika mereka di sekolah atau kuliah, untuk nanti saat bekerja, mereka bisa self-enrichment, tidak perlu kursus-kursus, tapi memakai sarana online untuk belajar sendiri tentang data science. Saya sendiri mengambil beberapa kursus online, beberapa website luar negeri ya, tapi online, artinya murah sekali, hanya Rp150.000, dapat sertifikat. Nah, anak-anak muda itu kalau melihat peluangnya, itu mereka bisa mulai seperti itu. Saya melihat, biasanya saya akan sampaikan 3-5 lah, 3-5 mengenai peran dari atau tujuan dari transformasi digital secara umum. Udah, saya punya 5 mbak. Pertama, sebenarnya transformasi digital itu tujuan utamanya adalah mendorong inovasi. Di tingkat perusahaan yang sudah mapan, mereka begitu mapan, mereka comfort. Mereka tidak tahu bahwa binatang lain mulai masuk sebagai binatang baru yang akan mengambil pangsa pasar mereka. Contohnya ada 2. Uber. Uber itu bukan perusahaan taksi, tapi dia habisin perusahaan taksi di seluruh dunia. Airbnb bukan hotel, not even having one asset. Habis. Binatangnya itu binatang berbeda yang mereka nggak nyangka. Mereka dikalahkan oleh binatang lain. Nah, di dalam spirit berinovasi untuk Gen Z ini, tujuannya adalah tujuan yang 5, yaitu spirit entrepreneurship. Si ya, Gen Z itu, spirit berinovasinya adalah menciptakan pekerjaan. Kita tidak tahu hari ini atau kemarin saya mendapatkan info bahwa Goto ya, Goto itu juga akan ada round 2. Tapi sebenarnya bukan hanya Goto, ada beberapa saya melihat di, ini bukan hal yang negatif, karena apa? Memberi kesempatan kepada orang-orang untuk menjadi entrepreneurial. Memang disayangkan, terlalu mendadak. Ya, tapi tidak hanya, maaf saya sebutan perusahaannya. Tapi intinya, ini adalah contoh bagi anak-anak muda Gen Z untuk melihat realitas bahwa kedepannya, tidak bekerja kepada perusahaan, tapi menjadi mitra. Mitra perusahaan itu. Bayangkan kita punya drive inovasi. Yang pertama tadi kan driving innovation. Yang kedua adalah driving entrepreneurial spirit.

Heartline Radio, selalu di hatimu. Hiburan, informasi, inspirasi yang dekat di hati. Heartline Radio, more value, more than radio.

0: Siang-siang kayak gini enaknya dengan lagu 2000-an nih.
1: Iya, tapi lebih oke lagi kalau lagunya bisa didengerin rame-rame kan.
0: Mana bisa.
1: Ya bisa lah. Cus langsung request lagu tahun 2000-an favorit kamu di Heartland Request. Sekalian tuh kamu bisa kirim salam dan lagunya juga buat siapa aja.
0: Hah? Beneran gak nih? Terus.
1: Nah, program Heartland Request hadir setiap hari Senin sampai Jumat setiap jam 1 siang sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat di 100,6 FM Heartland Radio. Ditemenin hostnya Bung Dika Aruan. Lu bisa WhatsApp aja ke 0819-269-1000. Jangan lupa pilih angka 1. Tapi lu juga bisa follow dan nonton live-nya di TikTok Heartline FM.
0: Wih, seru dong ya. Gua mau ikutan Heartline Request deh. Biar bisa kirim lagunya buat Ayang Acu.
1: Acu.

10 Juni, saatnya melangkah lagi dengan hati yang penuh energi. Heartland Radio selalu menemani, membawa inspirasi setiap hari. Heartland Radio, your family station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Hardliners, tidak semua hal perlu didigitalkan. Ada beberapa hal yang tetap harus human to human. Berikut penjelasan Mahendra Kadatu, praktisi transformasi digital kepada Hardline Radio.
1: Transformasi digital perlu kita tahu juga ada pagar-pagarnya ya. Tidak semua hal bisa didigitalkan. Ini hanya membantu mensupport pada akhirnya ada beberapa hal yang harus human to human, ya. Dan beberapa hal mungkin secara moral dan etika tetap harus human, ya, di dunia kedokteran. AI yang lain ya, saya sudah melihat sendiri. IBM Watson untuk kedokteran, juga Ross untuk lawyer, itu sudah memberikan rekomendasi dengan kecerdasan buatan untuk nasabah atau klien-klien mereka. Tapi itu secara moral belum bisa sepenuhnya diterima. Jadi kalau saya anggap sebagai praktisi transformasi digital, sebenarnya lebih banyak ke transformasi bisnis yang akan mendigitalkan layanan mereka. Tidak semuanya menjadi otomasi, tapi hanya membantu yang manual menjadi lebih efisien, ya, dan lebih nyaman bagi customer atau klien-klien mereka. Kami memang go digital full, karena layanan kami hanya bisa melalui aplikasi. Tapi secara umum, saya sebagai praktisi sudah melihat bahwa kecenderungan di dunia organisasi bisnis atau korporasi, transformasi digital ini mau tidak mau harus diikuti, ya. Tidak semua memang harus didigitalkan, tapi transformasi harus dilakukan. Analognya, ya, human relationnya. Kenapa kok kita bicara soal peran transformasi digital kepada Gen Z atau Gen Z, ya? Karena mereka kan sebenarnya sudah digital native. Jadi kalau boleh saya refresh bagi para pendengar, untuk pengetahuan saja bahwa Gen Z tidak ada yang paten, tapi dunia kira-kira ada range ya, yang lahir tahun 97 sampai 2012. Ada yang mengatakan 2005 sampai 2010 ya, kurang lebihnya. Lahir 2017 sampai 2012, lahir tahun 1997. Kelas 1 SD tambah 6 tahun, berarti sudah tahun 2003. Internet sudah lumayan masif. Mungkin mereka belum pegang smartphone, anak-anak ini. Mereka mungkin sudah mulai belajar laptop dari orang tuanya. Sudah mulai mengakses internet, ya. Sudah mulai ngoprek. Yang SMP sudah lebih advance. Ya, 2007-2008 sudah masuki high school. Mereka sudah punya lingkungan yang sudah natif. Jadi kalau kita bicara transformasi digital untuk Gen Z, itu boleh disalahpahami. Tapi boleh saya luruskan bahwa Gen Z ini sebenarnya secara digital mereka paham. Mereka melek. Dalam arti mereka bisa menggunakan, mereka paham kalau itu ada interface-nya atau fitur-fiturnya, mereka bisa belajar sendiri dan paham. Yang mereka belum bisa melakukan adalah mereka belum terbiasa untuk memahami peran dan tanggung jawab mereka yang penting. Peran dan tanggung jawab. Kenapa itu perlu? Karena internet in itself itu neutral. Netral ya, dunia digital itu di dalam dunia sendiri netral. Yang membuat menjadi tidak netral adalah perilaku kita terhadapnya. Perilaku anak-anak Gen Z ini yang tanpa bimbingan melihat dunia baru, dunia digital yang tidak terbatas oleh ruang. Dia bisa berkenalan dengan banyak orang. Apalagi kalau yang lahir, saya ambil yang paling belakang. Kan tadi 97 sampai 2012. Yang lahir 2012 itu masih baru ya. Berarti kalau sekarang itu kurang lebih umurnya 10-11 tahun. Itu mereka sudah kelas 5, kelas 6. Mereka yang smartphone sendiri pun dikasih batasan fitur tertentu. Mereka itu sudah melihat dunia luar. Sudah mulai berteman dengan teman-temannya melalui WhatsApp group. Yeah. Dan itu perlu diberi pemahaman tentang peran dia di dunia maya. Cara dia berbicara, cara dia berkenalan, cara dia membuka, mendisclose dirinya. Ada beberapa yang sudah anak-anak sudah dibikinkan oleh orang tuanya akun Instagram buat taruh foto. Apakah mereka paham bahwa mereka harus menaruh foto-foto dan captionnya itu secara bertanggung jawab dan aman buat mereka? Masih perlu dua hal itu.

Hello Hardliners, jalani hari ini dengan semangat yang selalu baru bareng Hardline Radio. Kamu gak cuma dengerin musik yang bikin semangat, tapi juga kisah inspiratif dan topik-topik hangat yang siap menemani sepanjang hari kamu. Ikuti setiap program menarik dari Hardline Radio melalui frekuensi 100,6 FM. Kamu bisa juga dengerin Hardline Radio di mana saja melalui streaming via website www.heartline.co.id atau melalui aplikasi Jalur Hati. Dan jangan lupa follow Instagram @heartlinefm dan TikTok heartlinefm. Juga subscribe YouTube channel Heartline Network untuk mendapatkan update informasi dari Heartline Radio. Yuk dengerin terus 100,6 FM Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo, saya Calvin Hartono. Biasakan kerja keras, biasa kerja rajin, selalu pantang menyerah dan mengupayakan yang halal dari nafkahmu. Banyak orang kepingin kaya dan sukses, tapi malas kerjanya. Dan mereka ngapain? Mereka berpikiran, ngapain rajin-rajin? Itu kan bukan perusahaanku. Salah banget pikiran itu. Justru karena bukan perusahaanmu, jika dirimu rajin, apa yang akan terjadi? Supaya karakter dan etos kerjamu terbangun, kebiasaan menuju suksesmu juga terbangun. Lalu, jika nanti Tuhan kasih kamu uang untuk modal usaha, Anda bisa memperjuangkannya karena sudah menjadi kebiasaan semuanya. Karena waktu Anda kerja dengan orang lain, berikan yang terbaik karena barang siapa yang memberi kepadanya juga akan menerima. Jika ingin menerima hal-hal yang luar biasa di masa depanmu, Anda juga harus memberikan yang luar biasa juga. Saya Calvin Hartono, bagaimana saya hari ini dibangun dari bagaimana saya di masa lalu. Demikian juga apa yang Anda nanti hasilkan di masa depan, tergantung bagaimana Anda bekerja dan berbisnis hari ini. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

0: Heartliners, ada cara terbaik bagaimana anak-anak kita dan juga para remaja tidak jatuh dalam kerapuhan akan konten-konten di media sosial. Caranya akan dijelaskan oleh Mahendra Kadatu, praktisi transformasi digital kepada Heartline Radio.
1: Salah satu cara terbaik untuk tidak jatuh ke dalam kerapuhan itu adalah mencari mentor. Mentornya harus senior. Jangan anak-anak muda ini dibiarkan berpikir bahwa generasi sebelumnya itu terlalu kuno untuk mereka jadikan mentor. Jangan. Apalagi yang immediate, kan Gen Z ya. Lalu Gen Millennial jangan dianggap udah kadaluarsa. Enggak. Tiap generasi itu juga catch up dengan generasi berikutnya. Saya pun udah Gen X ya. Saya mencoba memahami anak-anak Gen Z. Karena apa? Saya punya staff. Itu rata-rata itu umurnya ya. Staff saya itu hampir disebut 90% usianya Gen Z. Saya harus memahami perilaku mereka, kecenderungan-cenderungan mereka. Mereka mau pengen belajar apa, dengan cara apa mereka belajar, dengan siapa mereka belajar. Kadang-kadang mereka memilih mentor itu peer-nya. Ya nggak bisa. Kalau kita mau memasuki dunia entrepreneurship, kita harus cari orang yang pernah mengalami itu. Orang yang pernah mengalami itu biasanya seniornya. Wisdom. Mental health itu juga terjadi di Gen X, di Gen X dan Gen Y. Kalau Gen X-nya sudah memasuki masa pensiun, banyak hal yang menjadi beban pikiran mereka. Tapi saya ingat nasihat lama, saya juga punya mentor bahkan sampai hari ini, bahwa mental health ini adalah sesuatu yang unik. Karena tadi disebutkan, Gen Z ini resiliensinya sangat rendah, mudah bosan ya. Lalu membaca itu menjadi barang yang kurang begitu diminati. Mereka memilih audiobook itu dibacakan sebuah buku hanya dalam 15 menit. Bayangkan buku setebal 300 halaman, dibikin summary-nya, dibikin audio jadi 15 menit. Dapat apa dia? Poin-poinnya, tapi tidak dapat wisdom-nya. Bagaimana sebuah itu berjalan ya. Nah, pada saat kita mulai belajar tentang resilience ya, anak-anak ini apalagi sampai mengganggu kesehatan mentalnya. Itulah pentingnya senior mentor tadi itu. Mentor senior ini harus memberitahu bahwa hal-hal seperti FOMO ya, ketinggalan itu adalah penyakit terberat anak-anak zaman sekarang. Temannya tahu banyak hal, aku enggak. Ya minatnya beda-beda. Kenapa harus tahu semuanya? Bisa jadi teman-teman dia nggak tahu apa yang dia tahu. Ya, cara berpikir seperti setiap orang punya priority sendiri. Anak-anak muda ini harus dikasih tahu prioritasmu apa. Temanmu punya prioritas sendiri berbeda nggak apa-apa. Tapi ada irisan yang kalian bisa bersama. Ya. Itu FOMO itu salah satu penyakit berat yang menyerang anak-anak Gen Z. Itu harusnya menyerang anak-anak generasi sebelumnya. Tapi anak-anak Gen Z resiliensinya rendah. Ketinggalan cerita 2 hari aja. Yang sudah ketinggalan 1 tahun. Sebenarnya orang tuanya pun juga mengalami hal yang sama. Tapi anak-anak muda ini karena mereka masih mencari bentuk dan usianya yang paling tua pun hanya 26 tahun ya. Kalau kita lihat dari tahun 97 Gen Z mulai, 26 tahun ini adalah mungkin baru 2-3 tahun di dunia kerja. Dan mereka mungkin melihat bahwa dunia kerja itu tidak seideal ketika mereka mencari kerja. Ternyata ada office politik, ada preferensi, ada beda-bedain, ya. Lalu ada kompetisi yang tidak sehat. Mereka mungkin belum menyadari itu. Begitu menyadari, nggak siap, stres mereka. Merasa tidak diperlakukan dengan adil. Lalu mereka mencari pekerjaan lain yang sama. Dari kantor ke kantor, ya, office politik tetap ada. Itulah kenapa resilient, daya tahan anak-anak Gen Z ini harus dibantu, terutama oleh orang tua mereka. Masa dikit aja udah baper, baru diomongin gitu aja udah gak masuk kerja gitu ya. Internet ini kan memberikan freedom bagi semua orang di seluruh dunia untuk menaruh sesuatu. Apakah kata-kata, narasi, apakah visual, apakah suatu statement. Free, freedom, tapi mereka gak free atas konsekuensinya. Itu yang mereka gak tahu. Dalam negara bebas kayak di Amerika, orang bebas gitu. Tapi konsekuensinya kan mereka gak bebas dari hal itu. Anak-anak muda, terutama Gen Z ini harus dikasih tahu. Before you post something in the internet, apakah itu di social media atau mainstream media, atau blog, atau bikin TikTok, atau apa, make sure you are thinking twice. Karena mereka paham dengan kata jejak digital tidak bisa dihapus. Kita tahu bahwa jejak digital tidak bisa dihapus. Tapi mereka tidak take it for a serious thing. Mereka harus dikasih tahu. Nggak ada sense kepekaan ini.

Ingatkah Anda masa-masa indah saat lagu-lagu punya cerita dan setiap nada membawa kita kembali ke kenangannya. Kini saatnya Anda kembali merasakan itu semua di Heartline Nostalgia Reborn. Sebuah program spesial yang menghadirkan lagu-lagu terbaik sepanjang masa, lengkap dengan cerita, kenangan, dan suasana yang tidak terlupakan. Heartline Nostalgia Reborn siap temani akhir pekanmu setiap Sabtu jam 1 siang sampai jam 3 sore hanya di 100.6 Heartline Radio, your family station. Ajak keluarga, sahabat, dan orang terkasih dengarkan program radio Heartline Nostalgia Reborn, karena kenangan indah selalu lebih berarti saat dibagikan. Heartline Nostalgia Reborn, karena setiap lagu punya cerita.

0: 106,6 Heart FM, your family station. Selamat siang semuanya.
1: Hai hai, selamat siang hardliner semuanya. Wah, wah, wah, akhirnya
0: Hari ini ada Dika.
1: Ada juga Oktrin tentunya.
0: Yang pastinya menemani Anda di setiap hari Rabu dengan lagu-lagu tahun 90-an.
1: Yes, betul sekali. Kalau kemarin ya beda ya Dika ya. Udah berapa hari ini kita siarannya sendiri-sendiri mulu.
0: Yes.
1: Banyak yang kangen tahu sama suaranya Dika, asik. Ah,
0: gimik kan ini.
1: Bener loh, yuk yang kangen sama Dika kemarin muncullah kamu.
0: Hari ini hari Rabu tanggal 3 Juni 2026. Tentunya kita akan menemani Anda selama 2 jam ke depan.
1: Iya, betul sekali. Dengan lagu-lagu 90-annya tentunya ya, ya Dika ya. Asik-asik
0: yang mau
1: mestinya
0: tergabung di 0819-269-1000 atau bisa juga di akun live TikTok siang hari ini.
1: Iya, yes, betul sekali. Di jangan lupa ya hardliner, request-request lagunya dong tahun 90-annya.
0: Seperti Yana Yulio yang akan kita dengarkan, Aku Jatuh Cinta. Emang ya kalau musisi itu mau perasaan apa aja, ada aja ide-ide kreatifnya gitu, Trin.
1: Dan jadi sebuah lagu.
0: Jadi sebuah lagu. Kalau kita jadi apa?
1: Jadi apa? Prok.
0: Jadi bucin.

Alkisah, di sebuah stasiun radio, lahirlah sebuah program acara baru berjudul Morning Espresso dengan tagline-nya Let's Wake Up Your Mind. Dipandu oleh seorang wanita yang rupawan dan penuh energi, dia bernama Ragilzi, yang selalu hadir membawa semangat dan keceriaan.

0: di pagi hari.
1: Jangan lewatkan setiap Senin sampai Kamis dari jam 8 hingga 10 pagi. Hanya di 100,6 Heartland FM.

0: Aerosmi dengan Flyway From Here. Kalau bisa pada terbang, lu pada mau ngapain?
1: Keliling dunia aku.
0: Oh, keliling dunia. Maxi?
2: Kalau aku sama, keliling dunia juga. Kalau bisa langsung terbang kemana-mana.
0: I see, keliling dunia. Kalau gue nih, gue lagi mikir, ngapain nih gue kalau bisa terbang ya, kira-kira?
1: Ada lagunya tuh, Dika.
0: Apa tuh?
1: Apa ya, kok aku lupa? itu loh lagu yang andai ku
0: tahu.
1: Tapi apa itu agak susah gitu loh, apa ya kok rada-rada jadi lupa gitu.
0: Nah, tapi emang ya mungkin sebuah imajinasi itu tercipta gitu kan. Tercipta ya dari sebuah lamunan.
1: Oh iya, betul sekali. Kalau aku nih suka banget membayang-bayangkan kayak, ih kalau kesini bagus ya, kalau liburan kesini bagus ya. Tapi ya sejauh ini masih jadi hayalan ya. Belum jadi kenyataan nih.
0: Max, lo kalau mau terbang, terbang kemana Max?
2: Aku kalau mau terbang, terbang ke atas gunung sih.
0: Ke atas gunung?
2: Iya, terbang ke atas gunung, ke semua gunung-gunung yang ada di dunia. Habis itu merenung.
0: Dulu itu kalau mau daki gunung Seven Wonders ya. Yang tujuh gunung itu loh. Pernah denger enggak?
2: Oh iya.
0: Ya kan ada salah satunya ini di Jayawijaya ya.
1: Iya, betul. Puncak Jayawijaya kan puncak tertinggi di Indonesia kan ya. Betul sekali.
0: Ngirit dong Max ya. Ngirit tenaga kalau punya sayap gitu
1: bisa terbang. Iya, sampai gitu.
2: Enggak perlu biaya penerbangan.
0: Iya sih, lagi mahal lagi.
1: Lagi mahal lagi ya sih. Jangan curhat. Tapi kita udah sama-sama tahu ya itu ya, Dika.
0: Iya. Kita ngomongin apa nih hari ini?
1: Kita ngomongin apa ya asiknya ya? Mending istilah-istilah enggak sih, Dika?
0: Istilah. Nah, istilah apaan tuh, Trin?
1: Istilah-istilah zaman sekarang. Yeah. Mungkin yang walaupun Gen Z juga ada mungkin yang kalau kurang update gitu ya, Maxi ya. Bisa Maxi ini update orangnya loh.
0: Berhadapan dengan anak Gen Z.
1: Itu kita enggak tahu gitu loh. Mungkin kita bisa berbagi istilah antar generasi kali ya.
0: Yes, tunggu deh. Kalau istilah 90 tuh banyak sih rata-rata ya.
1: Iya.
0: Kayak kalau enggak salah ya, bukul tuh beli gitu.
1: Apa itu?
0: Iya, beli. Iya, bahasa gaul istilahnya. Iya.
1: Bukul.
0: Bokul.
1: Bokul. Aduh. Kayaknya kita perlu ambil pulpen dan buku dulu ya, Max ya.
2: Belajar bahasa tahun
1: 90-an gitu. Yes. Aku kayaknya perlu nih supaya asik aja ngobrol sama anak gaul 90-an.
0: Iya. Yeah. Gua nyontek dulu ya.
1: Okay. Siap, ditunggu. Kalau kita nih apa ya, Max ya?
0: Kalau beli apa sih?
2: Banyak sih sebenarnya, kayak apa sekarang sih YTTA.
1: YTTA.
0: Yang tahu-tahu aja gitu
2: yang
0: ya.
2: Yang tahu-tahu aja.
1: Gitu. Terus apalagi ya sekarang ini ya? Kita cari dulu.
0: Ayo. Lu Gen Z.
1: Banyak sebenarnya.
0: Tapi kalau enggak salah sekarang tuh Gen Z bukannya lebih ke barat-baratan gitu ya istilahnya gitu kan.
1: Iya, banyak.
0: Kayak apa ya? Gue sempet kemarin kan ngetren juga tuh yang bahasa campuran bahasa Indonesia terus bahasa Inggris gitu kan.
1: Iya, betul.
0: Gua kalau ngedengerin lucu juga.
1: Lucu juga. Karena dicampur-campur ngomongnya.
0: Iya, benar.
1: Terus ada kayak apa sih namanya? Kata satu kata ternyata itu singkatan kayak kepo. Kepo itu kepanjangannya apa sih? Bahasa Inggris kan?
2: Iya.
1: No.
2: Wah, iya dah, enggak tahu dah kalau itu.
1: Gitu. Kepo itu.
0: Kepo dari bahasa Inggris dari mana?
1: Kepo itu singkatan, coba deh dicari.
2: Kayak
1: itu,
2: ini FOMO.
1: Iya, FOMO.
0: Oh, itu. Ya itu tadi maksud gue tuh yang ke barat-baratan FOMO terus YOLO kan. Kalau kita dulu tuh istilah 90-an tuh enggak ada yang kayak gitu-gituan.
1: Oke. Okay.
0: Gitu. Jadi kita masih anak-anak tongkrongan yang ibaratnya dulu tuh ada kayak plesetan-plesetan susu gitu kan SGM gitu kan. Cuman ini sepanjangannya enak banget gitu.
1: Okay.
0: Jadi ini kayak ngejek temen yang kayak lu tuh aneh banget gitu loh. Kalau mungkin kalau di generasi kalian nerd gitu.
1: Aku tahu lagi. Iya. Aku ngerti. Memang enggak bagus sih kalau dipanjangin ya. Terlalu kasar gitu.
0: Lu tahu beneran?
1: Tahu betul.
2: Kayaknya ini yang ini setengah milenial, setengah Gen Z nih kayaknya.
1: Bukan karena
0: ada di tengah-tengah gitu Max.
2: Iya.
1: Enggak, aku karena memang banyak gaul sama anak milenial tuh. Makanya kan kalau pergaulan kita lebih banyak kemana gitu, kita juga jadi tahu kan sama situasi sama pergaulan mereka gitu.
0: Iya.
1: Jadi ya bisa sih setengah-setengah mah.
0: Tapi memang ya kalau bahasa-bahasa gaul gini kan istilah gini kan jadi kayak mempererat yang namanya tongkrongan gitu kan, yang tadinya enggak saling kenal, akibatnya saling kenal
1: iya,
0: gitu.
1: Iya, betul.
0: Kalau di Gen Z sekarang gimana sih nongkrongnya?
1: Aduh, kalau sekarang sih nggak tahu ya kalau di pergaulan sama aku lebih banyak kalau kumpul, walaupun kumpul nih secara fisik kumpul sama-sama, tapi pada sibuk sama gadgetnya masing-masing kan.
2: Oh iya, begitu.
1: Udah jarang yang ngobrol kayak, eh sekolah lu gimana atau apa gitu-gitu, udah jarang banget. Sekarang udah sibuk sama handphonenya masing-masing.
2: Benar-benar. Gitu. Tapi terkadang nggak semua yang nggak semua semuanya. Perkumpulan kayak gitu. Kayak sekarang tuh ada di, biasanya di Jakarta anak-anak yang sekarang dibilang anak skena. Itu kalau ngumpul biasanya nggak main HP, tapi ngopi sambil di pinggir jalan tuh ngobrol.
1: Nah Max masuk pergaulan yang mana nih?
0: Kayaknya Max sekarang
2: aku skena pergaulan nih. Main HP.
0: Yang bodo amat gitu ya, sama lain gitu ya, masih lagi nongkrong gitu.
1: Kayak sibuk padahal itu kumpul sama-sama tuh, tapi sibuknya ya ke masing-masing ininya, handphonenya gitu. Jadi kayak ngapain ngumpul ya sebenarnya ya, gitu ya. Ngapain ngumpul
0: kan kalau udah sibuknya. Ada grup WhatsApp-nya kan?
1: Iya, mending ngobrol di grup aja gitu.
2: Ngumpulnya lewat HP.
1: Ngumpulnya lewat handphone.
0: Ngumpul online dong ya.
1: Ngumpul online.
0: Dulu tuh ada istilah doku.
1: Apa tuh doku?
0: Doku tuh kalau nggak salah duit ya.
1: Oke, doku duit. Kalau kita duit ya duit aja ya.
0: Duit ya. Kalau misalnya kan, lu ada doku nggak? Lu ada doku nggak? Doku gue tinggal segini.
1: Oh gitu, ya ampun. Kok kita nggak tahu ya Max ya? Kalau itu aku nggak tahu tuh doku tuh.
0: Ya karena kan beda generasi.
2: Benar. Agak jauh ya.
1: Agak jauh.
0: Generasi kalian kan udah modern-modern dikit nih. Sebenarnya kita juga udah modern. Nggak mau kalah kita.
1: Asik.
0: Bokin.
1: Apa tuh bokin?
0: Pacar.
1: Oh.
2: Bokin.
0: Kalau pacar apa? Kalau pacar.
1: Doi.
2: Gebetan.
1: Ya, dia orang istimewa gitu.
0: Oh, oke.
1: Si
0: gimana nih teman-teman semua nih? Masih pada ingat enggak sih istilah-istilah di era kalian atau zaman kalian? Gabungannya sama kita sambil request lagu 90-an ataupun yang mau voice note nanti kita puterin nih untuk istilah-istilahnya.
1: Yes.
0: Di 0819-269-1000. Kita sapa yuk, ada teman-teman yang bergabung nih. Ada siapa aja nih?
1: Iya, yang bergabung di live akun TikTok kita ada Kakak Kawai.
0: Halo.
1: Kita selamat siang. Selamat siang juga Kak Kawai. Kak Kawai mau request lagu nih Dika. Ya. Lagunya dari Celine Dion, My Heart Will Go On.
0: Wow.
1: Oke, nanti kita carikan dan kita putarin ya Kak Kawai. Lalu ada Mbak Sari juga menyapa kita di siang hari ini. Halo, selamat siang Kak Dika, Kak Oktrin, dan juga host baru nih katanya langsung kan. Max namanya Mbak Sari.
2: Halo.
1: Sorry ya kalau salah namanya. Lexi dong dikasih nama kamu sama Mbak Sari. Namanya Max, Mbak Sari. Lalu ada Pak Ferdi juga. Shalom juga. Ada siapa lagi Kak ini Dika?
0: Ada Ibu Iren yang menyapa juga di siang hari ini, ingin mendengarkan lagu dari Nugi katanya. Dan ingin menyapa juga ada Nugi atau Java Jive ya. Nanti kita cari ya untuk lagunya di siang hari ini. Ada Yohana Rumagit di Petukangan Selatan, Jakarta Selatan. Shanish dengan Saving Forever For You dikirimkan untuk semua pendengar aja siang hari ini. Ibu Rita juga bergabung siang hari ini, ingin mendengarkan lagu dari Roni Sianturi. Apa aja boleh deh Bang Dika. Sip. Pokoknya kita tungguin deh untuk lagu-lagunya, atensi Anda di siang hari ini hingga menuju jam 3 nanti.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Diga Arwan. Copot Dadan dari Kepala BGN, Dasko menyatakan Prabowo dengar aspirasi masyarakat. Pengelolaan kelautan berkelanjutan menjadi kunci perkuat ekonomi pesisir. Pemkot Depok perbaiki 413 titik jalan rusak dengan anggaran 76 miliar rupiah. Kita mulai dengan informasi yang pertama. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyampaikan apresiasi tinggi atas langkah tegas Presiden Prabowo yang melakukan evaluasi menyeluruh di jajaran Badan Gizi Nasional atau BGN. Kebijakan perombakan besar-besaran ini mencakup pencopotan Dadan Hindayana dari posisi Kepala BGN serta pergantian dua wakil kepala lembaga tersebut. Dasko menilai keputusan berani Presiden Prabowo membuktikan pemerintah sangat responsif terhadap masukan dari legislatif, masyarakat hingga para penerima manfaat program MBG. Evaluasi ini diharapkan mampu mengoptimalkan kinerja program nasional tersebut demi kepentingan masyarakat luas. Dan untuk informasi selanjutnya, pemerintah terus mendorong inovasi kebijakan di sektor kelautan dan perikanan guna memperkuat daya saing daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Potensi maritim yang besar dinilai memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan pengelolaan wilayah laut, pemerintah memberikan tanda kehormatan Satya Lancana Wirakarya kepada sejumlah kepala daerah yang dinilai berprestasi. Penghargaan ini diberikan atas komitmen nyata para pemimpin daerah dalam menghadirkan inovasi yang mampu menciptakan manfaat ekonomi tanpa merusak keberlanjutan lingkungan hidup. Dan untuk informasi selanjutnya, Pemkot Depok Jawa Barat mempercepat perbaikan ratusan titik jalan rusak dan berlubang di berbagai wilayah strategis. Langkah taktis ini diambil guna meminimalkan risiko kecelakaan lalu lintas sekaligus mengurai titik kemacetan yang kerap dikeluhkan warga. Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kota Depok, Teguh Wahyudi, mengungkapkan pemerintah daerah telah menggelontorkan anggaran sebesar 76 miliar rupiah untuk memperbaiki 413 titik jalan. Pihak dinas kini telah resmi menandatangani surat perintah kerja bersama puluhan kontraktor untuk memastikan seluruh proses pengadaan dan perbaikan infrastruktur berjalan cepat dan sesuai regulasi.

0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.
1: ...100.6 Heartline FM.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boplo.
1: Halo, saya Calvin Hartono. Kejadian ini mungkin sekitar 7 atau 8 tahun yang lalu. Saat itu, kami pulang dari ibadah dan Jason berlarian ke tempat parkir. Dengan cepat dia mengambil kotak makanan yang mangkal di area parkiran gereja kami. Setelah mengambil makanan, Jason langsung lari ke tempat mobil kami. Sayangnya, saya lupa memberikan uang untuk membeli menu tersebut. Aku langsung berpikir, apa yang membuat Jason yang saat itu masih kecil yakin mengambil makanan tanpa membayarnya? Dan Tuhan pun memberikan hikmat kepadaku seperti ini. Nak, kamu adalah seperti Jason. Aku adalah bapakmu. Jika membutuhkan apapun, minta saja dalam namaku. Jadi, kita harus yakin Tuhan memberikan apa saja yang kita inginkan di dalam namanya. Mintalah, maka akan diberikan. Ketuklah, maka akan dibukakan. Jadi Jason yakin karena ada bapaknya yang akan membayar apa yang dia beli. Semoga menginspirasi. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.
0: Juni datang membawa harapan baru. Langkah pasti menggapai mimpimu. Bersama keluarga, bersama sahabat, Heartline hadir menguatkan semangat. Heartline Radio, your family station. Sepanjang jalan, inspirasi, informasi, dan kasih yang nyata. Heartline FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: 100,6 Haron FM, your family station. Ada aku dengan Good Morning Sunshine. Gue kalau dengar kata-kata ini gitu loh, romantis gak sih?
1: Iya romantis dong. Manis, itu manis.
0: Eh kita tanya Maxi dulu ya. Maxi.
2: Apa tuh?
0: Kalau lu nyapa doi ya, kita lagi ngomongin tentang istilah kan. Doi nih, pagi-pagi apa? Good morning sunshine, enggak?
2: Enggak.
0: Apa dong?
2: Lebih ke Indonesia aja sih. Apa pagi tuh? Sayang, nah.
0: Kalau lu tuh
1: Sama. Pagi sayang gitu.
0: Ya berarti bener dong ya.
1: Udah bangun belum?
0: Kan bedanya kalau bahasa Inggrisnya sayang apa? Baby gitu
1: baby,
0: ya.
1: Baby honey. Gitu.
0: Kalau aku ini pakai sunshine ya, pakai istilah-istilah.
2: Iya.
0: Keren juga. Dan
2: lebih romantis. Iya. Lucu.
1: Lucu.
0: Ada matahari, ada bulan gitu kan. Yang mana cowok, yang mana cewek nih ya?
1: Tergantung. Tapi dua-duanya bisa kok, nggak harus yang ini ke cewek, yang ini ke cowok gitu. Tapi biasanya ke lebih banyak dibikin di apa ya, diungkapin ke situ ke cewek nggak sih biasanya sering gitu.
0: Tapi emang kalau gue inget-inget lagi nih, flashback nih kan, kayak grup ini nih, betul. Aqua ini nih, yang vokalis cewek itu kayak beneran Barbie.
1: Oh,
0: jadi
1: iya.
0: Setiap video klip dia tampilannya kayak Barbie. Lu tau boneka Barbie nggak sih?
2: Tahu.
0: Nah itu populer banget tuh di zaman gue waktu pada kecil. Cuma kan buat cewek-cewek ya itu ya.
2: Oh iya.
0: Kalau cowoknya Tamiya dulu.
1: Oh gitu, Tamiya.
2: Benar, iya.
1: Oke, aku Tamiya yang aku nggak tahu nih. Kalau Barbie aku tahu.
0: Nah itu mainannya anak-anak remaja ya di era itu tuh pada main Barbie. Wah itu rame banget beneran.
1: Yes, betul sekali. Dan ya ucapan-ucapan.
0: Apa tuh?
1: Sunshine, asik.
0: Sunshine.
1: Jadi kalau Max dia kalau ungkapan sayang apa ya, panggilannya ya sayang aja gitu ya Max.
2: Iya,
1: atau ada yang lebih spesial Max?
2: Enggak ada sih. Oh, sayang aja sih. Okay. Mungkin untuk zaman sekarang banyak kali ya, tapi untuk aku enggak sih.
1: Sama. Kalau aku kayak panggilan sayang tuh kan kayak baby.
0: Iya.
1: Apalagi bi gitu, apalagi yang gitu kan, kayak iya gitu.
2: Beb
1: gitu. Iya betul. Ih tahu Max kan. Itu kayak ih enggak usah deh, mending yang normal aja sayang udah gitu.
0: Oke.
1: Kalau Dika gimana?
0: Gua jarang ngucapin selamat pagi.
1: Karena udah kesiangan ya.
0: Kadang-kadang morning espresso.
1: Oke.
2: Okay. Oh iya benar.
1: Bisa aja dikali.
0: Kata kakak awal nih, Tamiya itu mobil-mobilan oktrin.
1: Oke, okay.
0: Ditegesin.
1: Siap kakak awal. Karena beda permainannya jadi gak tahu
0: emang.
1: Gitu.
0: Tapi Max, ini kan lu kan kayak anak-anak kampus gitu kan. Mereka tuh lebih, sekarang tuh nongkrongnya kemana sih?
2: Sekarang mereka kalau main ya paling nongkrongnya ke kafe lah.
0: Kafe ya?
2: Iya.
0: Iya. Gue kemarin tuh sempat ngeliat di medsos gitu kan. Anak era zaman sekarang tuh udah gak, mungkin gak terlalu, ini di medsos ya, gak terlalu dengan yang hingar-bingar dunia malam tuh. Jadi mereka lebih suka ke kafe sekarang.
2: Ya. Benar, iya. Betul. Kebanyakan mereka ke kafe-kafe yang estetik.
0: Instagramable banget gitu ya.
1: Betul sekali. Betul. Supaya apa ya, sambil, kan bagus kan kalau sambil nongkrong, ngerjain tugas, atau mungkin sekedar ngobrol-ngobrol dengan suasana yang bagus gitu, estetik gitu. Jadi sambil foto-foto gitu.
2: Refreshing
1: juga
2: banget,
1: refreshing
2: ya.
1: Banget. Iya, betul sekali.
0: Gue lucu dibaca komennya Kak Jo, cuma lu baca.
1: Apa tuh? Yang mana?
0: Kalau Japri sama Yayang pagi-pagi bilangnya selamat pagi sayang, selamat pagi cintaku.
1: Oh iya, kelewat aku. Oke, baik. Kalau Japri sama Yayang pagi-pagi bilang selamat pagi sayang, selamat pagi cintaku.
0: Tapi ngomong-ngomong nih Kak Joni sama Bang Ferli kayaknya generasi 90-an ya, besar di 90 ya.
1: Sepertinya.
0: Bener gak sih?
1: Ya.
0: Kayaknya sih iya nih, karena lagunya Minta dari Dakota Moon lagi nggak ada nih Kak Jo, mungkin bisa di request lagi nih. Kemudian ada Bang Ferdi Frente. Frente nanti coba kita cariin ya.
1: Okay.
0: Kemudian ada siapa lagi nih? Kalau dulu istilahnya cuci mata nongkrong.
1: Oke, okay, cuci mata jalan-jalan gitu ya, alias. Kalau sekarang istilahnya apa ya? Apa ya? Kalau jalan-jalan.
0: Kongko.
2: Nongki.
0: Oh, nongki.
1: Iya, betul nongki. Gitu.
0: Hangout. Bahaya. Taeva katanya hangout katanya. Kode kayaknya nih.
1: Iya, makanya tolong peka ya Dika ya.
0: Eh iya bener loh kata kakak Kawai sekarang hangout. Kalau Bang Dika bukan bilang selamat pagi sayang, tapi sudah pagi. Tapi emang iya sih, kayak apa ya? Mungkin itu jadi sebuah rutinitas nggak sih? Iya kan? Kayaknya kalau biasanya kan, kok lu nggak ngucapin udah beberapa hari ini nggak ngucapin selamat pagi? Biasanya dikomplain tuh.
2: Benar.
0: Iya nggak sih?
1: Lupa nih, gimana lupa, sih kayak gitu biasanya kan? Udah biasanya tuh jadi rutinitas tuh nah. Gitu. Kok sekarang ada yang hilang gitu. Iya. Sibuk ngucapin sama siapa nih enggak?
2: Waduh, langsung.
0: Tapi yang menjadi pertanyaannya nih, yang ngucapin duluan siapa nih di antara kalian?
2: Ganti-gantian sih.
0: Oh, ganti-gantian ya.
2: Iya.
0: Tergantung siapa yang bangun duluan tadi ya.
2: Iya.
1: Kalau aku nggak tergantung siapa yang bangun duluan sih sebenarnya. Cuma memang kebanyakan aku diucapin gitu.
0: Oh,
1: baru dibales.
0: Spesial gitu. Banget sih waktu ini. Iya. Pantesan tuh Bang Dika ada fans lovernya Oktrin sekarang OFC. Oktrin fans lover.
1: Baru terbentuk minggu lalu.
0: Baru terbentuk minggu lalu, iya sih. Ingin menyapa juga ya untuk teman-teman di chat nih. Ada siapa nih, Pak Nasrudin. Hari ini ingin mendengarkan lagu dari The Cranberries dengan Zombie. Kemudian ada siapa lagi ya, dari 0899 sekian-sekian. Ingin mendengarkan lagu dari Bragi, Janji. Nanti kita carikan ya untuk Pak siapa nih ya, dengan nomor 08953 sekian-sekian. Kemudian ingin menyapa juga untuk Ibu Sari di Jakarta Selatan, Ruth Sahana ya. Kemudian ada siapa lagi nih siang hari ini, ada Ibu Indah Prihatin yang juga ikutan bergabung siang hari ini. Shepherd's Garden dengan I Knew I Love You. Tapi sebelumnya kita dengarkan dulu yuk, tadi ada yang request Roni Sianturi, Melangkah di Atas Awan.

0: Savage Garden dengan I Knew I Love You. Mungkin kalian pernah merasakan nih, atau mungkin lagi di fase ini ketika yakin banget menemukan seseorang yang dimana itu menjadi pilihan terakhir kalian. Coba yuk gabungan sama kita siang hari ini, gue banget tuh Dika gitu kan. Karena kan kita gak pernah tahu yang namanya jodoh ya. Mungkin kita ketemunya di mana kah?
1: Ya.
0: Atau mungkin di tahun berapa kah? Di usia berapa kah? Kan kita gak pernah tahu gitu. Yes. Yang namanya masa depan. Nah, lagunya ini si penulisnya ini menceritakan tentang ya ini dia nih orangnya.
1: Oke. Okay. Tapi apakah ini pandangan pertama dia cintanya makanya dia komitmen Dika? Iya ya.
0: Pandangan pertama.
1: Oke.
0: Okay. Kayaknya ada
1: gimana Dika?
0: Coba kok
2: ya, gimana?
1: Max, aku mau tanya Max malah Dika yang kau ucap.
0: Gimana Max? Pandangan gimana pertama Max? Lu pada percaya gak sih kalau cinta pandangan pertama itu?
2: Tergantung sih ya. Kalau aku sih enggak ya.
0: Enggak ya?
2: Enggak. Karena cinta itu enggak bisa dari pandangan. Harus dari rasa nyaman.
1: Luar biasa.
2: Kalau aku enggak bisa.
1: Oke. Okay.
0: Berarti Maxi nyaman dulu
1: baru nyaman dia bisa dulu. Cinta gitu. Bagus. Okay. Tapi memang iya kan?
0: Gimana Trin? Lu percaya Trin adanya pandangan pertama gitu? Kalau gue sih percaya sih.
1: Kalau aku percaya, aku percaya itu.
0: Ini bukan tentang keyakinan iman atau apa ya? Bisa disclaimer loh ini. Gimana Trin?
1: Aku percaya ada cinta pandangan pertama gitu, tapi dan aku pernah mengalami ini juga, cinta pada pandangan pertama, cuma udah berakhir.
0: Gimana?
1: Maksudnya aku cinta sama dia tuh karena dari pandangan pertama. Yeah. Tapi yang cinta pandangan pertama aku ini udah berakhir sekarang.
0: Oh, mantan
1: gitu
0: lah ya.
1: Iya, udah jadi mantan gitu. Jadi yang enggak seperti lagu tadi Dika berkomitmen sampai akhir gitu, enggak. Putus di tengah jalan. Jadi ya udahlah gitu. Jadi aku waktu itu memang pas baru pertama lihat langsung set.
2: Langsung terpana.
0: Terpana dia.
1: Pana asmara gitu. Dia juga ternyata gitu, gitu ya.
0: Wih juga gitu. Enggak.
1: Wah dia sama nyawa. Okay. Gitu. Cuma ya setelah berjalannya waktu ada beberapa prinsip yang kita enggak sama gitu ya, enggak sejalan ya udah bubar.
0: Bubar ya. Sayang sekali.
1: Ya sayang sekali gitu. Cuma ya udah, hidup kan terus berlanjut kan ya.
0: Tapi gue setuju sama Oktri nih. Ada gitu kan cinta pandangan pertama gitu. Maksudnya kan dari mata turunnya ke hati gitu. Iya. Gue penasaran sama dia. Gue mau kenalan dong gitu kan. Pasti kan ada proses-prosesnya tuh. Yeah. Tapi ya kalau ngomongin tentang cinta pada pandangan pertama ya mungkin itu kali ya. Dari tadi proses akhirnya ya kan tergantung sama-sama saling suka atau enggak gitu kan.
1: Iya betul sekali.
0: Tapi gue setuju juga Max. Emang tuh harus ada rasa nyaman sih.
1: Iya betul.
2: Lebih kayaknya bukan cinta pandangan pertama.
0: Apa tuh?
2: Suka pandangan pertama.
0: Oh iya benar. Karena dari suka ke sayang baru ke cinta gitu.
2: Iya,
0: ya.
2: Iya benar.
1: Gitu, betul sekali. Karena kan enggak semua apa ya perjumpaan pertama itu bakal begitu terus kan ke depannya. Bisa jadi pas kita lihat lagi baik-baiknya aja, pas dijalani ternyata begini begitu gitu.
2: Iya, pengalaman ya.
1: Iya. Iya dong, makanya bubar kan. Gitu kan ada juga kayak perjumpaan pertamanya udah kacau gitu ya.
0: Gimana Bang Rikno? Oke, sip, masih bisa lanjut gitu. Oh ini maksudnya deklarasi gitu.
1: Deklarasi gak tuh. Iya namanya juga belajar dari pengalaman kan gitu. Jadi ya itulah. Gak semua apa ya pandangan pertama. Mungkin bisa jadi juga pas perjumpaan pertama gak bagus nih. Ternyata kenal dia lebih dalam. Dia gak kayak gitu kok orangnya. Bisa nih nyambung ngobrolnya gitu ya. Jokesnya juga sama kan bisa juga tuh. Itu jadi ya gak tergantung apa ya, nggak tergantung awalannya gitu. Kayak kata Kak ini, Kak Frankie juga Kak Wong Lombang nih katanya, rata-rata cinta pertama tuh bukan jodohnya katanya gitu. Hanya sekedar opening gak tuh.
0: Oke.
1: Cuma ya tetap kita jalan, tapi kita doakan.
0: Tapi kalau gue bilang nih kan kayak orang tua kita nih di era mereka kan ada yang ibaratnya itu cinta, benar-benar cinta pertamanya gitu yang baru karena bokap nyokap gue tuh
1: cinta pertama.
0: Iya.
1: Dua-duanya.
0: Jadi baru memang sih awalnya dikenalin gitu kan, dikenalin terus ketemu ya itu kan tergantung merekanya ya mau lanjut atau enggak gitu kan.
1: Iya.
0: Tapi kalau gue pernah denger cerita nyokap gue, jadi mereka tuh memang dikenalin terus ketemu, ya udah sama-sama saling suka jadinya.
1: Okay.
0: Gitu. Itu tuh mungkin suka pada pandangan pertama, pandangan akhirnya pertama. Jadi cinta pada pandangan pertama gitu. Yeah. Akhirnya jadilah gua.
1: Oh, iya.
2: Berarti itu setia next level.
0: Yeah. Nah. Next level. Tapi emang tergantung beda-beda kali orang-orang ya. Yeah. Itu kan tergantung dari prosesnya nih.
1: Iya, yeah, betul sekali.
0: Sepakat enggak nih kita untuk melanjutkannya gitu.
1: Dan juga mungkin ya belah pihak ya cocok kan ya. Iya, memang suka saling gitu ya, saling gitu.
0: Dikomplain.
1: Apa tuh?
0: Bang, zaman dulu enggak sebanyak sekarang pilihannya karena masih sedikit.
1: Sebenarnya bukan sedikit, manusianya tetap banyak.

0: sih.
1: Oh, amin dong. Itu sesuatu yang baik memang harus kita aminin kan.
0: Jadi wakuncar lo kapan, Max?
2: Apa tuh?
0: Wakuncarnya.
2: Oh, apa tuh?
0: Wakuncar tuh istilahnya waktu kunjung pacar.
2: Apa tuh? Ah, maksudnya?
0: Lo pacarannya hari apa?
2: Oh, ya.
1: Ngapel-ngapel.
0: Itu kayak malam minggu lo, kayak waktu kencannya gitu loh.
2: Kalau kita sih setiap hari ya.
1: Oke.
0: Oh, iya setiap hari.
2: Pokoknya selagi ada waktu ketemu.
0: Oke.
2: Ada
0: waktu
1: ketemu gitu ya.
0: Jangan sampai gatot ya, Max.
1: Apa tuh?
0: Gagal total.
1: Oke. Istilah Gen Z ini. Istilah milenial ya. Enggak apa-apa iya. sambil ngobrol kita sambil belajar kan ya istilah-istilah mereka.
0: Yes. Ini Max-nya Luna bukan Kak Jo.
1: Bukan. Ini Max-nya. Woi. Mau disebut tapi gimana ya?
2: jangan sebut merek.
0: Yes. Okay. Yuk, yang masih mau gabungan sama kita siang hari ini bisa via voice note. Tadi kayaknya ada yang kirim voice note deh. Sebentar okay. Ya, gue cari dulu dari Kak Yohana Rumagit.
3: Halo Kak Dika. Halo. Martin dan Maxi. Halo. Kalau aku sih ada istilah-istilah tertentu. Yaitu Agamsi, okay. Anak kampung sini.
0: Oke.
3: Okay. Nah, kalau EGP emang gua pikirin. Gitu aja sih. Thank you so much. Bye bye.
0: Bye bye. Emang gua pikirin. Emang
1: gua, iya betul betul.
0: Itu sampai ada lagunya tuh. Ada. Emang gua pikirin. Gitu kan?
1: EGP
0: oh, gitu kan. EGP ya.
1: Seru banget lagi ya. Istilah-istilah zaman dulu tuh banyak-banyak ya Dika ya.
0: Yes.
1: Kayak oh kalau misalnya tahu istilah ini, wih gaul banget nih orang gitu-gitu. Kalau sekarang juga sih, sekarang mah lebih gampang kan ya, lebih gampang apa ya orang tahu gitu ya. Mungkin yep. Baca dari sosial media juga, dari tongkrongan-tongkrongan iya juga akhirnya tahu. Yang orang-orang nggak tahu pun jadi tahu gitu ya. Dan itu taunya di bukan generasi Gen Z aja, generasi-generasi sebelumnya juga bakal tahu dengan itu.
2: Iya, karena kan ada sosial media sekarang.
1: Ada sosial media dan itu dipakai banyak orang juga tentunya. Justru aku banyak istilah-istilah taunya itu dari sosial media malah gitu.
2: Iya,
1: baca dari kolom komentar. Ada siapa lagi nih?
0: Ada siapa lagi nih siang hari ini? Ada Kakak Pram yang menyapa kita siang hari ini. Sampai diingetin loh lagu gua belum diputerin. Siap-siap. Jangan sampai subsidinya ditarik. Lagunya dari Kidnap dengan Biru. Tapi sebelumnya kita dengarkan dulu yuk. Ada Ruth Sahanaya untuk Ibu Sari di Jakarta Selatan.

Mengingatkah Anda masa-masa indah saat lagu-lagu punya cerita dan setiap nada membawa kita kembali ke kenangannya. Kini saatnya Anda kembali merasakan itu semua di Heartline Nostalgia Reborn. Sebuah program spesial yang menghadirkan lagu-lagu terbaik sepanjang masa, lengkap dengan cerita, kenangan, dan suasana yang tidak terlupakan. Heartline Nostalgia Reborn. Siap temani akhir pekanmu setiap Sabtu jam 1 siang sampai jam 3 sore. Hanya di 100.6 Heartline Radio, your family station. Ajak keluarga, sahabat, dan orang terkasih. Dengarkan program radio Heartline Nostalgia Reborn. Karena kenangan indah selalu lebih berarti saat dibagikan. Heartline Nostalgia Reborn, karena setiap lagu punya cerita.

kangen dengan kampung halaman, suasana Bona Pasogit, dan lagu-lagu Batak favorit yang penuh kenangan? Jangan lewatkan program Horas Bona Pasogit hanya di 100,6 Heartline FM bersama Toga Marpaung setiap hari Jumat pukul 7 sampai 9 malam waktu Indonesia Barat.

Nikmati request lagu-lagu Batak terbaik, kirim salam untuk keluarga dan sahabat, serta rasakan hangatnya kebersamaan dalam nuansa budaya Batak. Catat waktunya setiap hari Jumat pukul 19.00 sampai 21.00 waktu Indonesia Barat, hanya di 100,6 FM Heartland Radio, Your Family Station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Debata Mangaramoti, kita Sudena.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Di Garwan. Amerika Serikat tembakan rudal ke kapal yang langgar blokade pelabuhan Iran. Dari polisi tangkap pelaku pembacokan pegawai restoran di Tomang. Vladimir Putin tegaskan Rusia tidak akan mundur dari Ukraina. Kita mulai dengan informasi yang pertama, konflik bersenjata antara Amerika Serikat dan Iran kembali memanas setelah kapal militer Amerika Serikat menembaki sebuah kapal yang nekat menerobos blokade menuju pelabuhan Iran. Pusat Komando Militer Amerika Serikat atau CENTCOM menegaskan tindakan tersebut diambil demi menegakkan aturan blokade yang berlaku sejak April lalu. Eskalasi kian meruncing setelah militer Iran membalas dengan meluncurkan rudal balistik ke arah Kuwait dan Bahrain. Merespon serangan tersebut, pasukan Amerika Serikat langsung menggempur pulau Qasem di Iran. Akibat ketegangan baru di Selat Hormuz ini, pelaku pasar bereaksi cepat hingga memicu kenaikan harga minyak dunia lebih dari 1% pada perdagangan hari ini. Dan untuk informasi selanjutnya, unit reskrim Polsek Grogol Petamburan berhasil meringkus dua orang pria berinisial ADS dan J, pelaku pembacokan sadis terhadap seorang pegawai restoran di kawasan Tomang, Jakarta Barat. Aksi nekat pengeroyokan tersebut diketahui dipicu oleh motif cemburu. Kapolsek Grogol Petamburan AKP Reza Aditya mengonfirmasi kedua pelaku ditangkap di dua lokasi berbeda setelah sempat buron. Dari hasil pemeriksaan, pelaku ADS mengaku naik pitam terhadap korban bernama Gunawan hingga akhirnya nekat melakukan penganiayaan berat menggunakan senjata tajam pada akhir Mei lalu. Dan untuk informasi selanjutnya, Presiden Rusia Vladimir Putin menegaskan negaranya tidak akan pernah mundur atau berkompromi terkait invasi militer di wilayah Ukraina. Sikap keras dan tanpa penyesalan ini ditegaskan kembali oleh lingkaran dalam Kremlin memasuki tahun kelima konflik bersenjata. Pemerintah Rusia menyatakan kekuatan multietnis menjadi kode genetik yang menyatukan seluruh rakyat Rusia untuk terus melanjutkan operasi militer. Hingga saat ini Presiden Vladimir Putin sama sekali tidak menunjukkan niat untuk menghentikan perang.
0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

0: Ya, kembali bersama dengan Dika dan juga Octrin dan juga Max tentunya.
1: Yo, ada Vanessa Williams dan Brian McKnight, Love Is.
0: Oh,
1: di sini ada Maxi Williams, coba dia yang jawab Love Is.
2: Love is love.
1: Simple.
0: Itu adalah jawaban yang tidak perlu dicari-cari lagi.
1: Iya,
2: singkat, padat, dan jelas.
1: Yes. Singkat. Cinta adalah cinta. Iya enggak sih? Kayak lagu enggak sih?
0: Cinta karena cinta.
1: Iya. Yeah. Love because love gitu. Ya.
0: Love
1: nih, love is love.
0: Love. Oh, kata Kak Jo, love is
1: blind. Kenapa cinta itu buta?
0: Karena apa, Max? Lanjutkan.
2: Karena kalau misalnya aduh,
0: takut salah ngomong.
2: Karena kalau misalnya karena kalau misal udah sayang, ya apapun yang kita punya pasti kita kasih.
1: Max gitu.
2: Kalau anak sekarang, anak zaman sekarang bilangnya bucin, kalau enggak bulol.
1: Bulol. Bulol apa?
2: Buci
1: buci
0: agak kasar,
1: kasar. Jangan ya, kasar-kasar ya. Tapi ya itulah, love is blind. Kalau menurut gue love is blind, hampir mirip sih kayak Maxi gitu kan. Kalau udah cinta, ya yang lain ngontrak.
0: Yang lain ngontrak. Benar. Dunia hanya milik berdua gitu. Yeah. Kata Kak Jo juga nih, karena semua akan dirasa enak.
1: Nah.
0: Karena sudah cinta tadi, jadi apapun misalnya lagi sulit-sulit pun udah asal bersama dia, asik. Asal bersama dia semuanya terasa apa? Terasa bahagia kan?
1: Terasa enggak ada orang aja kayak tadi kan. Udah dilarang masuk sono-sono. Apaan sih, Bang? Kan kayak gitu kan. Apaan sih, Bang?
0: Yang mana nih, Dika?
1: Ya, adalah.
0: Tolong ceritain ke Dika, ke Dika lagi, ke Max dulu. Max enggak tahu soalnya. Gimana nih, udah amankah suara kita, Pak Johannes?
1: Ada noise katanya.
0: Iya, okay. Masih bicara dengan tentang cinta nih. Tadi kan cinta itu buta, cinta itu cinta.
1: Cinta itu cinta.
0: Kalau bicara tentang cinta memang gak ada habis-habisnya gak sih?
1: Iya, bener gitu.
0: Karena cinta kan bisa ke orang tua, bisa ke sahabat, bisa juga ke pasangan kita. Dengan porsinya masing-masing kan ya, gitu. Tapi kalau di sini lebih menarik kalau kita membahas cinta ke pasangan sih. Unik-unik gitu lagi. Apalagi cara mencintai si Gen milenial sama Gen Z kan agak beda-beda kan ya caranya gitu. Mungkin kalau tadi Gen Z agak-agak santai gitu gak sih? Iya gak sih?
1: Yes.
2: Nonton ke kafe.
0: Iya, kafe. Kalau milenial mungkin lebih ke, mungkin tahapnya udah serius kali ya. Kalau kita kan iya serius juga, cuma banyak apa ya, banyak
2: masih have fun lah
0: gitu. Kalau mungkin milenial nih udah banyak yang dibahas kali ya, udah lebih ke arah yang serius gitu nggak sih, Max?
2: Iya, udah pengen nikah.
0: Udah pengen nikah, kayak siapa?
2: Iya, yang bentar lagi nikah.
0: Kalau kita memang tetap komitmen, tapi mungkin dari segi apa ya,
2: waktunya masih panjang.
0: Iya, waktunya masih panjang.
1: Gimana?
0: Masih banyak yang pengen kita kejar.
1: Ini ngomongin cinta kan?
2: Iya.
0: Gitu.
1: Senggol dong. Tapi memang bener, Trin. Kalau ngomongin cinta kan universal gitu kan. Bisa ke pasangan, ke orang tua, ataupun ke temen gitu kan. Ya tergantung bagaimana kita untuk mengekspresikannya gitu. Kadang-kadang sih kalau ke pasangan gitu kan, pasti yang namanya dalam hubungan relasi gitu, ada sedikit konflik gitu loh. Kayak contohnya tadi tuh, lu kok udah kagak ngabarin gue pagi-pagi gitu kan.
0: Gimana nih ngatasinnya gitu ya, mau kasih alasan apa ya gitu. Itu sebenarnya konflik-konflik kecil yang bikin hubungan itu seru sih sebenarnya. Ada sih warnanya kan.
1: Kita belajar, Max. Kita belajar dari sisi cewek. Nah, nih kayaknya kita ubah ya, gak ada Gen Z milenial lagi.
0: Apa?
1: Sisi laki-laki dan perempuan. Ayo.
0: Ntar aku diserang perempuan. Lebih parah loh ini.
1: Coba kita dengerin, Max, dari sisi perempuan nih.
0: Terkuat di bumi katanya kan. Apa nih tadi? Oh, konflik. Ya gak apa-apa, itu sebenarnya kayak bumbu-bumbu cinta aja gitu loh. Supaya, apa ya, kalau lurus-lurus aja, lurus-lurus gak suka, kayak baik-baik aja gitu, kayak kurang seru gak sih?
1: Yeah.
0: Kan kalau ada konflik gitu, kayak ada perdebatan kecil-kecilan, itu kayak gemes-gemesan gitu gak sih?
1: Kita mau pusing ya, Max, ya, kalau gila. Ini dari sisi perempuan gemes nih, Max.
0: Dari sisi perempuan emang gitu, gitu. Kayak kalau lagi baik-baik aja masalah yang dicari-cari gitu. Masalahnya gak ada dicari-cari.
2: Nah, itu, kitanya yang pusing, yeah. Cowok.
1: Itu udah menjawab tuh, Max.
0: Tapi ya sebenarnya kita bukan pengen bermasalah, bukan. Mm-mm. Cuma memang suka begitu aja gitu, kayak seru aja gitu loh.
2: Drama.
0: Tuh. Ya kan?
2: Suka drama.
0: Suka
2: berarti.
0: Drama gitu. Iya, begitulah. Jadi ya itu satu pelajaran masih ya.
1: Iya sih. Cuma kan kalau dari sisi kita laki-laki gimana nih, Max? Konflik, Max.
2: Aduh, kalau konflik sih sebenarnya ya emang pasti nggak bisa dihindari ya, pasti ada aja lah.
1: Yeah.
2: Cuman kita sebagai cowok ya gimana lah kita nyelesainnya, apalagi di hubungan kan ya, nggak bisa main-main. Mm-hmm. Jadi kayak ya gimana cara kita nyelesainnya, kita harus dewasa juga.
0: Asik. Genji yang dewasa.
1: Dewasa dia.
0: Luar biasa.
1: Selain jago nembak dalam olahraga,
0: jago nembak hatinya
1: nembak.
0: Juga.
1: Gue perhatiin kemarin nih, Trin.
0: Apa tuh? Ya apa kan? Tuh? Aku kok ketinggalan.
1: Dalam satu skala sampai 7 hari nih ya. Mm-hmm. Wih, masih sebangku gitu kan.
0: Oke, oke.
1: Biasalah makan bareng.
0: Oke, oke.
1: Gue masih biasa aja yang ngeliat
0: ya
1: kan.
0: Pantau ya, pantau.
1: Masih, ini berarti masih tahap pertama nih. Lama-lama gue perhatiin, kok ada yang aneh ini ya.
0: Apa tuh?
1: Hah?
0: Apa tuh?
1: Ada yang aneh. Terus gue tanya, gimana Max? Ship katanya.
2: Kok gitu?
0: Coba mumpung ada orangnya di sini, diklarifikasi arti ship itu apa?
1: Tapi emang gitu. Yang namanya apa ya? Yang namanya laki-laki ya gitulah. Dia jago nembak. Dalam olahraga, satu lagi jago nembak. Nah, kan ada istilah nembak gitu kan. Udah tembak belum?
0: Oke. Okay.
1: Ship kata dia.
0: Jadi juga.
2: Waduh.
0: Gak apa-apa sih, kita di sini menyetujui ya. Kita mendukung yang baik-baik, kita dukung.
1: Yeah.
0: Semangat, Max.
1: Yes. Tapi ngomong-ngomong tentang sisi konflik.
0: Yeah.
1: Ngomong-ngomong tentang konflik. Nah, dari sisi laki-laki nih.
0: Yeah.
1: Betul. Kita laki-laki yang pusing. Karena kita mau ngomong A, salah. Ngomong B, salah. Ngomong C, salah. Diem, salah. Cara terakhir udah kita minta maaf meskipun kita benar.
2: Benar, itu.
0: Siapa bilang kalian benar?
2: Kita minta maaf pun kadang-kadang masih dibilang salah.
1: Mewakili. Kita sapa yuk, ada kakak John Bimo katanya. Yes. Siang hari ini ikutan gabung. Lagunya dari Gigi, Kepastian Yang Kutunggu. Nah, ini mungkin buat teman-teman semua gitu kan, yang kalau-kalau lagi deketin seseorang, kalau lagi ada incerannya, coba deh dikasih kepastian gitu loh. Yang namanya nunggu gak enak kan?
0: Gak enak banget lah itu.
1: Kepikiran kan? Seperti kata Gigi, Kepastian Yang Kutunggu.

0: Ya, kembali bersama dengan Dika, Oktrin dan juga Max tentunya masih di Hardline Request edisi tahun 90-annya. Seru banget ya pembahasan kita sebelum-sebelumnya ya Dika ya.
1: Yes.
0: Membahas tentang cinta juga. Cinta. Tidak ada habis-habisnya tentunya. Nah. Tapi ternyata nih Dika sudah pukul segini nih.
1: Iya, enggak terasa ya udah 14.49.
0: Iya, banget. Apakah ada lagi yang mau kita sapa-sapa nih Dika?
1: Oh iya, iya iya. Untung diinget ini. Ada Ibu Rince. Kalau dari Ibu Rince, Sabi itu bisa gitu.
0: Oke. Okay.
1: YP for your page. Gabut gaji buta. Cikep ya, diam karena malu. Oh, cikep.
0: Oke, okay, gabut. Oke, okay. Ada lagi apa lagi yang lainnya di Max ya? Masih banyak. Kadang kalau kita disuruh tanya istilah-istilah gitu ya. Tadi kan istilah nih sama Ibu. Ya, gitu. Itu kadang kita lupa pas ditanya, tapi kayak pas lagi ngobrol-ngobrol tiba-tiba keucap aja kan ya, keucap tadi.
1: Yeah. Max, bentar lagi lihat luar Max. Nah, itu dia.
2: Ada aja.
0: Nah, ada aja gitu. Ada siapa lagi nih, Dika?
1: Ada Ko Yohan siang hari ini yang ikutan gabung menyapa kita selamat siang.
0: Selamat siang.
1: Dan ada ini ketuanya OFC.
0: Siapa
1: baru
0: tuh?
1: Diresmikan kemarin. Oktrin Fans Club. Ada Kakak Melki, selamat siang Kakak Melki.
0: Selamat siang. Tapi sebenarnya adminnya beda. Admin grupnya beda.
1: Oke. Okay. Kita closing ya guys.
0: Oke. Okay. Ya. Apa nih? Siapa dulu nih? Ini Hah? Home pimpanya gimana nih?
1: Ya perempuan dulu lah. Kita kasih waktu untuk perempuan dulu.
0: Jangan dulu lah. Kalian kan ada dua.
2: Ladies, ladies first.
1: Ladies first. Nah, itu kan kita, ada istilah ladies first. Silahkan, Trin.
0: Ya, apa ya closingan kita nih? Kita closingannya, closingan bagusnya bahas apa nih?
1: Istilah tadi.
0: Oh, istilah tadi. Oke. Okay. Mungkin istilah-istilah ya. Banyak istilah-istilah di generasi, baik itu milenial maupun Gen Z sekarang. Yang itu kan bukan bahasa yang resmi kan ya. Yeah. Gitu. Tapi ya ada baik apapun itu istilahnya, biarlah ke arah yang baik gitu ya. Kan banyak nih istilah-istilah yang mengarah ke konotasi negatif yang mungkin menjatuhkan orang gitu, yang merendahkan orang, itu kan gak baik gitu. Tapi biarlah istilah-istilah ini mempermudah bahasa gaul kali ya. Memperbanyak bahasa gaul dan ya gunakan itu untuk hal-hal yang baik gitu, untuk ngobrol-ngobrol yang baik gitu aja sih kalau dari aku. Gimana nih, mau milenial dulu apa mau Gen Z dulu nih?
1: Enggak, sekarang cowok.
0: Cowoknya?
1: Laki-laki dan perempuan. Maxi. Gue terakhir aja.
2: Oke, kalau aku ngomongin apa
0: istilah.
2: Istilah-istilah mau itu istilah Gen Z atau istilah milenial sebenarnya enggak beda jauh ya, sama karena istilah-istilah itu kan bakal dipakai di bahasa sehari-hari ya, mau itu milenial atau Gen Z. Tapi ya balik lagi kalau misalnya istilah-istilah itu walaupun banyak, tapi lebih baik disarankan dipakai untuk hal-hal yang baik, jangan dipakai untuk menjatuhkan orang itu sih.
0: Okay. Sekarang dari mana nih? Dari ketua kita.
1: Gue bingung, ya hilang nih di sini.
0: Apa tuh?
1: Tiba-tiba hilang dong.
0: Oke.
1: Okay. Okay. Kalau dari gue ya, kalau istilah ya, ya pasti kan antar generasi itu pasti ada istilah-istilah baru gitu loh.
0: Yes.
1: Yang mungkin kalau ini kan cuma digunakan di tongkrongan aja gitu kan.
0: Yeah.
1: Ya sama seperti untuk bahasa-bahasa lainnya, yang pastinya cuma untuk mengikat gak sih? Kayak mungkin kayak pertemanan gitu kan.
0: Iya.
1: Yang pastinya gue sama sih, Trin. Kalau memang istilahnya itu baik dan enak untuk digunakan ya gak ada salahnya. Tapi kalau memang istilahnya ini udah kurang baik gitu kan, ya lebih baik bijak-bijak lagi lah dalam menggunakan istilah-istilah itu, baik di pergaulan ataupun dimanapun juga.
0: Yes, betul sekali. Oke, sudah pukul 14.53 menit. Waktunya apa?
1: Waktunya kita pamit.
0: Waktunya kita pamit undur diri. Terima kasih untuk hardliner semua yang sudah bergabung, baik via WhatsApp maupun yang sudah meramaikan live akun TikTok kita ya, Dika.
1: Yeah.
0: Akunnya Hardline FM. Saya Oktrin.
2: Saya Maxim.
1: Dan saya Dika.
0: Saya Gen Z.
2: Saya Gen Z juga.
1: Saya milenial. Kita pamit undur diri dari Harlan Request untuk edisi hari Rabu 3 Juni 2026. Harlan Radio.
0: Memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Sampai jumpa.
1: Dadah.
2: Bye.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo, saya Calvin Hartono. Uang yang dikumpulkan sedikit demi sedikit akan lebih bisa bertahan lebih lama ketimbang uang yang dikumpulkan secara cepat. Dunia ini mempunyai hukum yang paradoks. Uang yang semakin sering dibagikan akan sering kembali berlipat-lipat kali ganda. Mungkin bagi Anda yang mau memulai memberikan uang kepada orang lain akan terasa berat. Tapi coba deh untuk belajar selalu berbagi. Kalian akan melihat uang yang dibagikan akan kembali kepada Anda dalam jumlah yang lebih besar. Saya sering membagikan sedikit uang kepada karyawan saya. Saya mempunyai karyawan di konter yang membantu saya untuk berjualan. Di saat saya memberikan uang kepada mereka, begitu banyak uang yang kembali kepada saya dalam berkat yang berbeda. Percayalah, semakin banyak Anda memberikan uang kepada orang yang terdekat kepada Anda, maka itu akan kembali lagi kepada Anda. Jadi, belajarlah untuk berbagi kepada orang-orang yang di sekitar Anda. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

10 Juni, saatnya melangkah lagi dengan hati yang penuh energi. Heartland Radio selalu menemani, membawa inspirasi setiap hari. Heartland Radio, your family station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

100.6 Hotline Radio, your family station. Selamat sore, Hotliner. Manis banget buka jumpa kita di kesempatan sore hari ini. Lagu yang romantis dulu karena kebawa sama request yang barusan selesai. Kayaknya ngomongin cinta-cinta selalu seru ya. Apalagi yang siaran memang lagi jatuh cinta, iya kan? Seru memang emak-emak kayak gua ngeliatin orang yang lagi cinta-cintaan. Tahu dah rasanya kayak gimana. Jatuh cinta memang manis. Apalagi kalau yang dicinta tuh lagi ada di samping ya. Waduh, pokoknya semua orang ngekos. Dunia milik berdua. Tapi gua gak mau lanjutin ngomongin cinta. Karena bosen kali ya ngomongin cinta, cinta, cinta. Hai Kak Wiwi, apa kabar? Keseringan versi ngomongin cinta mah. Biarlah yang anak-anak muda banget yang kayak Gen Z ngomongin cinta. Kayaknya mereka lagi di dunianya, dunia percintaan banget. Kalau gue tinggal mempertahankan aja nih yang sulit. Asli gue merasa jatuh cinta itu gampang. Dan indah. Yes, exactly, benar banget. Tapi yang susah, adek-adekku. Adalah mempertahankan. Percayalah, gak semudah jatuh cinta, say. Makanya gue ngomongin cinta. Enggak, sore ini kita gak ngomongin cinta. Tapi kita ngomongin fobia, ya. Sebutannya agak mirip ya, cinta sama fobia. Kalau kamu sendiri nih, handliner, kamu punya gak ketakutan atau fobia tertentu yang menurut orang lain aneh deh lo, takut sama yang begituan? Agak freak ya. Gak ada kali orang takut korek api. Gak ada kali orang yang takut komputer. Gak ada kali orang takut apa lagi yang aneh-aneh gitu loh. Takut ketakutan-ketakutan yang menurut lo jarang ada di orang punya. Lo punya fobianya enggak? Atau lo kayak teman gue si Oktrin. Barusan gue tanya nih, Trin, lo ada fobianya enggak? Trin, Oktrin yang tadi request, Trin, lo ada fobianya enggak? Lo fobia apa sih? Kaget dong gue, dia bilang dia gak ada fobia sama sekali. Atau malah katanya, gak tahu ya kak, kayaknya belum ketemu deh fobia apa. Gue bilang orang yang gak ada fobianya sama sekali beruntung. Aduh, blessing banget hidup lu ya. Gak takut apapun ya. Kalau fobia nih, kalau ngomongin fobia bukan sekedar takut. Kalau manusia biasa kayaknya sah-sah aja, wajar banget. Takut ini, takut itu, takut gak punya duit. Tetapi yang ini gue bilang bukan hanya sekedar takut aja, say. Tapi yang takut banget. Takutnya tuh bedain sama takut sama ketakutan ya. Kalau takut aja, kadang-kadang gue suka takut sama bos gue. Jangan bilang-bilang. Dia baru lewat soalnya. Kadang-kadang sih. Tapi takut yang masih wajar gitu. Bukannya ketakutan gimana gitu. Orang gak buat salah ngapain takut ya kan. Tetapi kita ngomongin ketakutan yang takut banget. Jadi ngaruh ke fisik lu, ngaruh ke mental lu, ngaruh ke seluruh hidup lu kalau lu lihat, lu ketemu sama yang itu barang tadi. Lu punya fobia enggak? Share di sini karena kita bukan membuat fobia ini tambah gede, tapi kita coba gimana sih caranya ngatasinnya?

Maroon 5 featuring Cardi B, Girls Like You. Cewek idaman lo kayak gimana sih, hardliner? Ah, enggak ah. Ngomongin cewek, cowok, cinta. Enggak dulu. Tadi udah di request, udah pasti udah puas ngomongin cinta. Gue lagi ngomongin fobia. Iya. Oke, jangan-jangan kalian nih kayak Oktrin tuh. Oktrin gak ada fobianya katanya. Atau malah dia curiga belum ketemu nih fobianya apa tuh, dia curiga dia belum ketemu. Antara gak ada fobianya, Kak Pengendali Air, hai, terima kasih tap-tap love-nya. Antara belum ketemu fobianya apa, atau ya nggak ada fobia sama sekali, dan it's fine, nggak apa-apa, nggak harus punya ketakutan sama sesuatu, barang atau apapun. Tapi gue ngajakin kalian interaksi, Derby nanti ya, gue lihat ya, Kak Pengendali Air. Wah, ini pawang hujan dong ini ya. Pengendali air berarti pawang hujan dong. Kan bisa ngendaliin air, termasuk air hujan apa? Atau gimana? Atau air kehidupan aja? Oke, gue ngomongin fobia sore hari ini dan ngajakin kalian interaksi. Terima kasih tap-tap love-nya. Fobia. Pertanyaan buat interaksi kalian, main air di atas akar. Jangan lupa mampir ke pos damkar Bandar Lampung. Wow, orang Bandar Lampung rupanya. Iya, thank you orang Bandar. Bandar apa? Punya gak lo ketakutan atau fobia? Coba, takut apa aja? Rasanya semua orang pernah ngerasain yang namanya takut. Takut gelap. Nah, anak gua tuh takut gelap. Takut gelap, takut gagal, takut kehilangan, takut bicara depan umum. Tapi fobia tuh beda-beda, enggak bisa disamain sama rasa takut biasa. Fobia ini adalah ketakutan yang kuat banget atau sangat kuat atau bisa dibilang ekstra kuat. Berlebihan lah pokoknya, dan seringkali enggak sebanding dengan ancaman yang sebenarnya. Enggak apa-apa sebenarnya, tapi karena memang dia tuh punya fobia atau punya ketakutan tentang itu, tentang barang itu, jadi tuh ketakutannya ekstrim. Gue bilang orang yang mengalami fobia tuh hardliner, biasanya dia sadar bahwa ketakutannya ini over, ya. Dia sadar bahwa ketakutannya ini udah berlebihan, tapi nggak bisa ngendaliin rasa ketakutan itu sendiri. Misal orang yang punya fobia terhadap laba-laba, sebut saja dia laba-laba. Ini ketika dia lihat laba-laba itu baru dari jauh bisa baru 5 meter aja itu sudah bikin jantungnya tuh kayak mau copot. Ya, kata Kak Pengendali Air, itu rasa takut yang tinggi. Dan yang saya pertanyakan, fobi itu berasal dari bahasa mana ya, Mbak? Nanti kita bahas bahasanya. Nah, misalnya orang yang punya fobia terhadap laba-laba, ya, yang pasti itu ketakutan yang ekstrim. Fobia terhadap laba-laba bisa ngalamin yang namanya jantung berdebar tuh nggak karuan, kayak mau copot, kayak mau lepas gitu loh, berkeringat dingin dan panas. Ya, ruangannya pakai AC tapi keringatnya ya ampun banjir pas ketemu samanya laba-laba. Bahkan ada nggak jarang orang tuh jadi kayak panic attack hanya karena lihat gambar laba-laba. Itu mah ekstrimnya luar biasa, padahal nggak ada tuh yang namanya laba-laba.

Bah, hanya gambarnya aja dia bisa sebegitu takutnya. Wis. Jadi Kak Pengendali Air ada ini enggak ya namanya? Kak Pengendali Air ada apa namanya? Pengalaman fobia apa? Boleh share ke kita di sini. Apa fobianya? Ya. Kalau ada fobianya, mungkin bisa kita bahas gimana cara untuk ngatasinya, ya kan? Bisa bahas apa sih yang menjadi fobianya. Kak Suliwa 99, selamat sore, salam sehat. Kakak Versi, selamat sehat. Selamat sehat. Salam sehat juga buat Kakak Suliwa 99. 98-nya mana? 97-nya mana? Jangan ditinggal, bawa ikutan masuk, ya kan? Kak Rio Jonathan, oh ya, oke. Gue penasaran, ada nggak sih yang fobia-fobia yang kayak aneh gitu? Orang nggak ada yang fobia itu, tapi dia tuh fobia sama barang itu atau sesuatu itu atau apapun namanya itu. Terima kasih lo tap-tap love-nya. Honestly, gue punya fobia yang mungkin orang kalau dekat sama gue udah tahu gue fobia ketinggian. Gue nggak bisa tinggi. Iya. Ini adalah satu bentuk fobia yang kayaknya umum banget, banyak orang yang fobia ketinggian ya. Namanya akrofobia. Orang yang mengalami ini atau punya fobia ketinggian biasanya akan pusing saat berada di tempat tinggi. Kalau gue yang gue rasain ekstrim banget sih. Kalau misalnya gue lagi ke mall, even hanya di lantai 2 dari mall itu, kalau misalnya gue ada di apa ya namanya, ada di pinggirannya lantai 2, gue tuh biasanya akan kayak ditarik. Orang tuh ngerasainnya pusing. Kalau gue kayak ditarik dari bawah, ada kayak ada nggak tahu orang atau apapun kayak narik gue untuk jatuh. Se-ekstrim itu, dan gue merasa itu memang kadang-kadang lutut bahkan bisa gemeter. Iya. 98, 97 sedang keliling mencari penumpang. Siap. Siap. Mudah-mudahan dapat banyak ya. Setorannya biar banyak. Iya. Takut ngedeketin yang namanya balkon. Nah, gue banget tuh. Kalau ke mall gue akan mepet banget sama dinding. Iya. Oke. Saya tuh fobia banget kalau dompet kering. Kalau itu sama sih kak, kita mah Kak Suliwa, kalau yang satu itu mah gue sama kak. Iya. Orang takut tinggi biasanya takut ngedeketin yang namanya balkon. Orang takut tinggi biasanya panik saat naik gedung tinggi. Ya, bahkan ada yang ngerasa nggak nyaman hanya dengan lihat foto video dari ketinggian. Gua se-ekstrim itu. Ngelihat misalnya dulu gue pernah diliatin yang video orang manjat itu loh. Manjat sampai mau pecahin rekor. Kayaknya Pak Kiting deh pernah ngeliatin atau oh iya ya, pernah ada tamu di sini ngeliatin video orang yang manjat sampai tanpa pengaman naik ke gunung tinggi untuk mecahin rekor. Dan gue sampai merinding, gue sampai keringat dingin hanya lihat videonya aja. Padahal gak naik ya. Ini kenapa bisa terjadi sih hardliner? Oke. Bukannya fobia itu harus dilawan? Yes, emang harus dilawan. Gak boleh diikutin nih ya. Entar ngelunjak dia kalau dibiarin. Emang harus dilawan sih. Endingnya bahasan ini sih kita bakal bahas gimana cara ngelawan dia biar gak ngelunjak. Ya gak? Enak aja. Hidup-hidup gua mau dikuasain sama si fobia. Oke, gue pengen kalian share pengalaman kalian. Boleh juga dalam bentuk voice note di 0819 269 1000. Punya fobia ekstrim kakak?

0: Hey guys, daripada weekend kita cuma scrolling medsos gak jelas, ada acara seru nih buat kita para Gen Z.
1: Wah, pas banget. Gue lagi butuh asupan rohani nih, biar gak gampang anxious.
0: Yaudah, yuk ikutan Asik Fest Tangerang, Reignite the Mission.
2: Wih, denger namanya aja udah asik. Bentar-bentar, ada kreatif kelasnya juga. Mantap betul.
1: Cocok nih buat kita-kita yang pengen melayani lewat dunia digital.
0: Nah, yang paling serunya juga bakal ada festival dan jamming with band. Lalu kita bisa puji-pujian bareng karena yang paling gongnya itu bakal ada worship night yang super relate sama anak muda bersama Pastor Andre Tunggal dan Yesua Abraham.
3: Seriusan? Walaupun
2: gunung. Wah, fix worshipnya bakal intim dan seru banget nih pastinya.
1: Gak pakai lama, kapan dan di mana nih acaranya?
0: Catet ya, Sabtu 27 Juni 2026 di Gedung Heartland Center Lippo Village, Tangerang. Acara ini free alias gratis. Tinggal bawa hati yang rindu memuji Tuhan aja.
3: Asik Fest Tangerang, Reignite the Mission.
2: Buat info lebih lanjut bisa hubungi ke 0851-7321-8878 atau ke www.pastiasik.com. Yuk ajak teman-teman Komsel dan sahabat kalian.
1: Sampai ketemu di Asik Fest Tangerang. Gak

0: Alkisah di sebuah stasiun radio, lahirlah sebuah program acara baru berjudul Morning Espresso dengan tagline-nya Let's Wake Up Your Mind. Dipandu oleh seorang wanita yang rupawan dan penuh energi, dia bernama Ragilzi, yang selalu hadir membawa semangat dan keceriaan di pagi hari.
1: Jangan lewatkan setiap Senin sampai Kamis dari jam 8 hingga 10 pagi hanya di 100,6 Heartland FM.
2: Juni penuh inspirasi bersama Heartland Radio, your family station.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Tusuk rekan gegara cekcok saat main voli, satpam di Tangsel dibekuk. PDI Perjuangan Tangsel dorong perda perlindungan bagi pekerja informal, rentan, dan miskin. Dua warga Pakistan ditangkap atas pembakaran mobil pekerja migran di Italia. Selamat sore, Hardliner. Bersama Versiana, Anda menyimak berita 30 dan berikut informasi selengkapnya. Aparat Satreskrim Polres Tangerang Selatan bergerak cepat membengkuk seorang petugas keamanan berinisial AP setelah nekat menusuk rekan kerjanya sesama satpam. Peristiwa yang berdarah yang sempat terekam kamera CCTV dan viral di media sosial ini terjadi di sebuah rumah makan di kawasan Kelapa II, Kabupaten Tangerang. Kasat Reskrim Polres Tangerang Selatan AKP Wiragraha Setiawan mengungkapkan insiden dipicu oleh cekcok mulut saat keduanya sedang bermain bola voli. Kurang dari 6 jam setelah menerima laporan, petugas berhasil meringkus kedua pelaku AP di tempat persembunyiannya di wilayah Pluit, Jakarta Utara. Sementara korban berinisial JM kini harus menjalani perawatan intensif akibat luka tusuk yang dideritanya. Informasi lainnya, fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Tangerang Selatan resmi mengusulkan rancangan peraturan daerah atau RAPERDA tentang perlindungan jaminan sosial ketenaga kerjaan. Regulasi ini ditujukan khusus untuk melindungi para pekerja informal yang masuk kategori rentan dan miskin. Hardliner, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Tangsel Adi Surya menjelaskan skema perlindungan ini nantinya berupaya pembiayaan iuran BPJS ketenagakerjaan setiap bulan yang sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah daerah. Melalui langkah politik ini, kelompok masyarakat yang rentan dari sisi sosial dan ekonomi diharapkan dapat memiliki payung hukum dan jaminan keselamatan saat menjalankan pekerjaan mereka. Informasi terakhir, Hardliner, kepolisian Italia berhasil menangkap dua warga negara Pakistan atas dugaan pembunuhan berencana yang sangat keji terhadap empat pekerja migran. Para korban ditemukan tewas mengenaskan di dalam sebuah mobil minivan yang hangus terbakar di wilayah Calabria, Italia Selatan. Berdasarkan rekaman kamera pengawas di sekitar lokasi kejadian, kedua pelaku terbukti memblokir pintu minivan dari luar, lalu menyiramkan cairan muda terbakar untuk menyulut api. Petugas pemadam kebakaran menemukan keempat jenazah dalam kondisi hangus. Setelah api berhasil dipadamkan, berkat bukti rekaman CCTV, polisi bergerak cepat dan langsung meringkus kedua tersangka guna mempertanggungjawabkan aksi biadab mereka.
1: Anda baru saja mendengarkan Berita 30.
0: Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia. Heartline FM.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo Hardliners, ada satu hal yang sangat disukai setan, yaitu melihat orang percaya hidup sendirian. Seorang yang hidup tanpa komunitas akan hidup tanpa ada orang yang menegur. Tanpa komunitas, jika Anda jatuh, tidak akan ada yang menolong Anda untuk keluar dari lubang kejatuhan tersebut. Komunitas itu sangat perlu untuk mengingatkan tujuan kita hidup di dunia ini. Coba lihat deh, singa di padang gurun. Dia tidak akan menyerang mangsa yang dalam jumlah besar. Singa akan mencari mangsanya yang sendirian karena lebih mudah untuk diserang. Begitu juga setan mengincar seseorang yang merasa kuat sendirian, yang merasa tidak butuh komunitas. Tuhan saja butuh komunitas, yaitu 12 muridnya untuk menopang pelayanannya di muka bumi ini. Ingatlah, kita diciptakan untuk hidup di dalam sebuah komunitas. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Sudahkah Anda berkomunitas? Jika belum, yuk kita berkomunitas di kelompok sel yang ada di sekitar rumah Anda. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

Shoot. 100.6 Heartland Radio, your family station. Masih sama Versiana di lembar ketiga bulan Juni 2026. Kita sedang di program CS Cemilan Sore. Tepat di menit 45, lepas dari jam 3 sore, kita akan sampai di jam 5 sore. Terima kasih Kak Wiwi untuk udah bagi-bagi kopinya. Ya ampun, enak banget kopinya. Thank you so much. Dan ngomongin fobia nih, kita sore-sore gini, fobia, khususnya fobia yang agak-agak nyeleneh gitu loh, fobia yang nggak yang mainstream. Gua ngomongin yang anti mainstream. Gimana ya yang anti mainstream itu? Yang mainstream aja udah nggak enak banget, apalagi yang anti mainstream yang nggak biasa. Kayak gue baru terima respon, ada yang katanya fobia angin. Ya ampun, ini ekstrim banget. Gak bisa kena angin dong. Angin malam, angin siang, angin pagi. Ya, semua orang pasti punya rasa takut deh. Ya gak mungkin enggak gitu. Tapi yang ngomongin, kalau kita ngomongin fobia, Ini bukan sekedar takut biasa. Takut gagal, takut gelap, takut ngomong di depan umum, enggak, itu takut biasa deh. Tetapi fobia yang ketakutannya tuh sangat kuat banget, berlebihan, ekstrim, dan seringkali nggak sebanding itu rasa takutnya sama ancamannya gitu. Jadi bukan sebanding sama yang ditakutin. Misalnya takut kecoa, ya kecoa mungkin ada yang sampai teriak-teriak. Ah, teman gue tuh takut kecoa, ya bukan sekedar jiji aja kayaknya biasa ya, tetapi takutnya tuh sampai bener-bener yang histeris banget gitu kan. Terus di sini ada siapa? Ada Melia. Hai. Dia bilang tadi tuh yang takut angin. Ya. Kalau saya fobia sama angin. Ya, dan ketinggian. Ketinggian kayaknya umum ya. Kalau hujan yang ditakutin cuma angin aja. Kalau hujannya aja, jangan bawa teman-teman, begitupun sama ketinggian. Langsung lemes kaki dan seluruh badan. Sampai sekarang belum ketemu cara ngatasinnya. Oke, ya belum ketemu, ya belum ketemu. Coba kita temukan ya. Sambil gua aja kalian yang punya fobia yang rada-rada ekstrim, fobia korek api kah, fobia sama apalagi, sama pulpen kah, fobia sama jarum, ya. Kita bahas deh fobia yang umum. Tapi kalau misalnya kalian punya fobia yang di luar yang mainstream, yang biasa orang takutin, kayak glasophobia. Nah, ini fobia yang mainstream kalau menurut gua, yang kebanyakan orang memang tak yang orang umum, orang awam yang enggak ngerti gimana ngomong di depan umum pasti punya yang namanya fobia ini. Fobia glasophobia. Banyak orang tuh lebih takut bicara depan umum daripada takut naik pesawat misalnya. Jantung berdebar, tangan keringetan, ya kayaknya biasa banget ya. Pikiran jadi kosong, gak tahu mau mulai dari mana. Suara bergetar. Kak Wiwi bilang, anak saya fobia kecoa. Kalau sudah ada kecoa di kamar, bisa sampai naik meja, teriak, minta tolong, padahal sudah besar. Nah, ini nih. Padahal sudah besar. Yes, itu masuk kategori fobia sih. Ya, padahal udah gede ya, tapi masih yang histeris gimana gitu ketika harus berhadapan dengan yang namanya barang satu itu. Kecoa. Biasanya berhubungan dengan ketakutan. Kalau glasophobia ya, itu takut dinilai orang ya, takut malu, takut salah ya. Kayaknya banyak orang takut ini deh. Tetapi jarang orang yang punya ketakutan pada ruangan yang sempit. Namanya adalah claustrophobia. Takut ruangan sempit, ruangan kecil, ruangan tertutup, dia takut. Sesederhana misalnya dia tuh takut naik lift.
Ya, gue agak jarang naik lift sekarang, kecuali pulang. Lebih sering naik tangga, walaupun kantor gue ada di lantai 4. Senang naik tangga biar sedikit olahraga, karena belakangan jarang olahraga. Tapi bukan karena gue takut ruangan sempit itu. Ada orang-orang yang memaksain diri untuk naik tangga karena punya ketakutan ekstrim di mana dia tuh takut naik lift. Kenapa dia takut? Karena tuh bukan hanya sekedar takut, dia tuh bisa sulit nafas hanya karena dia tuh ada di ruangan yang kecil. Dia takut kejebak di dalam tuh gak ada yang bukain ya. Ya istilahnya ya buntutnya takut mati di dalam ruangan sempit itu. Dan gak bisa melarikan diri dari ruangan itu. Misalnya takut mesin MRI di rumah sakit. Takut ruangan gak ada jendelanya. Kok ini aduh. Biasanya kalau udah gitu takut masuk studio tuh. Biasanya studio gak ada jendelanya karena harus ada AC-nya, ya kan? Ini nih yang agak-agak ekstrim. Tadi kita sempat bahas yang namanya takut laba-laba. Ada yang takut laba-laba di sini? Gue sih lebih ke ngeri aja, kan dia ada racunnya ya. Kalau digigit ya ampun. Ini fobia takut laba-laba, salah satu fobia yang terkenal banget di samping si kecoa tadi. Orang yang takut sama yang namanya laba-laba atau arachnophobia adalah dia tuh bisa jerit-jerit kayak orang takut kecoa juga sih. Jerit-jerit kalau lihat laba-laba yang kecil sekalipun. Dia sekalipun dia kecil bisa diinjek mati juga, ya kan? Tetap yang namanya dia lihat laba-laba, bahkan lihat gambarnya laba-laba tuh bisa takut banget. Bisa ngindarin tempat-tempat yang kira-kira ada laba-laba. Sulit tidur kalau lihat ada laba-laba yang belum dia lihat udah dimatiin atau udah mati di rumahnya. Padahal kan bisa dibilang laba-laba tuh ukurannya bahkan sangat kecil. Dan gak gitu bahaya amat sih sebenarnya sama laba-laba. Tetapi ya namanya udah fobia sama laba-laba, lihat gambarnya aja bisa keringat dingin. Ada yang takut anjing di sini? Gue mau baca dulu deh responnya. Tadi ada siapa aja, ada Bu Rinca kayaknya ya. Ya Ibu Rinca bilang, sama sore, kalau fobianya Bu Rinca katanya fobia duren. Fobia permen karet. Ya pernah ketelan permen karet nih kayaknya Bu Rinca. Fobia bensin. Semua itu saya gak bisa. Saya bisa pingsan. Nah bener fobia. Kalau misalnya lu ketemu itu, lu menghirup itu, terus sampai ekstrim saking takutnya itu langsung kolaps pingsan, itu udah kategori fobia. Bahkan gak bisa nafas kata Bu Rinca. Waduh, agak ekstrim nih fobianya Bu Rinca. Nih Bu Rinca, agak ekstrim memang. Kalau ngehirup aja bisa pingsan, ya kan? Tapi kalau takut hewan, hewan yang dicintai banyak orang. Iya. Siapa di sini yang enggak suka anjing? Saking enggak sukanya jadi takut. Itu namanya sinophobia. Wow. Ini biasanya adalah orang-orang yang pernah digigit anjing. Angkat tangannya orang yang pernah digigit anjing? Enggak kelihatan, enggak usah turunin aja. Pernah digigit anjing sampai takut banget sama anjing. Pernah dikejar anjing juga. Atau pernah ngalamin, nah gue sebenarnya nggak takut-takut banget sama anjing, apalagi kalau misalnya udah dikasih tahu sama tuan rumahnya, udah nggak apa-apa, anjingnya jinak, anjingnya nggak gigit kok, ya udah lebih tenang sih. Tapi berhubung adik gue tuh pernah digigit anjing yang sampai harus disuntik beberapa kali, itu gue tuh agak ngeri sih sama anjing, ya jadi. Ada pengalaman buruk orang deket juga bisa bikin fobia ternyata ya. Nah orang yang bisa se-ekstrim, orang tuh bisa nyebrang jalan hanya untuk ngindarin anjing ya.
kalau yang udah fobia banget, ya dia sebenarnya nggak mau nyebrang, nggak mau ke toko kue di seberang, nggak mau ke toko di seberang, tapi karena ada anjing kayaknya naksir sama dia, nguntit sama dia, langsung nyebrang nggak tuh, tiba-tiba pengen nyebrang. Oh, ekstrim banget fobianya. Ini tadi ada Kak siapa? Kak John Bimo. Nah, Kak John Bimo bilang dia fobia sama yang namanya ular. Apalagi ular berbisa, iya kan? Orang yang fobia ular nggak sekedar takut biasa ya, hardliner. Lihat gambarnya aja dia bisa keringat dingin. Lihat gambarnya aja bisa anxiety. Memicu anxiety-nya kumat. Dan banyak ahli percaya ketakutan sama yang namanya ular punya unsur naluri, evolusi. Karena dari zaman dahulu kala, ular bisa jadi ancaman bagi manusia. Yang kayak gini, kayaknya lu gak bisa ada di daerah yang banyak ular. Kayak di Brasil sana, dan di ya daerah manapun yang banyak ular itu. Karena ada daerah-daerah yang bahkan buka pintu udah lihat ular. Jangan deh, jangan sekali-kali. Wes. Yuk, boleh share dong pengalaman kalian, jangan gua aja yang ngomong. Kalau boleh kirim juga voice note-nya. Pengalaman kalian punya fobia apa, atau kayak teman gua si Oktrin enggak ada fobia-fobianya. Sama semua dia berani aja. Atau malah belum ketemu kayaknya belum ketemu deh fobia apa. Coba kita perhadapkan dia sama semua hewan-hewan yang berbisa. Apakah dia tidak akan fobia? Ya, kita tes. Masih tunggu. Iya, kalian yang mau share pengalaman kalian. Kalian punya fobia apa? Terus gimana kalian ngatasinnya juga boleh. Siapa tahu solusi kalian bisa jadi solusi orang lain yang punya fobia yang sama. Voice note bisa di 0819269000 atau komen-komen di TikToknya Heartline FM.

10 Juni. Saatnya melangkah lagi dengan hati yang penuh energi. Heartland Radio selalu menemani, membawa inspirasi setiap hari. Heartland Radio, your family station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Jujur dari ya Raja, masih sama Versiana di CS 9 sore. Jujur aja, lu punya fobia apa? Coba. Ya kan? Karena keterbukaan dan kejujuran awal pemulihan. Katanya ya kan? Paling tidak, kalau punya fobia, kalau misalnya lagi pergi-pergi gitu, terus orang tahu lu fobianya apa, minimal bisa lah di backup sama temen lo, sama siapapun yang lagi di dekat lo gitu kan. Kalau gue memang ekstrim banget kalau soal takut tingginya. Misalnya gue pergi sama orang, gue mesti punya teman buat pegangan. Karena misalnya sesimpel naik turun travelator, ya kan, eskalator. Kadang-kadang suka ya kayak ditarik gitu loh, se-ekstrim itu, kayak ada yang narik. Tapi tadi kita udah bahas tuh takut ketinggian. Kita bahas dulu yang namanya trypanophobia. Ini takut apa? Takut jarum suntik. Suka lihat atau pernah lihat ada orang yang ada polisi badannya keker banget, tetapi pas mau disuntik teriak-teriak, nangis-nangis minta ampun. Banyak loh orang dewasa yang ngalamin fobia yang satu ini. Akibatnya gak mau disuntik, gak mau divaksinasi, nolak yang namanya tes darah. Bahkan sampai sekarang dia gak tahu dia golongan darah apa. Itu laki gua banget. Gak tahu dia golongan darahnya apa, saking gak mau ketemu sama jarum. Bahkan orang yang takut sama jarum ini atau fobia jarum bisa pingsan hanya sekedar lihat jarum. Itu yang ekstrim banget sih. Ini bisa dampaknya ke kesehatan loh, karena bikin seorang gak mau yang namanya perawatan medis. Boro-boro dirawat medis, lihat rumah sakit aja dia udah keringetan, say. Ya, dewasa ini di zaman digital banyak orang yang sosial fobia juga. Gangguan kecemasan sosial. Bukan pemalu loh, gue gak ngomongin pemalu. Gue juga dahulu kala pemalu banget. Sekarang mah malu-maluin. Malu-maluin sekarang ya. Ya, boro-boro malu. Ya, gak tahu gue apa tuh malu. Apa sih malu? Ngomong aja. Ya kan. Sosial fobia adalah gangguan kecemasan dimana biasanya orangnya ini akan takut untuk jadi pusat perhatian, ya. Bahkan misalnya lagi kumpul-kumpul, lagi reuni atau lagi makan, ih kok pada liatin gua sih. Nah, kok jadi ngeliatin gua semua sih? Dia jadi parno diliatin orang. Hanya diliatin aja bisa kayak, ih jadi kenapa liatin gua sih? Kenapa semua ada yang aneh ya? Gua kenapa nih? Gak mau diliatin, berinteraksi sama orang juga gak mau, bicara dari di dalam kelompok pun dia tuh gak mau. Boleh pas aja gak? Ya biasanya orang nih banyak pas-pasnya. Apalagi dinilai atau dikritik gak mau. Kayaknya kalau dinilai dikritik umum ya, tapi kalau misalnya bicara aja terus diliatin banyak orang dia udah takut banget.

pernah ada di gedung yang lumayan tinggi banget, terus ada orang yang mau jatohin gitu, dan gedung itu nggak ada kayak pembatas gitu loh, nggak ada kayak pembatas di mana ngebatasin kan, biasanya kalau gedung kan ada balkonnya, yang balkonnya itu dikasih kayak apa ya, teralis gitu loh biar orang safety ya kan. Nah kebetulan gedung itu belum lama dibangun, terus gue kayak mau didorong gitu sama seseorang. Dan sejak itu gue takut sama yang namanya tinggi. Jadi yang namanya fobia ternyata hardliner bisa muncul karena ada pengalaman yang traumatis. Ya, misalnya untuk yang takut anjing, pernah digigit anjing waktu kecil. Ya, yang takut ruangan sempit kayak lift, pernah kejebak dalam lift, atau pernah nonton film yang orang kejebak di lift terus ya selesai gitu ya. Orang yang takut sama air, laut, pernah hampir tenggelam. Jadi ternyata otak kita ini smart banget. Dia tuh kayak nyimpan file pengalaman, di mana pengalaman traumatis itu waktu kita masih kecil bisa jadi. Jadi kayak ancaman yang terus mengaktifkan alarm setiap kali kita menghadapi yang namanya situasi yang pernah alami waktu kita kecil. Kemudian fobia ternyata bisa muncul karena dia belajar juga dari lingkungan. Otak kita tuh kayak nyerap sesuatu yang dia lihat dari lingkungannya. Kadang-kadang orang gak mengalami, gak ada kejadian buruk digigit anjing, gak ada. Gak ada kayak gue pernah yang kayak mau dijorokin di tempat di ketinggian gitu. Terus mau di apapun ya, pengalaman digigit ular atau apapun. Kayak kak siapa tadi, Kak Bob ya, yang pernah jadi takut ular gitu karena pernah hampir digigit ular. Tetapi ini bisa turun karena orang tuanya takut. Ya, orang tuanya takut banget sama kecoa misalnya. Ya kan, cicak lah, taruhlah cicak. Ya, orang tuanya takut banget sama cicak, dan anaknya ngelihat tiap hari orang tuanya tuh nggak bisa ketemu sama cicak. Jadi yang kayak gimana ya? Kayak dia lihat tiap hari, ya itu jadi kayak nurun ke dia. Atau ada temennya atau saudara dekatnya yang panik sama objek tertentu, ya bisa juga dia jadi ikutan panik. Atau film horor. Nah, ini harus hati-hati sama film berita yang menakutkan. Ya ternyata apapun yang kita lihat, apapun yang kita konsumsi itu ngaruh banget ke otak kita. Itu akhirnya ketakutan itu bisa dipelajari karena ngeliatin sering-sering ya. Jadi hati-hati sama apapun yang kita lihat sering-sering. Ada genetikanya, yes. Ada penelitiannya loh. Ada penelitian yang nunjukin bahwa ternyata kita tuh manusia punya kecenderungan ngalami gangguan kecemasan yang ada dalam family kita. Bukan berarti fobianya sama persis loh ya, bukan. Tapi kecenderungan untuk lebih mudah cemas itu bisa diwariskan. So, kayaknya sama kayak kakak siapa tadi yang bilang bahwa harus banget dilawan kalau misalnya lu gak mau anak-anak lu punya fobia yang sama atau fobia yang mirip-mirip sama fobia yang lu alamin. Karena cara kerja otak juga, bagian otak yang namanya amigdala, si amigdala tahulah ya, si amig ya kan, itu bisa ngedeteksi yang namanya bahaya. Jadi ada pada beberapa orang sistem alarm ini kerjanya tuh sensitif banget, sampai ancaman kecil banget terasa kayak ancaman besar. Atau pengalaman kayak gue, pengalaman waktu kecil, anak-anak yang suka dipermalukan, ya gue hampir dijorokin di jurang, bukan nama keluarga sih, ya adalah orang. Pernah diancam banget. Hidup dalam lingkungan yang penuh ketakutan akan mempengaruhi spirit lo juga. Jadi kumpullah sama orang-orang yang punya energi positif, ngasih support, ngasih keberanian, ngasih dukungan. Pasti deh, gak mungkin enggak. Karena polanya dan juga teori ini gak akan salah. Lu tumbuh di mana, jadi pribadi yang seperti apa, akan tergantung banget sama lingkungan yang rentan terhadap kecemasan atau fobia tertentu. Iya, Pak. Jadi fobia apa?

apa yang mempengaruhi lo sampai sekarang? Boleh di-share. Banyak orang yang nganggap fobia biasa, padahal dampaknya tuh luar biasa lo, hardliner. Karirnya tuh misalnya takut bicara depan umum, ya situ-situ aja muternya. Jadi gak bisa bicara depan umum, gak bisa presentasi, bisa ganggu kesehatan juga. Takut rumah sakit ya kan, tiba-tiba dia kenapa-napa harus ada pemeriksaan medis. Sesimpel ada kantor-kantor yang mewajibkan misalnya harus general check up, ya kan, sebelum kerja, ya kan. Ini aja udah kalah, ya kan. Bisa batasin aktivitas juga. Orang yang takut tinggi biasanya takut terbang-terbang juga. Jadi bikin orang gak mau pergi-pergi jauh. Dan itu tadi ngerusak yang namanya hubungan sosial. Karena menarik diri dari lingkungan dan gak mau ketemu banyak orang misalnya. Karena takut ada di kehidupan yang bersosial atau di tengah keramaian misalnya. Ngaruh banget ya ternyata. Di karir, di kehidupan pribadi, kehidupan sosial. Jadi harus dilawan.

Ingatkah Anda masa-masa indah saat lagu-lagu punya cerita dan setiap nada membawa kita kembali ke kenangannya. Kini saatnya Anda kembali merasakan itu semua di Heartline Nostalgia Reborn. Sebuah program spesial yang menghadirkan lagu-lagu terbaik sepanjang masa, lengkap dengan cerita, kenangan, dan suasana yang tidak terlupakan. Heartline Nostalgia Reborn. Siap temani akhir pekanmu setiap Sabtu jam 1 siang sampai jam 3 sore. Hanya di 100.6 Heartline Radio, your family station. Ajak keluarga, sahabat, dan orang terkasih dengarkan program radio Heartline Nostalgia Reborn. Karena kenangan indah selalu lebih berarti saat dibagikan. Heartline Nostalgia Reborn, karena setiap lagu punya cerita.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo Heartliners, mau bisa bernetworking dengan orang kaya? Orang kaya hanya mau bergaul dengan orang yang punya value. Contoh, Anda bisa bercerita tentang manfaat makan sayur dan buah untuk menyehatkan tubuh manusia. Atau bisa juga bercerita tentang kamera yang bisa merekam dan menangkap momen berharga dalam kehidupan mereka. Atau bercerita juga tentang cara kerja alat peredam suara untuk menghasilkan konten yang menarik. Jika orang kaya itu butuh masukan dari Anda tentang bagaimana cara mengedit video agar tayangannya lebih bisa menarik untuk ditonton oleh keluarga mereka dengan apps yang sederhana dan mudah dilakukan di HP mereka dan lain-lain. Tapi, jika Anda tidak punya value atau skill yang bisa dibagikan, bagaimana orang kaya itu mau mendengarkan Anda? Mulai sekarang, mulailah tingkatkan skill dan value-mu agar bisa bernetworking dengan orang kaya. Selamat meningkatkan value dan skill-mu. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo. Hotline
2: FM. Berita 30.
0: Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
3: Penusuk pesawat di Tangerang idap skizofrenia, pakar hukum menyatakan harus tetap dihukum. Menjual cilok di Tangerang diduga dibunuh, tewas bersimbah darah. PBB beri peringatan darurat El Nino segera kembali, cuaca ekstrim mengancam. Selamat sore Heartliner, bersama Versiana, Anda menyimak berita 30 dan berikut informasi selengkapnya. Heartliner, kasus penusukan sadis terhadap seorang perawat berinisial VA di sebuah klinik gigi Kecamatan Priuk, Kota Tangerang terus bergulir. Meski hasil pemeriksaan menunjukkan pelaku berinisial MA memiliki riwayat gangguan jiwa skizofrenia, pakar hukum pidana menegaskan proses hukum harus tetap berjalan. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti Abdul Fikar Hajar menjelaskan kondisi kejiwaan perilaku pelaku tidak serta-merta menghapuskan pidana, melainkan hanya menjadi faktor yang meringankan hukuman. Peristiwa yang terjadi pada akhir Mei lalu ini bermula sejak pelaku secara membabi buta menghujamkan pisau ke arah korban usai menjalankan perawatan giginya. Hingga saat ini, Polsek Jatiuwung masih menahan pelaku dan mengamankan barang bukti sebilah pisau serta sabuk bela diri berwarna merah. Selanjutnya, aparat Polsek Cikupa tengah melakukan penyelidikan mendalam terkait penemuan jenazah tragis seorang penjual cilok berinisial R. Korban ditemukan tewas mengenaskan dan bersimbah darah di dalam rumah kontrakannya di Desa Pasir Gadung, Kabupaten Tangerang. Heartliner, Kapolsek Cikupa AKP Syamsul Bahri mengonfirmasi adanya indikasi kuat pidana atau tindak pidana pembunuhan yang diperkuat dengan temuan sejumlah luka akibat senjata tajam pada tubuh korban. Jasad pria asal Madura ini pertama kali ditemukan oleh saksi yang curiga karena pintu kontrakan terkunci dari luar, namun gerobak dagangan korban masih terparkir di halaman. Tim Inivas Polresta Tangerang telah melakukan olah tempat kejadian perkara guna memburu pelaku utama pembunuhan tersebut. Informasi terakhir, Heartliner, Organisasi Meteorologi Dunia atau WMO di bawah naungan PBB mengeluarkan peringatan darurat berskala global. Seluruh negara di dunia dihimbau untuk segera bersiap menghadapi kembalinya fenomena anomali cuaca El Nino. WMO memproyeksikan terdapat peluang hingga 90% fenomena El Nino akan terbentuk secara kuat sebelum November tahun ini. Siklus alami ini diprediksi akan meningkatkan suhu global secara drastis serta memicu lonjakan curah hujan ekstrim di berbagai belahan dunia. Para pelaku sektor pertanian dan kebencanaan kini diminta meningkatkan kewaspadaan guna mengantisipasi dampak buruk dari krisis iklim yang mengancam ketahanan pangan.
2: Anda baru saja mendengarkan Berita 30.
3: Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

Oke, kita di bagian akhir jumpa kita di CS hari ini 3 Juni 2026 sama Versiana sampai selesai nanti. Sebentar lagi ya. Oke, masih ngomongin si fobia. Oke. Nah, pertanyaannya nih bagi penderita fobia. Gue bilang penderita karena memang menderita sih. Menderita, iya kan? Gak ada apa-apa, ketemu orang banyak, tiba-tiba lu gemetar, keringat dingin. Iya kan? Itu pasti menderita. Lah, ke tempat tinggi dikit, gak nyaman, gak bisa di balkon, ya pasti menderita. Iya kan? Padahal pemandangan mungkin lagi bagus-bagusnya. Mungkin si penderita fobia ini bisa nanya, ini bisa sembuh gak sih? Ini ngebatasin banget ruang geraknya. Wow, tenang aja. Seperti kakak tadi yang barusan masuk bilang, harus dilawan. Kabar baiknya, yes. Fobia tuh bisa berkurang, bahkan don't worry, be happy, fobia tuh bisa hilang. Bahkan banyak orang yang berhasil mengatasi fobia hingga nggak lagi ganggu kehidupan sehari-harinya. Yang penting mau dihadapi, ya kan? Kadang-kadang orang ya nggak mau menghadapi sumber fobianya, akar fobianya. Selama dapat metode yang tepat, konsisten latihan, itu bisa ngatasin banget yang namanya fobia. Caranya gimana dong? Tenang aja hari gini gitu loh. Masa gak ada terapi-terapi untuk nyembuhin fobia? Iya kan? Ada namanya exposure therapy. Atau terapi paparan namanya. Harus terpapar ternyata. Ini katanya paling efektif sih. Orang yang diperkenalkan bertahap sama terapi itu misalnya takut anjing. Sering-sering lihat gambar anjing dulu. Anjing lucu tahu, ya kan? Lihat video anjing yang lucu-lucu, yang imut-imut. Lihat anjing dari jauh dulu, jangan langsung juga, ya kan? Langsung mana anjing-anjing itu? Samperin aku anjing-anjing. Ini ngomongin anjing-anjing ya. Anjing-anjing yang lucu, anjing-anjing. Jangan salah paham ya, saya. Berada dulu di deket sama anjing jinak, jangan langsung sama yang anjing belum jinak ya. Kemudian kalau misalnya temen lu melihara anjing yang jinak, sekali lagi boleh main-main, diusap-usap ya kan. Karena ternyata otak kita belajar kok yang namanya objek itu nggak seberbahaya yang dibayangkan, ya kan? Terus ada cognitive behavioral therapy, CBT. Jadi ini teknik yang bisa bantu orang ngenalin pola pikirnya yang nggak realistis nih. Aduh, nggak realistis dipelihara, ya kan? Misalnya, banyak orang tuh yang takut banget sama yang presentasi, ya. Misalnya mau skripsi. Waduh, ini lolos atau enggak, apalagi takut dilihatin orang, ya kan? Takut ada di depan orang. Nah, CBT ini tentu bisa bantu. Mungkin bisa jadi, siapa sih yang enggak gugup gitu kan? Tapi enggak berarti semua orang akan menertawakan juga. Karena apalagi orang di dunia profesional akan menganggap gugup itu wajar banget. Bahkan gua ngobrol sama pakarnya public speaking, ya. Even dia udah pakarnya public speaking, sebelum ngobrol, sebelum ngasih ilmu public speakingnya, dia tetap gugup aja. Jadi belajar teknik relaksasi juga bisa bantu. Jangan terus-terusan menghindar, karena semakin menghindar semakin kuat loh fobianya. Karena otak kita belajar kalau saya hindari berarti itu memang bahaya. Kalau saya menghindari itu baik buat saya dan itu bahaya buat saya. Karena itu penting untuk kita bertahap, jauh lebih efektif dibanding harus terus-menerus lari ketakutan. Dan balik lagi, kalau udah ganggu banget misalnya, lu takut kok ketinggian, kerjaan yang dikasih harus banget terbang-terbang. Kayaknya harus cari bantuan profesional. Iya gak sih? Harus sekolah di luar negeri gitu kan. Kebetulan ada rezekinya. Takut ketinggian gitu kan. Mau gak mau hari gini nyampe tahun berapa? Kalau pakai kapal laut bisa berapa bulan kemudian? Sekolahnya di Kutub Utara apalagi, iya kan?
Okay. Jadi penting banget untuk lo yang mau bebas dari yang namanya fobia, untuk apa namanya, cari bantuan profesional akan lebih mudah daripada nyoba terapi-terapi sendiri. Ya, ke psikolog kah, ke psikiater kah, ini akan bantu banget. Tetapi yang gue pelajarin dari si fobia ini, ternyata seringkali yang melelahkan bukan objek yang ditakutinya, ya kan? Tadi si Mbak Lia yang takut angin, melainkan cerita yang dibangun dari pikiran kita sendiri tentang objek itu. Cerita yang kita bangun tentang, oh kalau kena angin pasti masuk angin misalnya. Terus bisa lama sembuhnya dari masuk angin gitu kan. Fobia tuh nunjukin bahwa otak kita manusia tuh sebenarnya sangat kuat loh dalam menciptakan yang namanya comfort zone kita. Atau tempat atau rasa nyaman kita. Tetapi kadang sistem perlindungan itu menjadi terlalu sensitif banget. Jadi ketika orang berani menghadapi yang namanya ketakutannya, sedikit demi sedikit otak kita bisa belajar berulang bahwa gak semua yang terasa mengancam itu benar-benar berbahaya. Itulah penyebabnya banyak orang yang dahulu sangat takut akhirnya bisa hidup lebih bebas setelah dia belajar paham mengelola fobianya dan akhirnya bisa bebas dari fobianya. Boleh cerita-cerita kapan-kapan sama versi siapa yang dulu takut sama ketinggian, sekarang udah gak takut lagi. Siapa tahu bisa ngebantu gue dan teman-teman yang lain yang takut tinggi. Oke, wah, wah, wah. Seram juga ya kalau dipelihara si fobia ini. Yang pasti apapun yang kita takutkan akan semakin besar ketakutannya, akan semakin kuat ketakutannya kalau kita nggak mau menghadapinya. Jadi be brave, jangan sampai ketakutannya ini menghambat kita untuk maju, menghambat kita untuk berkembang, menghambat kita untuk mencoba hal-hal yang baru, yang sebenarnya mungkin bisa kita gapai, yang sebenarnya mungkin bisa kita raih di dalam hidup ini. Mau bilang makasih dulu buat semua yang sudah ikutan di CS di kesempatan kali ini. Thank you buat yang dari tadi udah tap-tap love, yang udah nemenin dari tadi siaranannya. Thank you so much yang dengerin dari 100,6 FM, yang dengerin juga dari streaming di www.heartline.co.id, yang dengerin dari TikToknya Heartline FM sambil bolak-balik ya, yang dengerin juga dari aplikasi Jalur Hati. Terima kasih banyak semuanya. Kita ketemu lagi besok. Selama tidak ada Aral dan Aral yang melintang, Versiana pamit dulu. Sekali lagi, thank you so much. Dadah, bye-bye. Heartline Radio, your family station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Alkisah di sebuah stasiun radio, lahirlah sebuah program acara baru berjudul Morning Espresso dengan tagline-nya Let's Wake Up Your Mind. Dipandu oleh seorang wanita yang rupawan dan penuh energi, dia bernama Ragilzi, yang selalu hadir membawa semangat dan keceriaan di pagi hari.
1: Jangan lewatkan setiap Senin sampai Kamis dari jam 8 hingga 10 pagi hanya di 100,6 Heartland FM.
2: Hey guys, daripada weekend kita cuma scrolling medsos gak jelas, ada acara seru nih buat kita para Gen Z.
3: Wah, pas banget. Gue lagi butuh asupan rohani nih biar gak gampang anxious.
2: Yaudah, yuk ikutan Asik Fest Tangerang Reignite the Mission.
4: Wih, denger namanya aja udah asik. Bentar-bentar, ada kreatif kelasnya juga. Mantap betul.
3: Cocok nih buat kita-kita yang pengen melayani lewat dunia digital.
2: Nah, yang paling serunya juga bakal ada festival dan jamming with band. Lalu kita bisa puji-pujian bareng karena yang paling gongnya itu bakal ada worship night yang super relate sama anak muda bersama Pastor Andre Tunggal dan Yesua Abraham.
4: Seriusan?
5: Walaupun gunung.
4: Wah, fix worshipnya bakal intim dan seru banget nih pastinya.
3: Gak pakai lama, kapan dan di mana nih acaranya?
2: Catet ya, Sabtu 27 Juni 2026 di Gedung Heartland Center Lippo Village, Tangerang. Acara ini free alias gratis. Tinggal bawa hati yang rindu memuji Tuhan aja.
6: Asik Fest Tangerang, Reignite the Mission.
4: Buat info lebih lanjut, bisa hubungi ke 0851-7321-8878 atau ke www.pastiasik.com. Yuk ajak teman-teman Komsel dan sahabat kalian.
3: Sampai ketemu di Asik Fest Tangerang.
6: Gak

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boplo.
1: Halo hardliners, berpikir sekali lagi, ada anak baru lulus SMA, nilai pelajarannya jelek sekali dan dikatakan bodoh oleh teman-temannya. Ini yang membuat dia frustrasi, depresi, dan tidak mau melanjutkan kuliahnya. Ibunya ngomong gini ke anak itu, "Nak, sebelum mengambil keputusan apapun, tolong ikutin kata ibu satu kali ini saja." "Apa, Bu?" ibunya menjawab, "Kamu tes IQ ya." Dan anaknya mengikuti saran ibunya, dan akhirnya mendapat hasil tesnya. Mereka membuka saat di rumah, ternyata nilai IQ anak itu di atas 150. Akhirnya anak itu berubah. Dia mau kuliah, bekerja, dan sukses. Setelah bikin bisnis, dan anak itu menjadi sukses besar. Setelah dia sukses, saat ketemu ibunya, dia bilang ke ibunya, "Ibu tahu nggak apa yang mengubah nasib saya?" Dan dia menjawab, "Yang mengubah nasib adalah saat saya melihat IQ saya." Lalu ibunya bilang, "Kamu salah, Nak. Yang mengubah nilai kamu adalah saat kamu tidak tahu nilai kamu yang sebenarnya. Karena ibu sudah mengubah nilai IQ kamu saat itu." Jadi ternyata si ibu sudah mengubah nilai IQ anaknya sendiri. Kisah ini sangat menginspirasi banyak orang dari kisah nyata. Tahukah Anda, anak itu bernama Thomas Alva Edison. Jadi, saat berpikir Anda bodoh, itulah saat Anda untuk berpikir kembali. Jangan dengarkan setiap kalimat negatif yang keluar dari orang di sekitar Anda. Tapi ketahuilah, setiap potensi diri yang memungkinkan setiap peluang sukses terbuka untuk masa depan Anda. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

0: Siang-siang kayak gini enaknya dengan lagu 2000-an nih.
1: Iya, tapi lebih oke lagi kalau lagunya bisa didengerin rame-rame kan.
0: Mana bisa.
1: Ya bisa lah. Cus langsung request lagu tahun 2000-an favorit kamu di Heartland Request. Sekalian tuh kamu bisa kirim salam dan lagunya juga buat siapa aja.
0: Hah? Beneran gak nih? Terus.
1: Nah, program Heartland Request hadir setiap hari Senin sampai Jumat setiap jam 1 siang sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat di 100,6 FM Heartland Radio. Ditemenin hostnya Bung Dika Aruan. Lu bisa WhatsApp aja ke 0819-269-1000. Jangan lupa pilih angka 1. Tapi lu juga bisa follow dan nonton live-nya di TikTok Heartline FM.
0: Wih, seru dong ya. Gue mau ikutan Heartline Request deh. Biar bisa kirim lagunya buat Ayang Acu.
1: Acu.

0: meluncurkan livery spesial GP Monaco rayakan balapan ke-1000-nya. Stephen Curry resmi gabung Li-Ning kontrak durasi 10 tahun. Manchester United sepakati transfer Anderson dari Atlanta seharga 35 juta pound sterling. Kita mulai ke informasi pertama, tim balap legendaris McLaren bersiap mengukir sejarah baru pada seri ke-6 Formula One musim 2026 di sirkuit Jalan Raya Monte Carlo. Tim yang berjuluk Papaya tersebut resmi meluncurkan livery atau corak mobil spesial untuk merayakan pencapaian luar biasa balapan ke-1000 mereka di ajang jet darat. Mobil yang akan dipacu oleh Lando Norris dan Oscar Piastri ini bakal menampilkan kombinasi warna oranye khas McLaren yang dipadukan dengan aksen hitam elegan. Momentum ini terasa sangat emosional lantaran McLaren mencatatkan debut perdana mereka di Formula One justru di jalanan Monaco pada tahun 1966 silam. Melalui atmosfer magis Monaco akhir pekan nanti, McLaren berharap dapat mendongkrak performa tim untuk memangkas jarak poin dari dominasi tim pabrikan Mercedes. Kita lanjut ke informasi selanjutnya, bintang Golden State Warriors Stephen Curry resmi memulai babak baru dalam karir bisnis di dunia olahraga. Setelah mengakhiri kemitraan ikonik selama 13 tahun bersama Under Armour, penembak jitu NBA tersebut kini resmi meminang brand asal Tiongkok, Li-Ning. Curry dilaporkan telah menandatangani kontrak jangka panjang berdurasi 10 tahun. Kerjasama strategis ini bertujuan untuk membawa Curry Brand berada di bawah payung Li-Ning guna memperluas jangkauan pasar secara global, terutama di kawasan Asia dan Amerika Serikat. Melalui kolaborasi raksasa ini, Curry Brand tidak hanya memproduksi sepatu basket, melainkan juga masuk ke lini pakaian gaya hidup, perlengkapan golf, hingga program perekrutan atlet dunia. Kita lanjut ke informasi terakhir, raksasa Liga Inggris Manchester United dilaporkan telah mencapai kesepakatan penting dengan klub Serie A Atlanta untuk memboyong gelandang asal Brazil Anderson. Pemain berusia 26 tahun tersebut ditebus dengan nilai transfer fantastis sebesar 35 juta pound sterling. Kesepakatan ini sekaligus menandai langkah besar pertama Setan Merah di bawah kendali Michael Carrick yang baru saja diangkat menjadi pelatih kepala permanen. Anderson diproyeksikan mengisi lini tengah United untuk menggantikan rekan senegaranya Casemiro yang kontraknya habis akhir bulan ini. Proses transfer sang gelandang serba bisa tersebut dijadwalkan rampung sepenuhnya pada awal Juli mendatang, tepat sebelum skuad Manchester United memulai latihan pramusim mereka.
1: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.
2: ...100.6 Heartline Radio, your family station.
3: Halo, aku Regisla dari Living Words Records. Dengarkan lagu Kau Yang Baik di 106 FM Heartline Radio, your family.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boplo.
1: Halo Hardliners, sebenarnya perintis dan pewaris punya kiprah yang sama-sama beratnya. Perintis itu membuka jalan dan perjuangannya pasti tidak mudah. Mereka berdarah-darah dan menghabiskan hidupnya agar bisa sukses dan berhasil. Pewaris punya tanggung jawab moral jika kepercayaan yang diembannya gagal. Tantangan pewaris jauh lebih besar dan kompleks ketimbang saat perintis memulai usahanya. Keduanya harus bersinergi agar bisa menyatukan kekuatan untuk bisa lebih tumbuh dan berkembang. Pewaris tanpa dukungan perintis akan sia-sia dan mandek usahanya. Pewaris yang ogah berjuang bersama perintis, maka usahanya juga akan susah tumbuh dan berkembang. Yuk, pewaris dan perintis saling berkolaborasi. Hilangkan keegoisan masing-masing demi keberhasilan bisnis Anda. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

Ingatkah Anda masa-masa indah saat lagu-lagu punya cerita dan setiap nada membawa kita kembali ke kenangannya. Kini saatnya Anda kembali merasakan itu semua di Heartline Nostalgia Reborn. Sebuah program spesial yang menghadirkan lagu-lagu terbaik sepanjang masa, lengkap dengan cerita, kenangan, dan suasana yang tidak terlupakan. Heartline Nostalgia Reborn.

Siap temani akhir pekanmu setiap Sabtu jam 1 siang sampai jam 3 sore. Hanya di 100.6 Heartline Radio, your family station. Ajak keluarga, sahabat, dan orang terkasih. Dengarkan program radio Heartline Nostalgia Reborn. Karena kenangan indah selalu lebih berarti saat dibagikan. Heartline Nostalgia Reborn, karena setiap lagu punya cerita.

0: 100.6, Heartline FM.
1: Engkau Tuhan yang mengasihi kami. Engkau Tuhan yang berjanji menyertai langkah hidup kami. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih.

0: 100.6. Ya, 100.6 Heartland FM, your family station. Ya, selamat malam Harenar, apa kabarnya hari ini? Ya, saya berharap kabar Harenar dalam keadaan sehat, baik, dan tentunya dalam kasih anugerah Tuhan. Ya, senang berjumpa lagi bersama saya, Bung Toga, akan menemani Harenar dalam program spesial talk show bersama Lembaga Alkitab Indonesia dengan mengusung tema yaitu, ya, disingkat dengan BDA, Bulan Doa Alkitab, ya. Mungkin ada bertanya-tanya, apa itu BDA, Bulan Doa Alkitab? Untuk itu, sebelumnya kita akan, ya, dengarkan dulu ya. Saya akan bacakan dulu introduction, ya, atau pendahuluan seputar Bulan Doa Alkitab. Ya, setiap tahunnya di bulan September, Lembaga Alkitab Indonesia atau LAI merayakan Bulan Doa Alkitab atau BDA. Tradisi perayaan ini bukan dimulai oleh LAI, tetapi LAI melanjutkan tradisi umat Kristen sedunia yang sudah berumur ratusan, bahkan ribuan tahun. Nah, di zaman dahulu, setiap tahun orang Yahudi bersama-sama orang bukan Yahudi yang takut akan Tuhan berkumpul di Pulau Paros di Laut Tengah guna mengadakan perayaan syukur atas tersedianya Alkitab dalam bahasa yang mereka mengerti dan pahami. Ya, Alkitab yang dimaksud itu adalah Alkitab Septuaginta, yaitu Alkitab bahasa Yunani yang diterjemahkan dari Alkitab dalam bahasa Ibrani. Ya, orang-orang Yahudi di perantauan pada masa itu sudah tidak mengerti lagi bahasa Ibrani dan sudah memakai bahasa Yunani. Nah, sebagai bahasa percakapan sehari-hari, maka kehadiran Alkitab dalam bahasa yang mereka mengerti tersebut disambut dengan penuh syukur dan sangat meriah. Melanjutkan tradisi yang dimulai di Pulau Paros, pada setiap bulan September, LAI mengajak seluruh umat Kristen di Indonesia beribadah dan menaikkan syukur atas tersedianya Alkitab dalam bahasa yang dapat dimengerti, yang menuntun umat kepada hidup baru di dalam Tuhan. Momen pengucapan syukur tersebut kita kenal sebelumnya sebagai Hari Doa Alkitab. Dan mulai tahun 2022 berubah menjadi Bulan Doa Alkitab, ya. Jadi hanya perubahan hari menjadi bulan. Nah, Lembaga Alkitab Indonesia adalah salah satu lembaga Alkitab nasional di dunia yang aktif mengambil peran dalam menerjemahkan Alkitab dan bagian-bagiannya ke dalam berbagai bahasa daerah di Nusantara. Sejak berdiri pada 9 Februari 1954, hingga saat ini LAI dan para mitranya terus mengerjakan proyek-proyek penerjemahan ke dalam bahasa-bahasa lokal di Nusantara, sesuai konteks dan kebutuhan pembacanya. Beberapa tahun belakangan, selain menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa-bahasa daerah, LAI juga mengerjakan penerjemahan Alkitab ke dalam bahasa isyarat bagi para sahabat tuli di Indonesia. Nah, Harenar, jika Anda ingin tahu lebih lanjut tentang apa itu Bulan Doa Alkitab dan seputar kegiatan pelayanan LAI dalam menghadirkan kabar baik sebagai atau bagi semua generasi, ya, saat ini telah hadir di studio kita narasumber dari Lembaga Alkitab Indonesia yang akan menjawab dan menjelaskan pertanyaan tersebut kepada kita, ya. Ya, nanti itu harapnya kita sapa dulu, yaitu Bung Martin Timo Silitonga sebagai staf IO dan KKS Departemen Komunikasi dan Kemitraan Lembaga Alkitab Indonesia. Ya, kita sapa dulu Harenar, ya. Apa kabar Bung Martin Silitonga?
1: Kabar baik, Bang.
0: Ya, puji Tuhan.
1: Puji Tuhan.
0: Ya, gimana perjalanannya? Langsung ya gedung, iya, LAI Salemba menuju ke sini, ya.
1: Betul. Cukup macet, ya, macet di jalur Tomang, ya.
0: Karena jam-jam sibuk, ya, pulang jam kantor. Wow. Berarti dari jam berapa tadi berangkatnya?
1: Tadi kita berangkat jam 4. Nyampe di sini tadi sekitar jam 6 lewat lah.
0: Wow, 2 jam, iya, lebih, ya.
1: Agak, ya, lumayan lah.
0: Wah, luar biasa memang perjuangannya. Ya, baik Harenar, sebelum kita membahas jauh lebih tentang topik kita malam hari ini, Bulan Doa Alkitab, ya, kita dengarkan lebih dulu pesan-pesan berikut.

0: Ya, nama saya 100,6 Heartland FM, Your Family Station, dalam program Special Talk Show bersama Lembaga Alkitab Indonesia. Yang mengusung tema pada malam hari ini yaitu Bulan Doa Alkitab, ya, atau disingkat dengan BDA. Ya, baik, membuka percakapan kita, mungkin Bung Martin bisa, ya, saya langsung saja ke pertanyaan Bung Martin. Ya, sedikit memperkenalkan pelayanan LAI kepada Heartlanders. LAI itu lembaga di bawah gereja atau di bawah PGI atau bagaimana, Bung? Selanjutnya visi dan misi pelayanan dari Lembaga Alkitab Indonesia. Silakan, Bung Martin.
1: Ya, terima kasih Bang Toga dan seluruh Heartliner, ya. Sapaannya Heartliner,
0: ya,
1: Bang.
0: Heartliner,
1: ya, Heartliner. Selamat malam dimanapun Anda berada. Dan ya, Lembaga Alkitab Indonesia ini adalah sebuah lembaga nirlaba yang dimana memang banyak orang bertanya apakah Lembaga Alkitab Indonesia ini di bawah naungan sebuah sinode, gereja, yeah, ataupun aras begitu, ya. Dan pada malam hari ini saya sampaikan kepada Heartliner-Heartliner semua bahwa LAI adalah lembaga nirlaba yang independen. Dalam artian independen adalah LAI ini dimiliki oleh umat Kristiani di Indonesia, yang dimana visi kita adalah firman Allah menjangkau semua. Ya, firman Allah menjangkau semua dengan misi bagaimana kita melakukan penerjemahan, penerbitan, dan juga pendistribusian. Sehingga setiap umat Kristiani di Indonesia ini, Bang, mereka semua bisa mendapatkan dan mengakses Alkitab dengan baik dan mudah. Gitu, Bang.
0: Wow, iya. Jadi LAI itu tidak ada di bawah satu sinode.
1: Tidak. Dia bukan di bawah.
0: Independen, ya,
1: yes, sendiri. Betul, Bang.
0: Dan misinya itu adalah Alkitab untuk semua kalangan, ya, tanpa terkecuali.
1: Yes. Jadi Alkitab untuk semua itu, ya, kita mengupayakan Alkitab ini hadir, ya, bisa dibaca oleh dari anak-anak, remaja, pemuda, dewasa, bahkan sampai dengan yang masa usia indah atau lansia. Dan kita berupaya hadir juga bicara semua ini, Bang.
0: Ya.
1: Ini juga kita berupaya hadir untuk semua umat Kristiani, baik yang ada di perkotaan juga yang ada di pedesaan.
0: Ya.
1: Artinya juga yang di daerah-daerah pelosok itu juga kita upayakan, ya, supaya mereka juga bisa mengakses firman Tuhan.
0: Wow,
1: termasuk
0: biasa
1: dalam bahasa mereka, Bang.
0: Iya, sasarannya ternyata bukan hanya usia saja, ya, tetapi juga wilayah, tempat di mana,
1: yes,
0: aja.
1: Betul.
0: Ya, luar biasa, ya. Baik. Salah satu misi Lembaga Alkitab baik di Indonesia maupun di negara-negara lain di seluruh dunia adalah menerjemahkan Alkitab dan bagian-bagiannya. Ya, Bung Martin, mungkin banyak pendengar, ya, Heartliners yang ingin tahu mengapa Alkitab perlu diterjemahkan dari bahasa aslinya ke dalam bahasa sasaran, ya. Utamanya LAI menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan bahasa-bahasa daerahnya.
1: Ya. Yeah. Ya. Yeah. Ini pertanyaan yang penting juga nih, Bang. Bahwasanya banyak orang Kristen gitu, ya, umat-umat Kristiani yang bertanya gini, ini buat apa sih Alkitab tuh diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa, katakanlah bahasa Indonesia ataupun juga bahasa-bahasa daerah? Bukankah kita bisa lebih enak gitu, ya, membaca dalam bahasa asli Alkitab, ya, bahasa Ibrani, bahasa Aram, dan juga bahasa Yunani? Tetapi pertanyaannya, berapa jumlah umat Kristiani, khususnya nih, Bang, di Indonesia yang bisa membaca Alkitab dalam bahasa asli? Artinya bahasa Ibrani, bahasa Aram, dan bahasa Yunani gitu, ya.
0: Itu ya kendalanya, ya.
1: Iya, jadi semisal mungkin saya, walaupun secara latar belakang kita belajar di teologi gitu, ya, kita belajar pengantar Ibrani, pengantar Yunani, tampaknya membaca Alkitab dalam bahasa asli itu tidak sefasih sebagaimana kita membaca bahasa Indonesia.
0: Betul.
1: Itu mengapa, ya, para penerjemah terdahulu memikirkan bagaimana supaya orang-orang ada di Nusantara ini bisa membaca Alkitab dan mereka bisa mengakses firman Tuhan, mereka membaca, mereka memahami, dan mereka tergerak untuk melakukannya. Bagaimana mungkin, Bang, kita bisa tergerak melakukan firman Tuhan kalau kita aja sulit memahami apa, ya, ini bahasa apa nih kita terjemahin dulu dan segala macam. That's why Lembaga Alkitab Indonesia sampai hari ini semangatnya masih terus kita jaga.
0: Amin.
1: Bagaimana Alkitab itu bisa diakses oleh semua umat Tuhan, termasuk yang berada di pelosok-pelosok daerah dengan bahasa ibu mereka. Gitu, Bang.
0: Iya, betul, ya. Inilah Lembaga Alkitab hadir, ya,
1: yes,
0: di tengah-tengah bagi umat yang supaya lebih mengerti apa, ya, pesan-pesan dari firman Tuhan. Karena di pelosok-pelosok, Bung Martin, ya,
1: ya,
0: ya sekalipun bahasa Indonesia itu adalah bahasa nasional, tapi yang di pelosok masih banyak juga yang belum pasti berbahasa Indonesia. Yang mereka ngerti itu bahasa daerah justru. Nah, disitulah hadir ya Alkitab untuk menerjemahkan ke bahasa daerah-daerah. Wow. Ya untuk waktunya Bung Martin, seberapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa daerah? Baik untuk Perjanjian Baru saja atau Alkitab lengkap? Apa yang membuat proses penerjemahan Alkitab ini memakan waktu yang cukup lama?
1: Ya, kalau untuk penerjemahan Alkitab ya dari bahasa Indonesia atau ke bahasa daerah ataupun dari bahasa asli Alkitab ke bahasa Indonesia, memang kurun waktu yang dibutuhkan itu cukup lama. Itu bisa kalau misalnya kita sebut lah ya Perjanjian Baru saja itu bisa memakan waktu 4 sampai dengan 6 tahun. Itu untuk Perjanjian Baru.
0: Iya,
1: belum dengan lama. Perjanjian Lama. Perjanjian Lama itu bisa memakan waktu katakanlah bisa 8 sampai dengan 10 tahun. Jadi range-nya itu Bang, kalau misalnya proyek ini berjalan terus gitu ya, proyek penerjemahan ini, katakanlah dari bahasa Indonesia ke salah satu bahasa daerah yang ada di Indonesia, itu proses penerjemahan Alkitab lengkapnya PB dan PL atau PLPB itu bisa membutuhkan waktu 9 sampai 15 tahun.
0: Wow.
1: Dan yang menentukan apa? Ya situasi pada saat kita melakukan proses penerjemahan. Semisal penerjemahan ini kan tidak dilakukan hanya oleh satu orang ya Bang.
0: Betul.
1: Ya. Ini ada kita sebut katakanlah tim penerjemah yang dimana mereka mengerjakan penerjemahan ini ya dari kata per kata, kalimat per kalimat, mereka menyesuaikan dan mereka akan mengevaluasi kembali. Dan ya ini satu hal yang juga sering kali saya sampaikan bahwa nggak menutup kemungkinan dalam proses perjalanan yang bertahun-tahun ini ya di tengah jalan katakanlah pasti ada satu dua hal kendala yang akhirnya membuat proses pengerjaan ini membutuhkan tambahan waktu. Iya. Bahkan ya kadang ada penutur kata dari daerah tersebut, biasanya kan sepuh-sepuh nih Bang. Betul. Yang udah senior-senior nih yang masih menguasai gitu ya bahasa daerah, baik lisan dan juga tulisan gitu ya. Dan ternyata pada saat proses pengerjaan dipanggil oleh Tuhan. Dan ketika kita pergantian orang atau pergantian tim, maka kita juga harus kembali menyesuaikan nih.
0: Itulah salah dengan satu kendalanya yang,
1: iya, itu salah satu dari mungkin ada sekian-sekian kendala lagi gitu Bang.
0: Iya, Bung Martin mungkin banyak ya hal-hal yang bertanya berkaitan dengan tema kita tadi ya, yaitu BDA, Bulan Doa Alkitab. Ya, karena banyak mungkin hal-hal yang tidak tahu, bukan bertanya-tanya. Apa sih yang dimaksud Bulan Doa Alkitab ini? Dan apa tujuan LAI mengajak umat Kristiani merayakan Bulan Doa Alkitab ini?
1: Ya, Bulan Doa Alkitab ini adalah tadi Bang Togo udah sampaikan ya di awal kepada headliners juga kepada kita semua bahwa Bulan Doa Alkitab ini adalah sebuah perayaan. Perayaan yang dimana Lembaga Alkitab Indonesia mengajak setiap umat Kristiani ya dari seluruh denominasi gereja aras ya untuk apa? Bersyukur kita hari ini punya Alkitab yang bisa kita baca dengan bahasa kita sendiri Bang. Jadi artinya umat Tuhan ya ketika mereka datang ke gereja mereka gak perlu lagi capek-capek menafsir, menerjemahkan dari bahasa asli ke bahasa yang mereka mengerti, katakanlah bahasa Indonesia. Mereka sekarang sudah bisa dengan mudah membaca Alkitab dalam bahasa kita, bahasa Indonesia. Ataupun ya ada daerah-daerah yang bahasa aslinya sudah kita terjemahkan, mereka bisa membaca dalam bahasa ibu mereka. Sehingga apa? Mereka lebih mudah memahami dan lebih mudah mengenal. Itu mengapa perayaan ini perlu disyukuri. Betul. Karena ketika Septuaginta itu hadir Bang, ini bisa dibayangkan ya headliners bahwa ketika di Pulau Faros ini kumpulan orang Yahudi yang sudah lahir beranak cucu di pulau tersebut, mereka sudah tidak bisa lagi bahasa asli mereka, bahasa Ibrani. Ibrani ya, mereka lebih kental dan fasih dengan bahasa Yunani gitu ya. Yeah. Padahal kita tahu loh di bangsa Yahudi itu membaca hukum-hukum Taurat itu sesuatu hal yang saklek dan harus. Sehingga mereka harus membaca Alkitab mereka. Dalam hal ini adalah Alkitab dalam bahasa Ibrani. Tapi mereka tidak bisa membaca Alkitab mereka. Itu mengapa akhirnya ada orang-orang Yahudi yang memang punya berkat khusus lah ya dari Tuhan untuk menerjemahkan Alkitab Perjanjian Lama ini yang dari semula dari bahasa Ibrani itu diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, itulah Septuaginta. Dan itu Bang, mereka bersuka cita, mereka bersyukur, mereka tuh happy banget. Karena apa? Karena akhirnya mereka bisa membaca firman Tuhan dalam bahasa yang mereka mengerti. Dan mereka tuh perayaan bukan sekedar ya terima kasih Tuhan, terima kasih ya para penerjemah. Enggak, mereka bikin semacam perayaan saking mereka bersuka citanya. Dan semangat itulah yang ingin terus dirawat, ya dikerjakan, diajak oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Ayo, kita orang Kristen harusnya bersyukur. Untuk apa? Karena kita hari ini bisa punya Alkitab yang hari ini kita mengerti. Dan ya dari bulan doa Alkitab ini kita juga punya semangat apa? Kita bersyukur punya Alkitab yang bisa kita pahami. Kita juga mengajak, ayo kita juga punya kasih buat orang-orang yang hari ini gak bisa baca Alkitab. Karena apa? Karena mereka gak ngerti bahasa Indonesia. Ya tadi kan kita sepakat Bang ya bahwa mungkin ada daerah-daerah yang kayaknya mereka lebih fasih, lebih kena nih kalau pakai bahasa
0: daerah mereka.
1: Iya gitu Bang.
0: Iya, dengan alasan itulah ya kita bersyukur atas Alkitab ada di tengah-tengah kita. Kita boleh pegang, kita baca, kita pahami dengan bahasa yang kita mengerti. Ya lalu kaitannya Bung Martin, apa antara bulan doa Alkitab dengan penerjemahan Alkitab, khusus penerjemahan Alkitab dalam bahasa daerah ya, atau apa tema yang diangkat dalam bulan doa Alkitab ini di tahun khusus 2026 ini yang mendasari LAI mengangkat tema tersebut?
1: Ya, jadi bulan doa Alkitab tadi itu adalah esensinya adalah kita mengajak umat Tuhan untuk apa? Untuk bersyukur, untuk berdoa, dan juga untuk berbagi. Sebagaimana kita tahu situasi dan kondisi kita di Indonesia dengan kekayaan alam dan juga suku budaya di dalamnya ya Bang ya. Ya ada sekian 700 bahasa yang ada di Indonesia kurang lebih ya menurut penelitian. Ya masih banyak orang-orang di daerah yang hari ini mereka tidak mudah membaca Alkitab. Karena apa? Karena tidak ada yang dalam bahasa mereka. Sedangkan mereka bahasa Indonesia sangat-sangat sulit, sehingga mereka lebih fasih dengan bahasa mereka. Dan bagaimana caranya kita menghadirkan firman Tuhan bagi mereka? Ya kita berikan akses supaya mereka bisa punya Alkitab dalam bahasa mereka. Itu mengapa semangat di Pulau Faros ketika ada orang yang peduli menerjemahkan, katakanlah tadi Alkitab Septuaginta itu ya, ya kita bawa semangat itu sekarang hari ini di Indonesia.
0: Betul.
1: Yuk, kita melalui bulan doa Alkitab ini, kita ajak umat Tuhan untuk bersyukur, berdoa, dan juga berbagi kepada umat Tuhan untuk mendukung apa? Untuk mendukung proyek penerjemahan. Ya, LAI berbicaranya mulai dari penerjemahan, penerbitan, dan pendistribusian. Jadi yang paling awal yang dilakukan oleh LAI adalah kita menerjemahkannya terlebih dahulu.
0: Betul,
1: dan ya penerjemahan itu ternyata membutuhkan dana, Bang. Dan dananya itu besar. Ya 10-15 tahun itu kan bukan waktu yang singkat.
0: Betul.
1: Berbicara pelayanan, tetapi tetap ada hal-hal yang memang kita perlu penuhi, yang sebagai mana kebutuhan dasar tim-tim kita yang bekerja melayani untuk menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa daerah. Dan pada tahun ini Bang, kalau kita berbicara bulan doa Alkitab ini kan penerjemahan ke dalam bahasa daerah. Tapi pada tahun ini penerjemahan kita itu kita fokuskan menerjemahkan Alkitab, khususnya perjanjian baru. Kita mulai dulu dari perjanjian baru untuk menerjemahkan perjanjian baru ke dalam bahasa isyarat. Supaya apa? Kita tahu ternyata dari teman-teman kita, teman-teman tuli, mereka punya kebutuhan Bang. Punya kebutuhan untuk apa? Untuk bisa membaca Alkitab dan mereka paham. Tapi mungkin pertanyaan gini, tapi kan mereka bisa baca, mereka bisa melihat, buat apa bahasa isyarat? Ya, pendapat itu gak salah. Tetapi sebenarnya yang perlu kita ketahui, bahasa tulisan hari ini itu berbeda struktur bahasanya dengan bahasa isyarat.
0: Oh, begitu.
1: Sehingga teman-teman kita yang tuli itu membutuhkan apa? Teman-teman tuli ini butuh mereka ada pembahasan ulang dalam bentuk bahasa isyarat itu, sehingga mereka bisa lebih deep, lebih memaknai gitu ya pemahamannya tentang firman Tuhan itu sendiri. Dan tema kita pada tahun 2026 ini, Sabda Ilahi Menginspirasi Budaya Digital. Dari Yohanes 1 ayat 14.
0: Iya, luar biasa ya. Dan tadi sempat disinggung soal biaya itu, iya. Martin ya. Kalau boleh tahu untuk satu proyek itu dalam ya proyek bahasa daerah, ya berapa dana yang mesti dihimpun dan bagaimana Alkitab, lembaga Alkitab Indonesia dan para mitranya mengupayakan pengumpulan dana tersebut? Karena saya percaya ini dana yang tidak sangat besar ya, tidak sedikit.
1: Betul, tidak sedikit.
0: Gimana ya itu?
1: Ya, ini untuk mengerjakan proyek penerjemahan satu bahasa ya, untuk kurun waktu 10-15 tahun, perhitungan lembaga Alkitab Indonesia, biasanya kita membutuhkan pendanaan itu sampai dengan 2,2 miliar, Bang.
0: Wow.
1: 2,2 miliar untuk satu proyek. Dan setiap tahunnya, LAI bukan berarti dia tahun ini kita kerjakan satu proyek, tahun depan satu proyek, enggak. Ya, ini kita memulai penerjemahan perjanjian baru, khususnya kita mulai ya dari kitab Matius.
0: Iya.
1: Itu maaf, kalau saya tidak salah, saat ini kita memulainya dari kitab Lukas. Itu estimasi pengerjaannya untuk kitab Lukas doang ke dalam bahasa isyarat, kemungkinan itu 2 tahun.
0: Iya.
1: Dan hari ini kita tim kita ada di Solo dan kita dibantu oleh teman-teman yang memang aktivis di bahasa isyarat. Ya, mereka

0: gitu.
1: Iya. Tapi kalau ngomong boleh, tahu nggak alasannya kenapa menerjemahkan dari Lukas ya, nggak dari Matius, supaya berurutan begitu, Bung
0: Martin? Memang kalau untuk alasan pastinya saya belum belum mendalami ya waktu itu dengan tim penerjemah kita, tapi memang informasi yang disampaikan tim penerjemah kita itu memulainya dari kitab Lukas.
1: Iya.
0: Dan satu hal nih Bang yang menarik, ini kan bulan dua Alkitab ini kan sebagaimana tema pelayanan LA ini kan dari Yohanes 1 ayat 14.
1: Iya.
0: Saya bilang sama tim penerjemah kita di sana, Pak, boleh nggak dibuatkan ya dalam bahasa isyarat untuk Yohanes 1 ayat 14?
1: Iya.
0: Kasih kami waktu 2-3 hari. Dan jawabannya apa? Susah. Susah ini, kata dia. Kami butuh waktu yang lebih lama nih untuk mencari bahasa isyarat yang lebih sesuai dengan isi dari Yohanes 1 ayat 14 itu. Karena ya bicara bicara misalnya karunia.
1: Iya.
0: Itu bagaimana cara menggambarkan dalam bahasa isyarat itu bukan sesuatu hal yang mudah.
1: Betul.
0: Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Itu sesuatu hal yang bagi kita gampang kan membacanya. Yeah. Tapi dalam bahasa isyarat itu sesuatu hal yang susah itu Bang. Dan ini, saya bilang, ini masih satu ayat Mas. Yeah, saya bilang. Ini gimana dengan ayat-ayat yang lain? Dia bilang, ya itu memang jadi PR dan karena kan kita belum ada kamus. Belum ada kamus bahasa isyarat untuk jadi rujukan.
1: Yang benar-benar membutuhkan waktu ya.
0: Memang
1: ya,
0: membutuhkan waktu.
1: Iya. Ya baik Haranar. Iya Bung Martin. Ya seandainya ada Haranar atau pendengar yang mau bertanya seputar lembaga Alkitab ya, atau dengan tema malam hari ini bulan doa Alkitab, bisa ya kita membuka pertanyaan.
0: Boleh
1: atau,
0: boleh. Dengan senang hati.
1: Iya ataupun tanggapan masukan boleh ya. Jadi Haranar yang mau memberikan pertanyaan ya seputar lembaga Alkitab Indonesia, boleh mengirimnya di nomor WA kami 0819-269-1000 atau di 0855-885-1006. Ya baik, Haranar, jangan kemana-mana, tetap stay tune hanya di Heartland FM. Akan kembali setelah satu pujian berikut.

0: dan tidak se tidak sesuai apa tidak sama dengan apa yang hari ini kita baca ya kita omongkan dalam bahasa Indonesia. Jadi memang ya itulah bahasa isyarat yang menjadi bahasa alami dan paling mudah dipahami bagi teman-teman dari teman-teman tuli.
1: Iya, namanya isyarat ya.
0: Iya, bahasa isyarat.
1: Perlu kekhususan ya untuk menangani hal
0: betul,
1: itu.
0: Betul, betul, betul.
1: Ya, untuk jumlahnya Bu Martin, jumlah teman tuli di Indonesia ini cukup banyak ya, sehingga kita perlu mengupayakan hadirnya kabar baik dalam bahasa yang mereka mengerti ya.
0: Iya. Memang kalau ditanya jumlah teman tuli di Indonesia, bicara angka itu tidak katakanlah kita tidak punya data spesifik ya Bang.
1: Iya.
0: Artinya hari ini kalaupun ada data yang menyampaikan misalnya jumlah angka disabilitas, tapi kan secara spesifik ini kita belum, mungkin kita belum menggali lebih detail ya tentang temuan-temuan atau penelitian-penelitian tentang data tersebut. Tetapi yang kita tahu dari teman-teman tuli, dari berbagai macam komunitas yang lembaga kita pernah ketemu, pernah undang ya, bahwa jumlahnya memang sangat banyak. Dan dari teman-teman atau komunitas yang pernah bertemu dan berkomunikasi dengan lembaga Alkitab Indonesia, ya yang perlu kita pahami dan sadari hari ini, ternyata teman-teman tuli itu membutuhkan bahasa isyarat. Ya. Walaupun Bang, memang kita tidak bisa pungkiri ada teman-teman tuli yang merasa saya bisa membaca Alkitab dengan bahasa Indonesia gitu ya, dan saya paham apa yang disampaikan, tapi jumlahnya tidak tidak banyak. Justru masih banyak teman-teman tuli yang memang mereka lebih paham komunikasinya itu dalam bahasa isyarat.
1: Iya.
0: Sehingga memang berdasarkan konteks kebutuhan ini ya, baik teman-teman aktivis di aktivis di bahasa isyarat ini, mereka menyampaikan bahwa memang hari ini kita butuh bahasa isyarat, khususnya di situasi dan keadaan kita seperti saat ini.
1: Iya,
0: gitu Bang.
1: Seperti halnya bahasa Indonesia dan bahasa-bahasa daerah lainnya. Benarkah Bung Martin bahwa di Indonesia ini ada banyak beragam bahasa isyarat dengan komunitas penggunanya masing-masing?
0: Iya. Memang untuk apa namanya? Untuk komunitas atau katakanlah lembaga-lembaga gitu ya yang memang punya konsentrasi untuk menghadirkan bahasa isyarat ini, tentu ada beragam ya. Biasanya ada yang disebut, kita sebut dengan CB, ataupun ada Pusbisindo gitu ya. Itu ada CB itu dia bahasa isyaratnya biasanya bahasa isyarat yang lebih formal.
1: Yeah.
0: Bahasa isyarat yang lebih formal yang biasanya dipakai di instansi-instansi pemerintahan gitu ya, ataupun dipakai di sekolah-sekolah SLB. Yeah. Sedangkan Pusbisindo itu biasanya itu lebih mendekat dengan komunitas teman-teman tuli yang di kalangan masyarakat. Jadi kayak menjadi percakapan sehari-hari gitu ya. Jadi bukan pakai bahasa yang baku, tapi bahasa yang lebih cair. Dan hari ini Lembaga Alkitab Indonesia memusatkan pengerjaan penerjemahan Alkitab Bahasa Isyarat ini di Solo Bang.
1: Iya.
0: Di Solo bersama dengan teman-teman dari Pusbisindo yang ada di Solo. Untuk apa? Untuk sama-sama mengerjakan Alkitab ya, Perjanjian Baru. Kita mulai dulu dari Perjanjian Baru dalam bahasa isyarat, supaya nanti hadir bahasa isyarat yang bisa dekat dengan teman-teman tuli. Artinya tidak terlalu rumit juga gitu ya, karena ada tanda-tanda apa namanya visualisasi yang agaknya cukup lebih rumit secara struktur gitu kalau yang formal. Dan ini menurut pertimbangan Lembaga Alkitab Indonesia, melihat konteks kebutuhan, tampaknya untuk LAI kita akan memutuskan menghadirkan bahasa isyarat yang bisa dipahami oleh teman-teman tuli.
1: Iya.
0: Gitu Bang.
1: Baik. Ya, ini sekarang ke penerapannya Bung Martin ya. Untuk yang mengerjakan proyek besar jangka panjang ini, berapa orang yang menjadi anggota tim penerjemahannya, dan di mana LAI ini memusatkan kegiatan penerjemahannya?
0: Iya, tadi sudah saya sampaikan ya, di Solo,
1: Solo ya.
0: Memang kalau untuk tim penerjemah kita di sana ada beberapa tim ya, karena memang ada yang mengerjakan, pasti ada bicara perekamannya, ada yang memang editingnya, dan juga ada yang mengakurasi ya bahwa ini hasil apa namanya hasil dari perekaman hari ini.

0: ini sesuatu hal yang memang sesuai atau tidak. Karena memang tidak menutup kemungkinan ada bahasa-bahasa yang memang perlu disesuaikan kembali gitu. Jangan sampai gerakannya di kalangan apa di komunitas ini justru punya pemaknaan yang beda gitu dengan apa yang dimaksudkan di dalam Alkitab. Artinya kita mau menghadirkan Alkitab ini pemahamannya itu sama sebagaimana orang membaca dalam Alkitab bahasa Indonesia. Dan ya Hardliner dan juga Bang Toga ya, bahwa hari ini kita perlu sampaikan juga bahwa ya lembaga Alkitab Indonesia tidak menutup kemungkinan kita juga punya kendala-kendala ya. Salah satu hal yang paling simpel kendalanya adalah teman-teman tuli yang hari ini berkarya bersama dengan lembaga Alkitab Indonesia ini juga punya aktivitas rutin di dalam kehidupan mereka sehari-hari, dan itu kita tidak bisa serta-merta memaksakan situasi dan keadaan mereka gitu ya. Jadi ya kita harus menyesuaikan juga dengan waktu mereka.
1: Ya betul, inilah salah satu juga ya, tadi tantangan ya dalam menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa isyarat ya. Baik. Ya, Bung Martin ya, jika ada harenan atau pendengar siaran kita malam hari ini ya ingin mendukung ya atau tergerak untuk ya mendukung upaya dari LAI dalam menerjemahkan Alkitab dalam bahasa isyarat, siapa yang harus dihubungi dan bagaimana caranya, Bung Martin?
0: Ya, ini pertanyaan yang sangat asik dan menarik ini. Karena ini berbicara pada intinya lembaga Alkitab Indonesia ya mau mengajak supaya hardliner-hardliner ini yang luar biasa, yang sangat-sangat dikasih oleh Tuhan, itu juga punya semangat yang sama dengan LAI. Punya semangat untuk apa? Untuk sama-sama kita mengupayakan agar program ini bisa berjalan dengan baik. Jadi lembaga Alkitab Indonesia itu punya gerakan Bang namanya, yaitu gerakan DWD. Doakan, wartakan, dan donasikan. Jadi kita mengajak setiap umat Kristiani, khususnya hardliner pada malam hari ini yang masih bersama-sama mengikuti percakapan pada malam hari ini, untuk apa? Untuk mendoakan agar program ini itu bisa berjalan dengan baik, program ini terimplementasi baik, sehingga nanti semakin banyak umat Tuhan yang tersentuh melalui apa? Melalui Alkitab bahasa isyarat, sehingga banyak lagi nanti teman-teman tuli kita yang apa, yang hari ini belum memahami firman Tuhan lebih lebih dalam, ya akhirnya mereka nanti bisa menikmati dan mereka bisa mengakses firman Tuhan kapan saja dan di mana saja, dan tentunya dengan mudah ya. Dan yang kedua, tadi gerakan yang kedua adalah wartakan. Kita mengajak setiap umat Kristiani ya, malam hari ini kita mengajak hardliner juga untuk menjadi perpanjangan tangan LAI Bang. Kita mengajak hardliner untuk menjadi perpanjangan tangan LAI untuk apa? Untuk mewartakan bahwa hari ini kita punya tugas bersama, misi Tuhan, Missio Dei, yang dimana kita punya tugas mewartakan. Betul. Dan salah satu upayanya adalah menghadirkan Alkitab, menghadirkan firman Tuhan. Supaya apa? Supaya hari ini orang yang gak punya Alkitab gitu ya, orang yang punya Alkitab atau orang yang hari ini belum ada Alkitab dalam bahasa mereka, bahasa daerah, bahasa isyarat, yuk kita sama-sama mengajak setiap umat Tuhan untuk apa? Untuk mendukung program dari Bulan Doa Alkitab ini. Dan yang tentu yang gerakan yang ketiga adalah donasikan, di mana Lembaga Alkitab Indonesia perlu sampaikan bahwa dalam setiap pengerjaan misi tidak bisa dipungkiri kita membutuhkan biaya-biaya ya, biaya operasional pengerjaan setiap program dan proyek ini. Itu mengapa apabila ada umat Tuhan, hardliner yang hari ini merasa punya berkat lebih, yuk kita dukung untuk mendukung program penerjemahan melalui program Bulan Doa Alkitab ini. Nah itu Bang, ataupun nanti hardliner gitu ya yang
1: boleh menghubungi kemana nih Bung Martin?
0: Ini kira-kira kalau mau berkomunikasi lebih lanjut mau kemana nih? Ini hardliner bisa mengakses website dari Lembaga Alkitab Indonesia ya di www.alkitab.or.id .or.id atau langsung berkomunikasi ke 0811192540 0811192540. Jadi bisa langsung WA ataupun bisa juga menghubungi kami melalui email ke info@alkitab.or.id. Jadi bisa langsung aja tuh Heartliner untuk tanya-tanya lebih lanjut tentang Lembaga Alkitab Indonesia dan seluruh program-programnya.
1: Iya, gitu Bang Toga. Betul ya. Tadi ya ada DWN ya, doakan wartakan
0: DWD
1: ya. Yeah. Oh iya. Doakan wartakan dan donasikan ya, dengan kita melakukan tiga ini ya, kita sudah menjadi bagian ya dari mendukung program dari Lembaga Alkitab Indonesia. Karena itu juga gitu, orang-orang percaya kita dipanggil juga untuk menjadi
0: betul,
1: saksi ya.
0: Betul.
1: Marturia, jadi saksi.
0: Betul.
1: Ya, dengan cara ya mendukung ini juga mewartakan kabar yeah. baik ini ya. Ya mungkin Harener yang lagi di kota ya, karena kesibukan enggak bisa ya untuk sama-sama turut bersama Lembaga Alkitab Indonesia ke daerah-daerah yeah, kecil ya. Yeah. Ya, kita ambil ahli, kita selain doakan, kita donasikan gitu
0: betul,
1: ya.
0: Betul.
1: Tentunya Bung Martin ya. Ya, jadi kita sama-sama bergandengan tangan untuk benar-benar kabar baik ini dapat diberitakan sampai ke ujung-ujung bumi. Ya, sekali lagi tadi ya, di nomor yang bagi Harener yang mau menghubungi, silakan di 0811-1925-400 ya. Atau mengunjungi di website tadi, yaitu di
0: alkitab.or.id.
1: Ya, baik Harener, tak terasa ya waktu kita sudah berada di ujung di acara program malam hari ini. Untuk itu ya, di akhir pertanyaan Bung Martin ya.
0: Ya.
1: Ya, sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita malam ini, apakah ada pesan yang ingin disampaikan sehubungan dengan perayaan Bulan Doa Alkitab 2026 ini, Bung Martin?
0: Ya, terima kasih Bang.
1: Ya, atau closing statement boleh.
0: Berbicara kita sebagai orang Kristen, kita memahami bahwa kita ini adalah perpanjangan tangan Tuhan. Kita adalah misi mitranya Kristus. Untuk apa? Untuk melanjutkan misi Tuhan di tengah dunia ini. Saya yakin dan percaya setiap orang itu punya pilihan dalam mengerjakan misi Tuhan. Ada banyak pilihan kita untuk mengerjakan misi yang mana.
1: Amin.
0: Tapi pada kesempatan malam hari ini, kami Lembaga Alkitab Indonesia mengajak umat Tuhan, Heartliners dimanapun berada, untuk apa? Bersama-sama yuk dengan Lembaga Alkitab Indonesia, kita berarakan bersama, bergandengan tangan, kita menghadirkan Lembaga Alkitab Indonesia hampir setiap hari, minggu ataupun bulan. Ada banyak surat yang masuk ke kita untuk apa? Untuk memohon dikirimkan Alkitab gratis kepada mereka di pedalaman-pedalaman. Dan hari ini kita terus menggandeng setiap orang yang punya hati melayani untuk apa? Yuk, mereka hari ini masih berdoa dan berharap.
1: Amin, amin.
0: Dan marilah kita jadi jawaban atas doa mereka. Kita mendukung melalui apa? Melalui doa, melalui pewartaan, dan juga melalui dukungan dana.
1: Iya. Ya, sekali lagi Harener ya, yang mau berinteraktif ataupun menghubungi nomor WA ya, terkonek dengan nomor WA juga ini ya, Bung yeah. Timo yang Bung Martin ya, 0811 tadi ya.
0: Yes.
1: Ya, sekali lagi 0811-1925-400. Ya, baik. Terima kasih Bung Martin ya atas kebersamaan kita malam hari ini
0: juga,
1: yang sudah memberikan pemaparannya dan penjelasannya di program Lembaga Alkitab di malam hari ini ya. Ya, Hareners, Bulan Doa Alkitab 2026 menjadi momen yang tepat bagi kita semua untuk mengucap syukur atas tersedianya Alkitab dalam bahasa yang dapat kita mengerti dan pahami, yang membawa kita ke dalam kehidupan baru yang penuh damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Seiring dengan itu, kita juga sadar masih banyak umat Tuhan di bumi Nusantara yang merindukan hadirnya kabar baik di tengah-tengah mereka. Juga sahabat-sahabat kita kaum disabilitas, melalui perayaan doa ya, Bulan Doa Alkitab 2026, LAI mengajak Bapak, Ibu, Saudara untuk menyatukan hati dan berjuang bersama mendukung upaya penerjemahan Alkitab dalam bahasa isyarat bagi para sahabat tuli di Indonesia, agar pada akhirnya visi besar Alkitab hadir dan tersedia untuk setiap orang benar-benar terwujud. Ya, apabila dalam pertemuan kita pada malam hari ini ada di antara Harener yang belum cukup puas dengan informasi seputar Bulan Doa Alkitab 2026, atau ada pendengar yang ingin memberikan kritik dan saran, silakan sekali lagi menghubungi di 0811-1925-400. Ya, akhir kata saya Bung Toga pamit undur diri dari pendengar Anda bersama
0: Bang Martin Silitonga.
1: Bang Martin Silitonga. Terima kasih Arener yang sudah berpartisipasi juga malam hari ini. Ya, sekali lagi Tuhan Yesus memberkati kita semua.

0: Hey guys, daripada weekend kita cuma scrolling medsos gak jelas, ada acara seru nih buat kita para Gen Z. Wah, pas banget. Gue lagi butuh asupan rohani nih biar gak gampang anxious. Yaudah, yuk ikutan Asik Fest Tangerang Reignite the Mission.
1: Wih, denger namanya aja udah asik. Bentar, ada kreatif kelasnya juga. Mantap betul.
0: Cocok nih buat kita-kita yang pengen melayani lewat dunia digital. Nah, yang paling serunya juga bakal ada festival dan jamming with band. Lalu kita bisa puji-pujian bareng karena yang paling gongnya itu bakal ada worship night yang super relate sama anak muda bersama Pastor Andre Tunggal dan Yesua Abraham.
2: Seriusan? Walaupun gunung.
1: Wah, fix worshipnya bakal intim dan seru banget nih pastinya.
0: Gak pakai lama, kapan dan di mana nih acaranya? Catet ya, Sabtu 27 Juni 2026 di Gedung Heartland Center Lippo Village, Tangerang. Acara ini free alias gratis. Tinggal bawa hati yang rindu memuji Tuhan aja.
2: Asik Fest Tangerang, Reignite the Mission.
1: Buat info lebih lanjut bisa hubungi ke 0851-7321-8878 atau ke www.pastiasik.com. Yuk ajak teman-teman Komsel dan sahabat kalian.
0: Sampai ketemu di Asik Fest Tangerang. God bless you.
3: Broadcasting Christian Music 100.6 Heartline FM.

Sebuah kehidupan yang muda bukanlah persiapan yang baik untuk menghadapi kesukaran hidup. Itu sebabnya memohon kekuatan Allah dalam menghadapi kesulitan hidup lebih bijaksana daripada memohon padanya untuk menyikirkan kesulitan itu.

Adik-adik, selamat malam juga, Papa, Mama. Jumpa lagi bersama Uncle Timo, tentu saja di program BDKA Mengudara. Mendengarkan, memahami, melayani. Ya, apa kabarnya nih adik-adik dan juga Mama Papa dimanapun kalian berada? Semoga semuanya baik-baik aja ya. Tanpa terasa kita sudah memasuki di pertengahan tahun, tepatnya di tanggal 3 Juni 2026. Wow, semoga semua rencana-rencana kita nih bisa segera terrealisasi, tentu saja bersama Tuhan ya. Ya, adik-adik, tetaplah bersama BDKA di udara hingga akhir nanti. Kenapa? Karena ada hadiah menarik untuk adik-adik yang bisa menjawab pertanyaan seputar firman Tuhan pada hari ini, tentu dengan benar ya. Nanti mama papanya juga bisa ya ikutan. Dan mama papa dan juga adik-adik juga loh bisa loh menyampaikan pertanyaan, komentar ataupun saran melalui WhatsApp kita ke nomor 0819 269 1000. Jangan lupa ya ketikkan angka 5 untuk Yayasan Yaski. Atau bisa kunjungi ini di media sosial kami, yaitu kami hadir di Instagram dan juga TikTok dengan username @yayasanyaski. Ya, mama papa dan juga adik-adik sudah tahu belum tentang BDKA? Ah, apa sih BDKA itu? Ya, BDKA merupakan singkatan dari Berpetualang Dalam Kerajaan Allah. Nah, adik-adik mungkin sudah pernah ya menonton video BDKA di channel YouTube. Ya, benar banget, yaitu di channel BDKA Saat Teduh. Nah, sekarang BDKA hadir nih di radio kesayangan mama papa dan juga adik-adik untuk mengajak adik-adik untuk membaca Alkitab setiap hari secara sistematis, mulai dari Kitab Kejadian sampai Kitab Wahyu. Ya, adik-adik, minggu lalu kita sudah mendengarkan ya, dan adik-adik mungkin sudah menjawab ya pertanyaan minggu lalu. Kira-kira pertanyaannya atau jawabannya benar nggak ya? Kalau misalkan benar, wow, bisa mendapatkan hadiah dong ya. Ya, pertanyaan minggu lalu nih adik-adik ya, Uncle Timo bacakan ya. Pertanyaan minggu lalu adalah apa yang dilakukan jemaat mula-mula pada pagi hari? Nah, kira-kira jawabannya apa nih? Kalau misalkan adik-adik bisa menjawab dengan benar, akan mendapatkan hadiah ya. Dan jawabannya adalah belajar firman Tuhan. Ya, adik-adik, setiap pagi mereka berkumpul untuk belajar firman Tuhan bersama-sama. Mirip seperti kita di sekolah minggu. Ada yang menyanyi, ada yang mendengarkan firman Tuhan, dan kadang ada juga tanya-jawab. Nah, dari sini kita belajar nih bahwa sebagai anak Tuhan, kita juga harus rajin belajar firman Tuhan. Dengan begitu, kita bisa semakin mengenal Tuhan dan tahu bagaimana hidup yang Tuhan inginkan. Wah, yang menjawab dengan benar siapa nih? Jawabannya adalah belajar firman Tuhan. Ditunggu ya, hadiahnya akan segera kita kirimkan. Baik, sebelum kita lanjutkan perjalanan kita, kita mau dengarkan pujian terlebih dahulu nih dari GKDI Kids Kingdom. Judulnya Hati-hati Gunakan Tanganmu. Tahu lagunya? Yuk kita nyanyi bareng ya. 1, 2, 3.

0: Ya, kembali lagi bersama Uncle Timo, tentu saja di program BDKA Mengudara, mendengarkan, memahami, melayani. Tadi kita udah sama-sama ya mendengarkan pujian dari GKDI Kids Kingdom dengan judul Hati-hati Gunakan Tanganmu ya. Harus hati-hati ya adik-adik ya. Baik, adik-adik, sekali lagi Uncle Timo undang adik-adik dan juga mama papanya untuk menyampaikan pertanyaan, komentar ataupun saran. WhatsApp kita ke nomor 0819-269-1000. Jangan lupa ya ketikkan angka 5 untuk Yayasan Yaski. Atau juga bisa nih meninggalkan di kolom komentar kita di media sosial kami, yaitu di Instagram dan juga TikTok dengan username @yayasanyaski. Ya, sekarang kita kembali fokus pada petualangan rohani kita pada hari ini adik-adik ya. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan pembahasan firman Tuhan pada hari ini. Tolong disimak baik-baik. Kenapa? Karena nanti di akhir firman Tuhan, Uncle Timo akan memberikan pertanyaan. Nah, bagi adik-adik yang bisa menjawab dengan benar akan berkesempatan untuk mendapatkan hadiahnya ya. Hari ini firman Tuhannya akan disampaikan oleh Kak Gita dengan tema Hukuman atas Kebohongan. Diambil dari seri buku 15 ya, buku 15 seri ke-5 dari ayat Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11 ya. Udah disiapkan adik-adik ya, ambil Alkitabnya, yuk kita buka ya Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11. Nah, nanti tolong disimak baik-baik. Kenapa? Karena di akhir firman Tuhan Uncle Timo akan memberikan pertanyaan. Bagi adik-adik yang bisa menjawab maka akan mendapatkan hadiah. Oke, sudah siap? Kita hitung bersama ya. 1, 2, 3. Silahkan Kak Gita.
1: Shalom adik-adik. Hari ini kita kembali berpetualang dalam kerajaan Allah. Hari ini kita akan membahas ayat Alkitab yang diambil dari Kitab Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1 hingga 11. Yuk kita buka bersama-sama Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1 hingga 11. Sudah dapat? Nanti akan kita baca bareng-bareng ya. Tapi sebelum itu, mari kita buka renungan kita pada hari ini dengan berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan, karena hari ini kami bisa belajar firman Tuhan bersama-sama. Tuhan, tolong kami supaya kami bisa mendengarkan dengan baik dan mengerti apa yang Tuhan mau ajarkan hari ini. Ajari kami untuk jadi anak yang jujur, baik, dan tidak suka berbohong. Kami mau jadi anak yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, adik-adik sudah buka Kitab Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1 hingga 11? Kakak bantu bacakan ya. Kakak akan bacakan dari Alkitab Terjemahan Baru edisi 2. Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1 hingga 11. Begini bunyi firman Tuhan. Ananias dan Safira. Ada seorang laki-laki bernama Ananias. Ia bersama istrinya Safira menjual sebidang tanah miliknya. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lagi dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan meninggal dunia. Semua orang yang mendengar hal itu sangatlah ketakutan. Lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka mengafani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian, masuklah istri Ananias. Tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, "Katakanlah kepadaku dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual?" Jawab perempuan itu, "Betul, sekian." Kata Petrus, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar." Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah meninggal. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu menjadi sangat ketakutan. Demikianlah firman Tuhan. Ya adik-adik, hari ini kita mau belajar tentang kejujuran. Ceritanya dari zaman dulu, ada dua orang suami istri bernama Ananias dan Safira. Mereka jual tanah dan dapat uang banyak. Nah, setelah dapat uang, mereka bilang mau memberikan semua uang itu untuk Tuhan. Memang, di saat itu, ada sebuah kebiasaan di jemaat mula-mula. Ada banyak orang-orang Kristen yang dengan senang hati menjual harta mereka dan memberikan uangnya untuk membantu sesama yang kekurangan. Mereka tidak diwajibkan, tapi mereka melakukannya dengan keinginan hati mereka sendiri. Hal itu merupakan perbuatan baik. Dan Ananias dan Safira juga ingin terlihat baik

0: bohong. Tuhan melihat semuanya, adik-adik. Lalu Rasul Petrus pun menegur Ananias. Karena kebohongannya, Ananias jatuh sakit dan akhirnya meninggal. Beberapa jam kemudian, istrinya Safira datang. Dia juga berbohong, dan dia pun juga meninggal. Wah, serem ya adik-adik. Tapi jangan takut, cerita ini bukan untuk menakuti kita, tapi untuk mengajarkan kita bahwa Tuhan sangat tidak suka dengan kebohongan. Tuhan itu kudus, suci, dan dia ingin kita juga hidup suci dan jujur. Lalu, apa yang bisa kita pelajari adik-adik? Jangan pernah berbohong, sekecil apapun. Misalnya, kalau mama kasih uang untuk persembahan di gereja 10.000, jangan 5.000 disimpan buat jajan lalu yang dimasukkan hanya 5.000. Itu namanya tidak jujur. Lebih baik kita beri apa adanya, yang penting jujur. Karena Tuhan melihat hati kita bukan besar kecilnya uang. Adik-adik, Tuhan itu baik dan pengampun. Tapi Tuhan juga adil. Kalau kita sengaja berbohong, kita harus minta maaf sama Tuhan. Dan sama orang yang kita bohongi. Tuhan pasti mau mengampuni kalau kita sungguh-sungguh minta maaf dan berjanji tidak akan mengulanginya. Jadi, mulai sekarang, yuk kita jadi anak yang jujur. Jangan bohong, sekecil apapun. Biar hati kita suci bersih seperti yang Tuhan mau. Amin. Mari kita tutup dengan berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan hari ini. Tuhan, ajari kami supaya kami selalu berkata jujur dan melakukan yang baik. Kalau kami pernah berbohong atau berbuat nakal, ampuni kami ya Tuhan. Tolong kami supaya kami bisa jadi anak yang baik, rajin beribadah, dan sayang Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
1: Ya, puji Tuhan ya adik-adik ya. Tadi kita baru saja mendengarkan pembahasan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Gita, yaitu dengan tema hukuman atas kebohongan ya. Tadi adik-adik sudah menyimak ya firman Tuhannya. Nah, sekarang saatnya Uncle Timo akan memberikan pertanyaannya. Adik-adik udah siap belum? Udah ya, kalau misalkan adik-adik bisa menjawab, nah akan mendapatkan hadiah. Nanti jawabannya langsung kirimkan aja ya adik-adik ya, ke WhatsApp kita ke nomor 0819-269-1000. Ya, jangan lupa ketikkan angka 5 untuk Yayasan Yaski, atau bisa langsung nulis di kolom komentar kita. Ini pertanyaannya udah di-upload oleh tim BDKA, jadi adik-adik tinggal tulis di kolom komentarnya aja ya. Sekarang Uncle Timo akan memberikan pertanyaannya, yaitu pertanyaannya dari tema kita tentang hukuman atas kebohongan adalah, siapa yang menegur Ananias karena berbohong? Ya, siapa yang menegur Ananias karena berbohong? Langsung kirim jawabannya sekarang juga ya, ke WhatsApp kita boleh, atau ke kolom Instagram kita, kolom komentarnya juga boleh ya, di @yayasanyaski. Baik, adik-adik, terima kasih telah berpetualang bersama BDKA mengudara hari ini. Uncle Timo sangat senang sekali bisa berpetualang rohani bersama adik-adik. Nantikan episode selanjutnya minggu depan pada hari dan jam yang sama. Tapi jangan lupa untuk terus membaca Alkitab setiap hari dan terus tonton video-video BDKA di channel YouTube BDKA Saat Teduh. Saatnya Uncle Timo pamit undur diri ya dari ruang siar adik-adik. Sampai jumpa minggu depan di program BDKA Mengudara. Mendengarkan, memahami, melayani.

0: Hey guys, daripada weekend kita cuma scrolling medsos gak jelas, ada acara seru nih buat kita para Gen Z.
1: Wah, pas banget. Gue lagi butuh asupan rohani nih, biar gak gampang anxious.
0: Yaudah, yuk ikutan Asik Fest Tangerang, Reignite the Mission.
2: Wih, denger namanya aja udah asik. Bentar-bentar, ada kreatif kelasnya juga. Mantap betul.
1: Cocok nih buat kita-kita yang pengen melayani lewat dunia digital.
0: Nah, yang paling serunya juga bakal ada festival dan jamming with band. Lalu kita bisa puji-pujian bareng karena yang paling gongnya itu bakal ada worship night yang super relate sama anak muda bersama Pastor Andre Tunggal dan Yesua Abraham.
2: Seriusan?
3: Walaupun gunung.
2: Wah, fix worshipnya bakal intim dan seru banget nih pastinya.
1: Gak pakai lama, kapan dan di mana nih acaranya?
0: Catet ya, Sabtu 27 Juni 2026 di Gedung Heartland Center Lippo Village, Tangerang. Acara ini free alias gratis. Tinggal bawa hati yang rindu memuji Tuhan aja.
4: Asik Fest Tangerang, Reignite the Mission.
2: Buat info lebih lanjut bisa hubungi ke 0851-7321-8878 atau ke www.pastiasik.com. Yuk ajak teman-teman Komsel dan sahabat kalian.
1: Sampai ketemu di Asik Fest Tangerang. Gak

0: Hardliner, sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Titik Balik bersama Dr. David Jeremiah. Program Titik Balik adalah program pengajaran dari Dr. David Jeremiah yang menjawab persoalan hidup, memandu dan membantu pendengar menghadapi tantangan-tantangan kehidupan. Bagi Anda yang ingin mendukung program Titik Balik untuk dapat terus mengudara dan menjadi berkat, silakan salurkan ke rekening kami di BCA 372-301-6262, 372-301-6262 atas nama Yayasan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Shalom saudara pendengar, berjumpa lagi dalam program Titik Balik bersama Dr. David Jeremiah. Kami senang Anda bergabung dengan kami pada malam hari ini. Pendengar, dapatkan aplikasi Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci Titik Balik. Pada program Titik Balik, seri Allah Mengasihi Engkau ini, Dr. David Jeremiah akan menyampaikan pesan keempat berjudul Kasih Allah Tidak Pernah Berhenti. Bagaimana komitmen kasih Allah kepada kita? Mari kita dengarkan selengkapnya bagaimana pengajaran khotbah Dr. David Jeremiah Kasih Allah Tidak Pernah Berhenti. Selamat mendengarkan.
2: Kasih Allah tidak pernah berhenti. Hosea 11. Saudara-saudara, sebuah buku ditulis kembali pada tahun 2010 oleh editor jurnal kepemimpinan. Nama pria ini adalah Sky Jetani. Dan dalam artikel ini dia menceritakan tentang beberapa pertemuan mingguan yang berlangsung di kampus perguruan tinggi di tempat yang disebut The House of Despair. Rumah keputusasaan. Itu adalah rumah tempat sekelompok mahasiswa tinggal. Mereka yang berjuang dengan kehidupan dan iman. Siswa-siswa ini dikenal di sekitar kampus karena mematikan rasa sakit mereka dengan alkohol, narkoba, seks, dan percakapan kasar. Dan topik untuk pertemuan-pertemuan ini berkisar pada spektrum doktrin, neraka atau berkencan. Tetapi masing-masing percakapan memiliki tiga aturan, jujur, berbaik hati, dan hadir. Suatu malam, Sky Jetani berada di salah satu pertemuan ini, dan para siswa mulai berbicara tentang masalah dosa, kebiasaan mereka, dosa-dosa yang terus mereka lakukan. Apa yang kita lakukan dengan dosa yang telah kita gumuli selama bertahun-tahun? Salah satu siswa bertanya. Siswa lain berkata, Anda tahu, orang tua saya adalah mahasiswa di sebuah perguruan tinggi Kristen pada awal tahun 90-an ketika kebangunan rohani terjadi di kampus. Mereka begitu bersemangat bagi Tuhan dan disinilah aku dipenuhi oleh dosa hari demi hari. Saya merasa tidak seharusnya berada di sini dan saya tahu saya tidak seperti yang Tuhan inginkan. Seringkali melalui air mata, para siswa lain berbagi cerita yang serupa tentang bagaimana mereka percaya Tuhan, sangat kecewa dengan mereka, dan mungkin tidak mengasihi mereka lagi. Setelah mendengarkan cerita mereka, Jetani bertanya, berapa banyak dari Anda yang dibesarkan di keluarga Kristen? Dan mereka semua mengangkat tangan. Dia berkata, berapa banyak dari Anda yang tumbuh di gereja yang berpusat pada Alkitab, dan semua tangan mereka naik lagi. Itu luar biasa, kata Jetani. Anda semua menghabiskan 18 atau 20 tahun di gereja. Anda sudah diajarkan Alkitab sejak Anda bisa merangkak, tetapi tidak seorang pun dari Anda yang bisa memberikan jawaban yang benar. Tidak seorang pun dari Anda mengatakan bahwa di tengah-tengah dosa Anda Allah masih mengasihi Anda. Jetani menyimpulkan, saya tidak menyalahkan siswa karena kegagalan mereka. di suatu tempat dalam pembentukan rohani mereka. Mereka telah diajarkan baik secara eksplisit maupun implisit bahwa apa yang paling penting bagi Allah bukanlah kasih Allah bagi mereka, tetapi entah bagaimana apa yang dapat mereka lakukan untuknya. Dan malam itu katanya, saya akhirnya mengerti mengapa mereka menyebut rumah ini sebagai rumah keputusasaan. Judul dari seri yang telah kita ikuti hanyalah ini, Tuhan mengasihimu, Dia selalu mengasihimu, Dia akan selalu melakukannya. Hampir tidak ada di antara kita yang akan berdebat tentang itu, tetapi saya yakin dari pengalaman bahwa salah satu strategi terbesar iblis adalah membohongi orang Kristen tentang keterbatasan kasih Allah. Maksud saya, iblis tahu bahwa kita adalah manusia yang berdosa dan kita tergoda untuk saling mengasihi dengan batasan-batasan. Dia tahu bahwa dengan sedikit dorongan darinya, kita akan berpikir tentang Tuhan dengan cara kita berpikir tentang diri kita sendiri. Jadi, alih-alih mengandalkan kasih Allah yang tidak berhenti, kita akan berkubang dalam rasa malu atas dosa kita, dan sementara kita merasa tidak dikasihi, Tuhan mengirimkan kasih-Nya kepada kita, dan kita tidak bisa menerimanya. Selama seri ini, saya telah menerima email dari beberapa jemaat kami, orang-orang yang telah menulis kepada saya tentang pergumulan mereka untuk mempercayai hati mereka bahwa Tuhan sungguh mengasihi mereka. Anda akan terkejut dengan beberapa orang ini, tetapi Anda tahu, kita semua telah mendapati bahwa jauh lebih mudah untuk mendapatkan kasih yang benar secara teologis daripada melakukannya dengan benar secara pengalaman dan emosional. Dan ketika saya melihat ini, menurut saya ada dua kali ketika sebagai orang percaya, kita cenderung meragukan kasih Tuhan. Pertama, ketika hal-hal jahat terjadi pada kita yang tidak kita harapkan. Dan kedua, ketika kita melakukan hal-hal jahat itu sendiri. Kedua kesempatan itu adalah karena persepsi kita yang tidak akurat tentang siapa Tuhan itu. Pertama-tama, jika kita merasa kita tidak dikasihi karena hal-hal jahat terjadi pada kita, kita sering berkata, kenapa saya? Kenapa sekarang? Kenapa ini? Kita tidak mengerti bahwa Alkitab tidak pernah dan Allah tidak pernah menjamin kita bahwa kita tidak akan pernah tersentuh oleh kejahatan. Kita hidup di dunia yang jahat. Orang-orang selalu bertanya kepada saya sepanjang waktu, bagaimana bisa Anda sakit kanker? Anda seorang pendeta. Dan saya berkata kanker adalah kondisi manusia. Itu terjadi pada semua orang. Tidak ada yang mendapat pengecualian untuk itu. Jadi ketika hal-hal jahat terjadi pada kita, kita seharusnya tidak menanggapi dengan mengatakan, ya Tuhan, tidak mengasihiku lagi. Itu tidak ada hubungannya. Kita hidup di dunia yang penuh dengan kejahatan, dan itu mengenai kita semua dengan satu cara yang lain. Tuhan tidak mengatakan bahwa kita tidak akan tersentuh oleh kejahatan. Dia mengatakan bahwa Dia akan ada di sana untuk membantu kita mengatasinya dan menjadi pemenang di tengah-tengah situasi itu. Dan ketika orang berkata, saya tidak merasa seperti Tuhan mengasihi saya lagi karena saya telah melakukan begitu banyak hal yang jahat, mereka lupa bahwa Tuhan tidak mengasihi kita karena apa yang ada di dalam kita. Dia tidak mengasihi kita karena apa yang kita lakukan atau tidak lakukan. Tuhan mengasihi kita karena Dia adalah kasih. Dan sudah menjadi sifat-Nya untuk mengasihi kita. Dia tidak bisa menahan diri-Nya. 2 Timotius berkata, jika kita tidak setia, Dia tetap setia. Karena Dia tidak dapat menyangkal diri-Nya. Dengan kata lain, Tuhan tidak bisa berhenti mengasihi kita. Karena jika Dia melakukannya, Dia akan berhenti menjadi siapa Dia. Siapakah Allah? Allah adalah kasih. Dan jika Anda benar-benar masuk ke dalam konsep ini, dan mulai membaca Alkitab dengan kacamata kasih Allah, Anda akan mengetahui bahwa dari awal Perjanjian Lama sampai ke seluruh isi Alkitab, kisah demi kisah adalah ilustrasi dari kasih Allah yang tak berkesudahan. Misalnya, Tuhan tidak berhenti mengasihi Adam dan Hawa setelah mereka melanggar batasan satu-satunya di Taman Eden. Tuhan menghukum mereka atas apa yang mereka lakukan, tetapi Dia tidak berhenti mengasihi mereka. Dia tidak berhenti mengasihi Nuh ketika setelah Tuhan menyelamatkannya dan keluarganya di dalam bahtera, Nuh mabuk dan menyingkapkan ketelanjangannya di hadapan putra-putranya. Tuhan tidak berhenti mengasihi Nuh. Dia membayar penalti atas apa yang dia lakukan, tetapi Tuhan terus mengasihinya. Allah tidak berhenti mengasihi Abraham ketika Abraham meninggalkan tanah perbekalan Allah, pergi ke selatan ke Mesir selama masa kelaparan. Akhirnya terlibat dengan Hagar, seorang wanita Mesir, memutuskan melalui kecerdikannya sendiri untuk memenuhi janji Allah kepadanya untuk seorang putra. Kemudian berbohong tentang istrinya pada beberapa kesempatan. Tuhan tidak pernah berhenti mengasihi Abraham ketika Abraham mengecewakan Tuhan. Dia tidak berhenti mengasihi Musa. Musa melakukan pembunuhan, memukul batu perbekalan, mengambil sensus yang tidak beralasan dari bangsa ini. Tuhan tidak mengizinkan dia pergi ke tanah perjanjian. Tapi tahukah Anda, Tuhan terus mengasihi Musa. Dan kemudian dalam Perjanjian Baru, kita menemukan bahwa Allah membawa Musa ke tanah yang sama di Bukit Transfigurasi, tempat ia berdiri bersama Elia dalam perayaan penyingkapan Allah akan kemuliaannya. Tuhan tidak pernah berhenti mengasihi Daud, meskipun Daud berzina dengan Batseba, membunuh suaminya Uria, dan Daud melakukan banyak hal yang tidak seharusnya dilakukannya, termasuk menghitung semua orang dalam pasukannya. Tuhan terus mengasihi Daud, meskipun Daud tidak setia kepada Tuhan. Dia tidak pernah berhenti mengasihi Yunus ketika dia memberitahu Yunus untuk pergi ke Niniwe dan memberitakan Injil. Dan jika Anda tidak ingat cerita itu, izinkan saya mengingatkan Anda bahwa Yunus tidak menyukai orang Niniwe dan ia tidak ingin memberitakan Injil kepada mereka karena ia yakin beberapa dari mereka nanti akan diselamatkan dan itu tidak akan baik untuknya. Jadi, dia lari dari Tuhan dan dia harus diberi pelajaran. Tetapi saya selalu menyukai Yunus pasal 3 ayat 1. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Tuhan sangat mengasihi Yunus, sehingga ia mengizinkannya menjadi pengkhotbah dalam kebangunan rohani terbesar yang pernah terjadi di planet bumi. Dan bagaimana dengan Petrus? Ilustrasi Perjanjian Baru yang terkenal akan kasih Allah yang tidak pernah padam. 3 kali dia menyangkal Tuhan, tetapi Tuhan tidak berhenti mengasihi Petrus. Bahkan jika Anda terus membaca kitab Yohanes dan Anda sampai pada akhirnya, Anda mendapati bahwa Allah yang Maha Kuasa menugaskan kembali Petrus sebanyak 3 kali yang cocok dengan setiap penolakannya. Saya di sini untuk memberitahu Anda bahwa kita melakukan hal-hal yang tidak seharusnya kita lakukan. Dan ketika kita melanggar kekudusan Tuhan, kita biasanya membayar penaltinya. Tetapi itu berbeda dengan Tuhan yang tidak lagi mengasihi kita. Berapa banyak dari Anda yang tahu bahwa sebagai orang tua, ketika Anda harus mendisiplinkan salah satu dari anak-anak Anda, mungkin itulah saat Anda paling mengasihi mereka. Mereka tidak menyukainya dan mereka tidak percaya itu. Tapi itu benar. Tidak mendisiplinkan anak-anak Anda berarti tidak mencintai mereka. Dan bagi Tuhan untuk tidak mendisiplinkan kita ketika kita melakukan hal-hal yang salah, berarti Ia tidak mengasihi kita. Seperti yang Anda lihat, pesan Alkitab adalah pesan kasih Allah yang tidak pernah berakhir. Izinkan saya mengatakannya lagi. Tuhan mengasihi Anda Dia selalu mengasihi Anda dan Dia akan selalu melakukannya. Salah satu kisah terbesar tentang hal itu terdapat dalam kitab Hosea. Izinkan saya memberitahu Anda tentang kitab ini. Hosea adalah seorang nabi. Itu berarti bagi kita semua dalam budaya ini, dia adalah seorang pengkhotbah. Dia adalah seorang pengkhotbah yang dipanggil untuk berkhotbah ke 10 suku Israel Utara. Terkadang disebut sebagai Efraim dalam Alkitab. Dan dia dipanggil untuk berkhotbah kepada kelompok orang ini pada waktu yang sangat istimewa dan unik, yaitu tepat sebelum mereka ditawan oleh bangsa Asyur, 722 sebelum Masehi. Dan itu adalah masa kemakmuran yang luar biasa di Israel dan juga masa kefasikan yang luar biasa. Sulit membayangkan bagaimana suatu bangsa seperti Israel yang begitu dikasihi Allah dapat terperosok ke kedalaman keburukan selama masa yang khusus ini. Setiap perintah Allah dilanggar setiap hari oleh bangsa Israel. Kebohongan, perzinahan, penumpahan darah, penipuan, hidup berlebih dan kemewahan, perampokan dan penindasan, transaksi palsu, dan iman yang terlibat dalam memimpin korupsi. Dan dari semua hal yang sulit dipahami, mereka memiliki pelacur kultus lelaki yang tinggal di kuil Yahudi, dan para wanita mendirikan toko di kuil Yahudi untuk menenun pakaian yang digunakan dalam penyembahan berhala. Ini adalah masa yang sangat berdosa, masa kerusakan moral Israel, dan Allah memanggil Hosea untuk pergi dan berkhotbah kepada generasi ini. Dalam nubuatnya terhadap mereka, dia mengatakan bahwa bangsa Israel telah menjadi seperti istri yang berzina. Hosea 4 ayat 12 mengatakan, roh perzinahan menyesatkan mereka, dan mereka berzina meninggalkan Allah mereka. Alkitab mengatakan bahwa Israel telah menjadi seperti istri yang tidak setia, seperti wanita yang berzina. Dan Tuhan telah mengasihi mereka dengan setia dan membuat perjanjian dengan mereka. Dan mereka telah meninggalkan perjanjian itu dan melanggarnya dengan perilaku jahat mereka. Sekarang kita tahu seperti apa itu di dunia kita saat ini. Dan kita harus membicarakan hal ini. Karena dalam perikop ini, dalam kisah ini, ada saling mempengaruhi antara kasih Allah kepada Israel dan kasih seorang pria terhadap istrinya. Dalam pernikahan, apakah ada yang lebih menyakitkan bagi pasangan daripada ketidaksetiaan? Ketika pasangan menikah, mereka berdiri di hadapan Tuhan dan di hadapan saksi. Dan mereka bersumpah untuk setia satu sama lain. Dan ketika seseorang berkata, ya, saya akan melakukannya, dan kemudian mereka melanggar janji itu, akibat bagi pasangan yang disakiti adalah salah satu luka paling dalam yang pernah dirasakan manusia. Dan apa yang akan saya sampaikan kepada Anda saat ini bukan untuk membuat Anda lebih terluka, tetapi untuk membantu Anda memahami apa yang terjadi dalam kitab ini. Berikut adalah kata-kata Elizabeth Edwards yang meninggal pada Desember 2010 karena kanker. Seperti yang Anda ketahui, dia adalah mantan istri politisi John Edwards yang mempermalukan dirinya sendiri, keluarganya, dan terutama istrinya dengan berselingkuh dan menjadi ayah seorang anak oleh wanita lain. Dalam buku yang dia tulis sebelum kematiannya, Elizabeth mengabarkan rasa sakit yang dia alami ketika dia mengetahui perselingkuhan suaminya. Dia berkata, setelah saya menangis dan menjerit, saya pergi ke kamar mandi dan saya muntah. Dan hari berikutnya, John dan saya berbicara. Dan dia tidak mau memberikan detailnya. Tetapi ternyata dia juga tidak jujur. Saya merasa bahwa tanah di bawah saya telah ditarik. Saya menghabiskan berbulan-bulan belajar untuk hidup dengan apa yang saya pikir adalah satu peristiwa perselingkuhan. Dan saya ingin mengatakan bahwa satu kejadian mudah diatasi. Tetapi ternyata tidak. Saya adalah siapa saya, tulisnya. Saya tidak sempurna dalam sejuta cara, tetapi saya selalu berpikir bahwa saya adalah tipe wanita, tipe istri yang kepadanya seorang suami akan setia. Saya telah meminta kesetiaan. Saya telah memohon untuk itu. Sungguh, ketika kami menikah, saya tidak pernah membutuhkan bunga atau perhiasan. Saya tidak peduli tentang liburan atau mobil yang bagus. Tetapi saya berkata kepada John, saya ingin kamu setia. Tinggalkan saya jika kamu harus melakukannya. Tetapi setialah kepada saya jika engkau bersamaku. Stephen Turner meringkas ketidakpedulian kita saat ini akan cinta yang setia ketika dia menulis puisi berjudul Deklarasi Niat. Dia berkata, dia bilang dia mencintaiku untuk selamanya, tetapi berhasil menguranginya menjadi 8 bulan untuk perilaku yang baik. Dia berkata kami cocok bersama seperti tangan dalam sarung tangan. Dan kemudian cuaca panas datang dan aksesoris seperti itu tidak diperlukan. Dia mengatakan masa depan adalah milik kami, tapi rumah itu atas namanya. Dia mengatakan saya adalah satu-satunya yang mengerti sepenuhnya. Dan kemudian dia meninggalkanku. Dan katanya dia sudah tahu bahwa aku tidak akan benar-benar mengerti. Setelah mengutip komentar tentang cinta ini, Stephen Turner menulis tentang konsekuensi tragis yang kita alami hari ini dalam keluarga kita. Dan kemudian dia menambahkan pemikiran ini. Dengarkan. Saya ingin mengatakan bahwa ini pun memiliki efek yang serius pada kehidupan spiritual masyarakat barat. Bagi masyarakat yang tidak lagi memahami atau percaya pada cinta, dalam pandangan saya, akan mengalami kesulitan memahami atau percaya pada Tuhan, atau setidaknya Tuhan dalam Alkitab. Tidakkah menarik bagaimana pengalaman manusiawi kita terkadang menjauhkan kita dari pengalaman spiritual yang kita butuhkan dalam hidup kita? Anda lihat, saudara, kesetiaan adalah landasan dari semua hubungan, karena itu adalah inti dari ide Alkitabiah tentang suatu perjanjian. Maka tidak masalah apakah perjanjian itu antara Allah dan manusia atau antara manusia dengan manusia lainnya. Loyalitas adalah fondasi yang sangat diperlukan untuk suatu hubungan. Dan Tuhan membuat perjanjian dengan Israel. Itulah makna kitab ini. Perjanjiannya seperti suatu pernikahan. Tuhan menikahi Israel. Dan pada 3 kesempatan yang berbeda, mereka bertukar janji di Gunung Sinai, Keluaran 24, ketika mereka pergi ke tanah perjanjian, Yosua 8 ayat 30 hingga 35. Dan kemudian, ketika mereka menetap di tanah perjanjian, mereka berkata satu sama lain, aku akan melakukannya. Yosua 24 ayat 1 hingga 28. Bacalah uraian-uraian itu dalam Alkitab. Sungguh menakjubkan, karena Musa membacakan semua hukum Taurat, dan bangsa itu berkata, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Tapi sekarang semua itu berantakan. 600 tahun telah berlalu sejak Israel menikah dengan Tuhan, dan selama bertahun-tahun ketidaksetiaan terus bertumbuh sampai akhirnya. Selama pemberitaan Hosea, hal itu mencapai titik kritis. Dan dalam kitab Hosea ini, Allah memerintahkan nabinya untuk menunjukkan kepada Israel bahwa mereka telah secara konsisten tidak setia kepadanya, meskipun ia setia kepada mereka. Tapi ini adalah inti yang tidak boleh Anda lewatkan. Tuhan secara khusus ingin Hosea mengatakan kepada Israel, tidak peduli apa yang telah engkau lakukan. Tidak peduli seberapa jauh engkau telah jauh dari kasih karunia. Tidak peduli apa yang telah engkau lakukan untuk tidak setia kepadaku. Aku ingin engkau tahu sesuatu yang sangat penting. Aku tidak akan pernah berhenti mengasihimu. Jadi Tuhan memutuskan untuk membawa pesan ini kepada Israel dengan cara yang sangat unik dan aneh. Apa yang akan saya sampaikan kepada Anda hampir seperti, oh, saya tidak percaya ini ada di dalam Alkitab. Karena dalam pasal pertama kitab Hosea, dalam ayat kedua, kita membaca kata-kata ini, lihatlah Alkitab Anda. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal, dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Allah mengatakan kepada nabinya untuk menikahi seorang wanita yang akan tidak setia dan tidak bermoral dan yang akan menjadi secara harfiah seorang pelacur. Tuhan menyuruhnya menikahi wanita ini. Ngomong-ngomong, namanya adalah Gomer. Saya hampir tidak bisa melewati nama itu karena Anda tahu, yang bisa saya pikirkan hanyalah Gomer Pila. Saya kira dalam perjanjian lama itu akan menjadi, ya, saya tidak tahu ada wanita bernama Gomer. Saya yakin tidak, tetapi itu adalah nama istrinya. Jadi Alkitab mengatakan, Hosea pergi dan dia menikahi Gomer. Dan Tuhan berkata kepada Hosea, aku ingin kamu mencintainya. Dengan penekanan yang luar biasa, dia mengulanginya. Cintailah dia meskipun dia seorang pezina. Cintailah dia sebagaimana Tuhan mengasihi bangsa Israel, meskipun mereka juga melakukan perzinahan dengan pengabdian mereka kepada berhala. Jadi rasa patah hati dan trauma pernikahan yang menyiksa ini menjadi semacam nubuat sandiwara dari Hosea.
1: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan pengajaran dari Dr. David Jeremia, seri Allah Mengasihi Engkau. Kita telah mendengar bagian pertama khotbahnya yang berjudul Kasih Allah Tidak Pernah Berhenti. Dr. David Jeremia telah membahas komitmen kasih Allah kepada kita. Anda dapat mendengarkan esok hari di jam yang sama pengajaran Dr. David Jeremia, bagian kedua dari judul khotbah Kasih Allah Tidak Pernah Berhenti. Kita akan lanjutkan bahasan mengenai komitmen kasih Allah dengan bahasan mengenai penghinaan terhadap kasih Allah, belas kasih Allah, dan perwujudan kasih Allah. Pendengar dapatkan aplikasi Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci Titik Balik. Saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, atau saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Lalu berikan pertanyaan, komentar, atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar, atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dalam program Titik Balik berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.
0: Headliner, terima kasih atas kesetiaan Anda mendengarkan program Titik Balik bersama Dr. David Jeremiah. Program Radio Titik Balik telah memberkati banyak pendengar Radio Heartline. Program ini bisa mengudara atas dukungan dari Yayasan Yaski sebagai lembaga Kristen yang telah berdiri lebih dari 55 tahun melayani dengan siaran rohani Kristen melalui lebih dari 150 radio di seluruh Indonesia. Agar program ini bisa terus mengudara di radio dan menjadi berkat bagi semakin banyak orang, kami ingin mengundang Anda juga untuk terlibat mendukung penyiaran program ini. Salurkan dukungan Anda melalui rekening Yayasan Yaski di BCA 372-301-6262 atas nama Yayasan Yaski. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi Humas Yaski di 08111777986. Tuhan Yesus memberkati.
3: Halo, aku Regisla dari Living Words Records. Dengarkan lagu Kau Yang Baik di 106 FM Heartline Radio, your family.

Jendela Hati, sebuah program yang mengungkapkan realita kehidupan manusia di titik nol. Ketika manusia hanya menemukan dirinya hanyalah setitik debu yang mudah ditiup angin. Ketika air mata menetes mengundang iba dan manusia menemukan dirinya tidak berdaya. Dengarkanlah program ini untuk melihat kehidupan orang lain melalui jendela hati Anda. Banyak sesama di sekitar kita yang sengsara dan menderita. Dalam kesakitan, dalam kesulitan, dalam penderitaan. Mereka terus berjuang untuk melepaskan diri dari belenggu kemiskinan. Apakah Anda bersedia menjadi jalan keluar mereka? Dengarkanlah program Jendela Hati untuk dapat meneguhkan komitmen Anda menolong sesama. Selamat mendengarkan.

0: Saudara pendengar, saya Riyama, kita berjumpa dalam program Jendela Hati. Melalui program ini, Anda dapat mendengarkan pengalaman nyata perjuangan manusia di titik paling bawah kehidupannya. Di titik kesadaran bahwa manusia tidak berdaya dan hanya Tuhan yang mampu menyelamatkannya. Pada episode kali ini, kita akan mendengarkan kesaksian hamba Tuhan di pedalaman yang terus berjuang di ladang pelayanan meski dihadapkan pada berbagai tantangan dan kesulitan.
1: Berikut ini adalah kesaksian pelayanan dari Evangelis Febriani Lede yang ada di Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kasih dan anugerah-Nya yang telah memanggil saya untuk menjadi alat dalam mengerjakan amanat agung Yesus Kristus. Singkatnya, pada bulan Juli 2018, saya menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Teologi Jafrai Jakarta dengan jalur beasiswa dan puji Tuhan dapat menyelesaikan pendidikan pada tahun 2021. Setelah selesai pendidikan, saya langsung kembali ke Sumba dan mulai bergabung melayani di GKII daerah Sumba. Awalnya jemaat di sini sekitar 15 orang, terkadang juga tidak sampai. Kami terus beribadah dan terus bertumbuh bersama dengan adanya kegiatan-kegiatan kecil yang saya lakukan di gereja seperti ibadah sekolah minggu, ibadah pemuda. Terkadang saya mengajak adik-adik sekolah minggu untuk belajar membaca dan berbahasa Indonesia yang baik, dikarenakan mereka selalu menggunakan bahasa Sumba dan hampir sebagian masih belum bisa membaca. Seiring berjalan waktu, mereka mulai terbiasa menggunakan bahasa Indonesia karena saya telah mengerti bahasa Sumba, sehingga ketika berbicara dengan saya, mereka harus menggunakan bahasa Indonesia. Dan saya juga sedang belajar bahasa Sumba. Bersyukur sekali karena orang tua mereka selalu mendukung anak-anak mereka dalam kegiatan rohani, sehingga membuat saya semakin bersemangat untuk mengetahui banyak hal, baik dari kebudayaan mereka, pekerjaan mereka. Akhirnya saya mulai mendekati mereka melalui anak-anak ini. Semakin hari adik-adik sekolah minggu dan pemuda mulai tertarik dan bergabung bersama dengan kami di gereja. Seiring berjalannya waktu, mereka mulai benar-benar menerima saya. Tidak sampai di situ saja, saya terus merangkul semua anak-anak ini sehingga mereka benar-benar percaya kepada Tuhan dan siap untuk dibaptiskan. Dalam pelayanan yang saya lakukan, ternyata tidak semudah itu membawa mereka untuk mengambil komitmen siap untuk dibaptis. Saya terus bergumul dengan Tuhan. Tuhan izinkan segala sesuatu terjadi kepada saya, banyak tantangan terjadi, serangan baik dari jemaat maupun dari dalam diri saya, bahkan saya diserang oleh kuasa-kuasa gelap di tempat ini. Secara manusia, ada rasa takut, ada rasa putus asa, apalagi saya seorang perempuan tinggal sendirian di pastori jauh dari keluarga, membuat saya hampir menyerah di tengah pelayanan ini. Di tengah tantangan itu, saya tetap percaya bahwa ketika Tuhan memanggil dan menempatkan saya di GKII Pos PI Kamangi, maka saya juga percaya Tuhan tetap bertanggung jawab menjaga, menyertai dan memberkati saya. Dengan iman, percaya dan keyakinan yang teguh kepada Tuhan, saya tetap menjalankan tugas pelayanan saya. Dan setelah perjuangan panjang melakukan kunjungan dan penginjilan dan pendekatan yang awalnya jemaat hanya 15 orang saja, Tuhan menggerakkan setiap hati mereka sehingga sekarang kami sudah mencapai 40 orang beribadah setiap minggu bersama di gereja, tidak terhitung anak-anak sekolah minggu. Setelah kurang 2 tahun bergumul, akhirnya pada bulan April 2025, beberapa anak muda dan orang tua memberi diri untuk dibaptis. Sukacita besar ketika satu persatu Tuhan singkapkan, satu persatu Tuhan bawa jiwa. Dengan kondisi ekonomi jemaat saat ini, memiliki rata-rata pendapatan setiap bulan hanya 500 ribu rupiah.

terjangkau dengan menggunakan sepeda motor. Sebelumnya, di tempat pelayanan saya, kami mendapat bantuan sumur bor dan menggunakan mesin diesel yang sangat besar. Tetapi, sesudah sekitar 7 bulan, tidak digunakan karena mesinnya sudah rusak, sehingga kami kesulitan mendapatkan air bersih di tempat ini. Keterbatasan kami serta tantangan yang kami hadapi terus menjadi barisan doa saya karena saya pun terbatas dalam banyak hal. Saya pun terus bergumul untuk kehidupan dan biaya hidup saya di tempat pelayanan. Terlebih lagi, saya jauh dari keluarga dan orang tua saya. Tapi bersyukur karena jemaat sangat peduli kepada saya dalam hal makanan dan juga minuman. Karena kondisi keuangan gereja sangat-sangat terbatas, jemaat saya selalu mengantarkan beras setiap minggu kepada saya dan setiap bulan ada pemberian kasih dari gereja sekitar Rp150.000 untuk saya. Saya bersyukur dalam kondisi dan keterbatasan ini, mereka tetap mempedulikan saya, mengingat saya walaupun tidak seberapa, tetapi bukti cinta kasih mereka benar-benar saya rasakan selama ini. Saya melayani GKII Pos PI Kamangi. Pada kesempatan ini, saya mengajukan permohonan dukungan doa agar saya diberikan kemampuan dalam menghadapi tantangan yang begitu banyak, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, dan juga dalam pelayanan yang saat ini saya lakukan. Sehingga apapun yang disampaikan, kiranya hikmat Tuhan yang disampaikan, sehingga perkataan itu memiliki kuasa yang akan mengubahkan hidup mereka, dan mereka kemudian percaya dan nama Tuhan dipermuliakan. Dan pada kesempatan ini, saya juga menyampaikan bahwa saya memiliki rencana untuk membuat satu usaha, yaitu beternak babi. Namun selama ini terkendala oleh karena saya kekurangan modal. Untuk itu, pada kesempatan ini saya juga mengajukan permohonan dukungan modal usaha kepada Yayasan Yaski. Kiranya sudi mendukung saya, hamba Tuhan di tempat ini, untuk membuat satu usaha sehingga hasil usaha tersebut bisa membantu perekonomian saya, kebutuhan saya di tempat ini, dan juga untuk biaya pelayanan yang berkelanjutan. Dan pada akhirnya, atas perhatian Bapak Ibu pimpinan Yayasan Yaski, saya mengucapkan terima kasih. Hanya dua yang mempersatukan kita dan kesatuan dalam pemberitaan amanat agung Yesus Kristus. Segala hormat sekali lagi saya mengucapkan limpah terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Kiranya Allah yang adalah sumber berkat akan memberkati Yayasan Yaski dalam segala hal. Jika ada salah kata saya, mohon dimaafkan. Tuhan Yesus memberkati. Itulah salah satu permohonan dari hamba Tuhan yang ada di daerah di pedalaman, tepatnya di pedalaman Sumba, Nusa Tenggara Timur. Ya, hardliner, pekabaran Injil di pedalaman merupakan tanggung jawab kita bersama. Untuk itu, pada kesempatan ini, saya mau mengajak Anda untuk kita boleh berderap bersama menuntaskan amanat agung Kristus, mendukung hamba-hamba Tuhan yang ada di daerah di pelosok di pedalaman. Dan bila Anda tergerak untuk mendukung hamba Tuhan di pedalaman, Anda bisa mendukungnya melalui doa dan juga dana Anda. Apabila Anda ingin mendukung mereka dengan dana, silakan Anda transfer ke BCA 372-301-6262. Transfer ke BCA 372-301-6262 atas nama Yayasan Yaski. Atau Anda juga bisa menghubungi kami ke 0819-269-1000. Dan bagi Anda yang belum bisa memberikan dukungan secara dana, Anda bisa mendukung hamba-hamba Tuhan

0: ada di daerah di pedalaman. Melalui doa Anda, mari kita berdoa bersama. Berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang ada di pedalaman, supaya mereka tetap dikuatkan, supaya mereka tetap dalam lindungan Tuhan, supaya pintu-pintu pemberitaan Injil di daerah di pedalaman dibukakan dan banyak jiwa yang dimenangkan. Saya, mewakili Yayasan Yaski, mengucapkan banyak terima kasih. Terima kasih untuk Anda yang sudah mendukung program Apgra ini, yang sudah berdonasi melalui Yayasan Yaski. Kiranya Tuhan memberkati pekerjaan dan keluarga Anda. Amin.
1: Yaski telah banyak menyalurkan bantuan kepada hamba Tuhan di pedalaman. Bagi Anda yang tergerak untuk mendukung pelayanan Yaski, silakan salurkan donasi Anda melalui rekening Yaski. Anda dapat menghubungi melalui WhatsApp di nomor 0819-269-1000, 0819-269-1000. Terima kasih atas perhatian dan dukungan Anda. Sampai jumpa.

0: Ketika kita dibaptis, apa yang kita lakukan? Kita secara nyata mendramatisasikan Injil Kristus. Injil Kristus artinya kematian Kristus, pemakaman Kristus, dan kebangkitan Kristus dari antara orang mati.
1: Saudara pendengar, bahagia sekali kami dapat kembali mengunjungi Anda dalam acara Sentuhan Hati yang menyampaikan pengajaran dari pelayanan Dr. Charles Stanley. Dalam program Sentuhan Hati hari ini, kita akan mempelajari pembaptisan perjanjian baru. Alasannya adalah, kita akan mengenali tema ketaatan yang sudah tidak asing lagi menggarisbawahi bidang penting dari kehidupan Kristiani. Banyak orang menjalani kehidupannya tanpa pernah menuntaskan soal pembaptisan. Seringkali mereka keliru memahami maknanya dan tidak menganggapnya penting. Walaupun pembaptisan bukan prinsip bagi keselamatan, pembaptisan adalah lambang yang besar kuasanya dan tindakan yang penting dari ketaatan. Kalau Anda ragu tentang pembaptisan, perhatikan pengajaran Dr. Stanley ini. Sementara ia menjawab pertanyaan Anda tentang pembaptisan perjanjian baru menurut kitab suci.
0: Saudara pendengar, Yesus mengatakan dalam Yohanes 14 ayat 15, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Apakah ada perintah yang Tuhan berikan melalui firman-Nya yang dengan sengaja tidak Anda taati? Saudara, kalau Anda telah diselamatkan oleh kasih karunia Allah namun Anda belum dibaptis seperti yang diperintahkan oleh Tuhan kita, Anda hidup memberontak terhadap-Nya. Pembaptisan bukanlah suatu pilihan, bukan suatu saran, melainkan suatu perintah dari Tuhan Yesus Kristus. Pembaptisan adalah pola jemaat perjanjian baru dan merupakan pola orang percaya saat ini. Judul pesan hari ini adalah pembaptisan perjanjian baru. Alasannya, pembaptisan bukanlah pilihan, melainkan perintah Tuhan. Dalam Matius 28 ayat 18-20, sebelum Yesus naik ke surga, dikatakan, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Ada dua hal penting tentang pola pembaptisan perjanjian baru. Pada hari Pentakosta, Petrus berkhotbah. Mendengar khotbah Petrus yang hebat itu, dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 37-38 dikatakan, "Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, 'Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?' Jawab Petrus kepada mereka, 'Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus.'" Bukan berarti bahwa pembaptisan itu prinsip bagi keselamatan seseorang. Yesus tidak pernah mengajarkan bahwa agar diselamatkan, Anda harus dibaptis. Melainkan, dalam Yohanes 3 ayat 16, Yesus mengatakan, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 31 dikatakan, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat." Tidak ada ayat yang mengajarkan bahwa pembaptisan diperlukan demi keselamatan. Pembaptisan justru dijalani seseorang setelah ia diselamatkan, dan bukan sebaliknya. Petrus jelas mengatakan, "Bertobatlah." Dalam hal keselamatan, sesungguhnya Anda tidak mungkin memisahkan pertobatan dari iman. Selain itu, dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41 dikatakan, "Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa." Dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 29-37 dikatakan, "Lalu kata Roh kepada Filipus, 'Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu.' Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, 'Mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu?' Jawabnya, 'Bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku?' Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nats yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut, 'Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya.' Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya, sebab nyawanya diambil dari bumi? Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, aku bertanya kepadamu, tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain? Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nats itu, ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka, dan tiba-tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, lihat, di situ ada air, apakah halangannya jika aku dibaptis? Sahut Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Maka Filipus membaptis sang sida-sida.

Saudara pendengar, dalam kisah para Rasul 10, Petrus berkhotbah di rumah Kornelius dan roh Allah mulai bekerja dan mereka yang mendengarnya menjadi percaya. Dalam ayat 47, Petrus mengatakan, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Dalam kisah para Rasul 16, Paulus dan Silas dipenjara. Allah mengirimkan gempa bumi hingga pintu-pintu penjara terbuka. Sang penjaga penjara ketakutan setengah mati. Paulus dan Silas tetap berada di penjara. Maka sang penjaga penjara bertanya dalam ayat 30, Tuan-tuan, apa yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Bukan berarti kalau ayah diselamatkan yang lain otomatis diselamatkan. Mereka pun harus percaya baru diselamatkan. Ayat 32, lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Dalam kisah para Rasul 18, Paulus pada waktu berkhotbah menghadapi banyak oposisi dan tantangan. Ayat 7-8 mengatakan, maka keluarlah ia dari situ, lalu datang ke rumah seorang bernama Titius Justus, yang beribadah kepada Allah dan yang rumahnya berdampingan dengan rumah ibadah. Tetapi Krispus, kepala rumah ibadah itu, menjadi percaya kepada Tuhan bersama-sama dengan seisi rumahnya, dan banyak dari orang-orang Korintus yang mendengarkan pemberitaan Paulus menjadi percaya dan memberi diri mereka dibaptis. Saudara pendengar, ada dua hal penting dalam jemaat perjanjian baru yang berhubungan dengan pembaptisan. Pembaptisan terbatas hanya bagi mereka yang percaya kepada kesaksian tentang Yesus Kristus, yaitu kesaksian tentang kematiannya, pemakamannya, dan kebangkitannya. Hanya mereka yang percaya kepada kesaksian firman Allah yang berhubungan dengan Yesus, itulah yang dibaptis. Kedua, mereka segera memberi diri mereka dibaptis setelah menjadi percaya. Bukan kapan-kapan sesuka mereka, melainkan tidak lama setelah mereka menjadi percaya. Sekarang saya ingin menjelaskan alasan pembaptisan. Satu saja sesungguhnya sudah cukup, namun saya ingin memberikan lebih dari satu alasan. Pertama, pembaptisan diperintahkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang Tuhan Yesus Kristus perintahkan seharusnya sudah cukup. Yesus memerintahkan, pergilah dan baptislah. Maksudnya, bimbinglah orang kepada pengenalan akan Kristus yang menyelamatkan, lalu baptislah mereka. Itulah perintah Tuhan. Pembaptisan adalah suatu pengalaman yang perlu dijalani setiap orang percaya setelah mereka menjadi percaya. Ditebus, dibenarkan, diselamatkan, dan dikuduskan sebagai ciptaan baru dalam Kristus. Yaitu begitu seseorang percaya kepada karya penebusan Yesus di Kalvari. Alasan kedua, pembaptisan adalah pengakuan di depan publik tentang pengalaman pribadi dengan Kristus. Janganlah kita malu mengakuinya sebab Alkitab mengajarkan bahwa seharusnya kita yang percaya menjadi terang dunia. Sesekali orang mengatakan, agama adalah urusan pribadi. Ketahuilah bahwa begitu Anda menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi Anda, Anda menjadi terang di dunia yang gelap. Masakan terang ditutup-tutupi? Tidak ada satu ayat pun yang membenarkan iman Kristiani yang pribadi, yang rahasia. Iman Kristiani sudah layak dan sepantasnya menjadi pengakuan di depan publik. Yesus sendiri memberikan peringatan dalam Markus 8 ayat 38. Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikat kudus. Dalam Roma 1 ayat 16, Paulus menulis, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Kita semua melakukan berbagai hal dalam kehidupan kita. Bahkan setelah kita diselamatkan, yang akan memberi Allah alasan untuk malu akan kita, namun nyatanya tidak. Allah cukup mengasihi kita untuk mati demi kita. Masakan kita malu dibaptis? Yesus tidak malu bergaul dengan sekelompok pendosa yang bejat, yang fasik, yang lalim. Yesus tidak malu dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Masakan kita malu dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus? Pembaptisan adalah pengakuan di depan publik tentang pengalaman pribadi kita dengan Kristus. Bukan itu saja. Pembaptisan juga cara penerapan yang tampak tentang pengalaman rohani kita sendiri.
Itulah sebabnya kami meyakini bahwa pembaptisan paling tepat dilakukan dengan pembenaman, sebab ketika kita diselamatkan, Alkitab mengajarkan bahwa kita mati terhadap cara hidup yang lama, turut dikuburkan bersama Kristus, dan turut dibangkitkan bersama Kristus untuk menjalani kehidupan yang baru. Pembaptisan adalah tanda yang kelihatan tentang pengalaman rohani tersebut, di mana sebelumnya Anda mati dalam pelanggaran dan dosa Anda, namun sekarang Anda hidup dalam Tuhan Yesus Kristus. Anda telah mati terhadap cara hidup lama Anda yang memberontak terhadap Allah, turut dikuburkan bersama Kristus, dan bangkit lagi untuk menjalani kehidupan baru. Selain itu, pembaptisan juga pernyataan simbolis tentang pesan Injil. Dalam 1 Korintus 15 ayat 1-4, Paulus menulis, "Dan sekarang, saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci."

0: Saudara pendengar, inti Injil Kristus adalah penyaliban Kristus, pemakamannya, dan kebangkitannya. Sebab karena kematian Kristuslah segala hutang dosa manusia dihapuskan, sehingga begitu seseorang menerima Dia sebagai juru selamatnya, ia diampuni dari segala dosanya. Segala pesan yang disimbolkan dalam perjanjian lama digenapi dalam penyaliban Kristus. Ketika kita dibaptis, apa yang kita lakukan? Kita kelihatan mendemonstrasikan Injil Kristus. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Kita menjadi milik Kristus. Tanpa dibaptis pun, kita adalah kepunyaan Kristus. Tetapi pembaptisan melambangkan bahwa kita ini kepunyaan Kristus, dikuasai dan dikendalikan oleh-Nya. Memberi diri dibaptis sama dengan mengatakan kepada publik bahwa Anda dikenal bersama Yesus Kristus. Selain itu, dalam Roma 6 ayat 1-4 dikatakan, jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa? Supaya semakin bertambah kasih karunia itu, sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematian-Nya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Lebih dari 2000 tahun yang lalu, Kristus mati di kayu salib. Dalam kematian-Nya itu Allah Bapa memandang setiap orang percaya sebagai turut mati bersama Kristus. Ketika Kristus dikuburkan, kita pun turut dikuburkan. Ketika Kristus dibangkitkan, kita pun turut dibangkitkan. Sehingga dalam pengenalan akan pengalaman Kristen kita secara pribadi bersama Kristus sangatlah penting, karena itulah yang memberi kita kemenangan dalam kehidupan Kristiani. Itulah sebabnya Paulus menulis dalam Galatia 2 ayat 19-20, aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan diri-Nya untuk aku. Paulus mengasosiasikan diri-Nya dengan kematian Kristus, dengan pemakaman Kristus, dan dengan kebangkitan Kristus. Tinggallah di dalam Kristus dengan hidup baru, berjalan dalam kuasa kebangkitan-Nya, kuasa kebangkitan yang dimiliki setiap orang percaya oleh kasih karunia-Nya. Pembaptisan secara jelas mendemonstrasikan pengalaman rohani itu, di mana dalam kesatuan dengan Kristuslah terletak kekuatan Anda, pengharapan Anda, segala yang Anda butuhkan sebagai orang percaya. Allah sendiri yang menyatakan bahwa kita yang percaya turut disalibkan bersama Kristus dan sekarang hidup baru di dalam Kristus dengan kehadiran dan kuasa Roh Kudus melalui kebangkitan Yesus. Menolak diri dibaptis adalah sama saja dengan menolak pernyataan Injil Kristus. Menolak gambaran tentang kesatuan intim kita dengan Kristus. Menolak dibaptis berarti dosa terhadap Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Terakhir, pembaptisan adalah penegasan di depan publik tentang iman Anda kepada kebangkitan Yesus Kristus dan kebangkitan Anda sendiri kelak. Dibaptis bukanlah sekedar dibenamkan dalam air, melainkan sama seperti halnya Yesus telah dibangkitkan, kita pun akan dibangkitkan dan hidup baru. Setiap kali seseorang keluar dari air pembaptisan, seharusnya kita berseru haleluya. Karena kita menyatakan kepada dunia yang tidak berdaya, yang tidak berpengharapan, bahwa ada kehidupan setelah yang sekarang ini yang ditawarkan bagi setiap orang yang mati terhadap cara hidupnya yang lama, dimakamkan bersama Kristus, dan sekarang bangkit untuk menjalani kehidupan baru bersama Kristus. Kisah tentang kebangkitan itu diberitakan setiap kali seseorang dibaptis. Selama Anda menolak taat kepada Allah untuk dibaptis, kuasa Allah tidak akan mengalir melalui kehidupan Anda. Dan kedua, Anda tidak akan menjadi individu seperti yang Allah kehendaki, tidak akan mencapai apa yang Allah kehendaki Anda capai, sebab Anda dengan sengaja menolak memperlihatkan hubungan pribadi Anda dengan Kristus. Tahukah Anda bahwa sasaran Allah yang terbesar bukanlah agar Anda tidak masuk neraka saja, melainkan agar Anda menjalin hubungan pribadi yang intim dengan-Nya. Pembaptisan menyatakan hal itu. Saudara pendengar, saya tahu apa yang Allah akan lakukan dalam kehidupan Anda bila Anda hidup benar dan kudus di hadapan-Nya. Dan saya juga tahu apa yang Allah tidak dapat melakukannya bila Anda menolaknya. Dalam nama Yesus, amin.
1: Saudara pendengar, Anda telah mendengarkan acara Sentuhan Hati. Kalau selama ini pembaptisan menjadi halangan dalam kehidupan Anda, kalau Anda mengabaikan pembaptisan atau ragu mengambil langkah ketaatan ini, kami percaya bahwa pengajaran Dr. Stanley hari ini telah meluluhkan keraguan dan perlawanan Anda. Ikutilah teladan dan perintah Yesus Kristus dan berilah diri Anda dibaptis sesegera mungkin. Demikian pengajaran Dr. Charles Stanley yang menyentuh dunia dengan kasih akan Allah dan belas kasihan kepada sesama yang dipersembahkan oleh In Touch Ministry.

Terima kasih. Anda telah mendengarkan program Sentuhan Hati, program yang mengupas firman Tuhan lebih jelas untuk membangun iman orang percaya kepada Tuhan. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan 2 untuk Humas Yaski. Anda juga bisa berkirim email ke redaksi @sentuhanhati.com. Jangan lupa tuliskan nama dan nomor handphone yang dapat dihubungi. Anda dapat kembali mendengarkan program Sentuhan Hati melalui podcast @yaski.co.id. Sekali lagi, podcast @yaski.co.id. Anda pun dapat mengunduh dan membagikannya kepada sesama. Program ini diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski dan In Touch Ministry. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.

Shalom dan selamat malam Heart and Listener. Berjumpa kembali di program Sharing and Prayer hari Rabu tanggal 3 Juni 2026 di 100,6 FM Radio Heartland New Family Station. Saya Pendeta EB Education bersama dengan hambanya Bapak Pendeta Julius Widodo menemani Anda satu jam ke depan untuk saling berbagi dan mendengarkan setiap kesaksian yang dialami bersama Tuhan kita Yesus Kristus dan mendukung Bapak Ibu Saudara dalam setiap pergumulan melalui doa. Heart Ener, sebelum kita mendengarkan sharing kesaksian dan berdoa, mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya, mari kita satu di dalam doa.

0: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu. Di malam ini kami datang menghampirimu, memanjatkan syukur atas segala anugerah kasih setiamu di sepanjang hari, di dalam segala aktivitas yang Tuhan anugerahkan. Kiranya kasih Tuhan Yesus menguduskan setiap kami kembali dan mencurahkan di dalam hati kami damai sejahtera, agar setiap kami diberi ketenangan dan sukacita dari Tuhan untuk menikmati malam beristirahat. Ya Bapa, kami memohon kiranya Engkau mendengarkan setiap doa dan seruan hati kami anak-anak-Mu. Karena hanya kepada-Mu saja kami berlindung, percaya, dan berserah. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan terambil di dalam Mazmur 25 ayat 10 hingga 14. Demikian firman Tuhan. Mazmur 25 ayat 10 hingga 14. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Oleh karena namamu ya Tuhan, ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahan itu. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan, dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Dan malam ini kita bersama dengan Bapak Pendeta Julius Widodo, kita akan menyapa beliau. Halo, salam, selamat malam Pak Pendeta.
1: Salam, selamat malam Bapak Pendeta Epi. Salam semuanya para pendengar Radio Heartland malam hari ini.
0: Amin. Dan malam ini kita diingatkan melalui firman Tuhan di dalam Mazmur 25 ayat 10 hingga 14 bahwa segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran. Wow, luar biasa Bapak Pendeta firman Tuhan ini.
1: Firman yang menguatkan hidup kita, hati kita, iman percaya kita. Karena ayat 10 ini merupakan satu penghiburan bagi kita semuanya. Bahwa segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran. Perhatikan, bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Tentunya saudara Tuhan, firman Tuhan ini tidak serta-merta bahwa jalan Tuhan itu adalah kasih setia dan kebenaran. Tetapi ayat selanjutnya mengatakan, hanya bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan juga peringatan-peringatannya. Bagi orang yang benar-benar berpegang pada perjanjian Tuhan, jalan Tuhan itu, perbuatan Tuhan itu adalah kebenaran. Tetapi bagi orang yang tidak berpegang kepada firman Tuhan, jalan Tuhan merupakan satu hukuman, jalan Tuhan merupakan satu petaka bagi mereka. Itulah sebabnya kita bersyukur yang hidup di dalam kasih karunia Tuhan, bahwa jalan Tuhan itu adalah satu kebenaran. Karena kita yakin bahwa kita semuanya adalah orang yang berpegang pada perjanjiannya. Kita semua para pendengar malam hari ini adalah orang yang takut akan Tuhan dan berpegang dan melakukan akan perintah-perintah-Nya. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Ayatnya yang ke-12 merupakan satu akibat. Siapa orang yang takut akan Dia? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Sekali lagi, bagi orang yang takut akan Tuhan, yang memegang perjanjiannya, dia akan mengalami suatu pimpinan yang daripada Tuhan. Karena Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Hidupnya dipimpin oleh Tuhan. Hidupnya saudara Tuhan diarahkan oleh Tuhan. Tidak berjalan sendiri atau mengikuti jalannya masing-masing. Tetapi Tuhan menuntun langkah-langkah orang benar. Ini adalah dampak akibat orang yang berjalan di dalam kasih karunia dan kebenaran. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan. Sekali lagi, akibat yang selanjutnya berkata, orang itu, siapa orang itu? Orang yang berjalan sesuai dengan perintah-perintah dan perjanjiannya. Orang itu akan menetap dalam kebahagiaan. Sukacita, damai dan sejahtera, bahkan anak cucunya akan mewarisi bumi. Woi, luar biasa. Kalau sampai saat ini kita bahas, saudara kasih Tuhan, bahwa orang yang berjalan dalam kasih karunia Tuhan dan dalam kebenarannya, maka sampai anak cucunya pun akan mendapatkan berkat, yaitu mewarisi bumi. Ayat 14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Luar biasa. Kalau kita hidup takut dengan Tuhan, maka kita akan mengalami berbagai macam berkat-berkat rohani yang daripada Tuhan, yaitu bahwa Tuhan bergaul karib, bersahabat, memimpin hidup kita sekarang sampai selama-lamanya. Bukan hanya kita yang mendapatkan berkat, tetapi anak cucu kita akan mewarisi bumi. Tuhan Yesus memberkati.
0: Mari kita berdoa.

Betapa firman-Mu sungguh ajaib. Firman yang memberikan kami kehidupan yang baru. Teguhkan firman-Mu di dalam hati kami, agar kami boleh tetap setia, mengasihi-Mu, dan hidup di dalam perintah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Heart NS baik yang ada di kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek, dan seluruh Indonesia. Kembali malam ini saya mengundang Bapak Ibu yang rindu ingin didoakan atau ingin berbagi kesaksian hidup tentang segala perbuatan ajaib yang telah Tuhan kerjakan bersama Anda dalam kehidupan sehari-hari. Mari silakan berbagi untuk kesaksian, menguatkan setiap orang yang saat ini mendengar. Dan melalui kesaksian Bapak Ibu, hati mereka dikuatkan, diteguhkan, dan mereka boleh mengambil komitmen untuk tetap setia. Silakan berbagi kesaksian atau ingin juga berbagi pokok-pokok doa untuk didoakan. Silakan kirimkan melalui SMS atau WhatsApp atau telepon di 0812-8784-7210. 0812-8784-7210.

0: Partners baik yang ada di Kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek dan seluruh Indonesia. Kembali saya mengundang Bapak Ibu yang rindu ingin didoakan malam ini. Apapun pergumulan dan persoalan hidup yang sedang Anda hadapi, tetap saya ingatkan jangan pernah menyerah dan putus asa. Tuhan Yesus sangat mengasihimu dan Ia punya cara untuk menolong dan memberikan pemulihan, kesembuhan melalui kuasa Roh Kudus bagi setiap anak-anak-Nya yang berharap kepada-Nya. Dan juga mungkin ada di antara Bapak Ibu yang ingin berbagi kesaksian hidup ya, tentang pengalaman yang dialami bersama Tuhan sepanjang hari ini atau sepanjang minggu yang telah dilalui. Silakan berbagi kesaksian untuk memberitakan kabar baik kepada mereka yang saat ini mungkin dalam keadaan lemah dan mereka membutuhkan kesaksian hidup dan juga firman-firman yang menguatkan. Silakan berbagi di SMS atau WhatsApp atau telepon di 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Ya, dan Pak Pendeta Julius ya, malam ini kita kembali bersama-sama ya Pak ya, untuk berdoa ya buat para pendengar kita malam ini. Dan kita percaya bahwa doa-doa yang akan dipanjatkan ya, kuasa Tuhan hadir di sana, mujizat Tuhan terjadi. Amin ya.
1: Amin, puji Tuhan.
0: Haleluya.
1: Itu pasti terjadi dalam hidup kita saat kita percaya.
0: Amin.
1: Bahwa kita memberikan kuasa Tuhan, membiarkan kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita.
0: Betul, betul. Ya. Ya, silakan. Tadi terputus ada dari 08 56 94 44 sekian-sekian ya, silakan dicoba lagi. Baik, dan saya akan membacakan pokok-pokok doa yang telah masuk untuk kita doakan bersama-sama. Pokok doa datang dari, baik, sebelumnya kita angkat telepon dari Kosani. Salam, selamat malam Kosani.
2: Selamat malam Bapak Julius. Selamat
1: malam. Selamat malam.
0: Baik.
2: Lagunya lagu buat Hana ya Pak. Pak tolong doain bos-bos saya Pak ya. Pak Istino, Pak Wacang, Pak Paul, Pak Emon, Pak Niko, Pak Budi Darmo, Pak Omar, Pak Riki. Pak tolong doain mama saya Pak ya. Sama mama Nika, sama Bapak Rendi. Masih Pak. Selamat malam.
0: Selamat malam. Baik, dari Kosani ya, kita akan dukung dalam doa untuk pergumulan-pergumulan beliau ya. Tuhan tolong, Tuhan bukakan pintu-pintu berkat baginya. Baik, dan saya akan membacakan pokok-pokok doa juga yang telah masuk untuk kita doakan bersama-sama. Oke. Datang dari Ibu Tuti ya. Salam Pak Pendeta Julius Widodo, saya Oma Tuti mau menyaksikan kebaikan Tuhan. Malam minta didoakan sakit pinggang luar biasa buat gerak sakit dan puji Tuhan hari ini sudah sembuh. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan terima kasih Pak Pendeta Julius Widodo. Puji Tuhan ya, Oma Tuti. Ya, semua kena kasih karunia Tuhan ya. Sehat selalu dan tetap semangat. Kesaksian yang sangat memberkati kita. Ya, doa-doa yang dipanjatkan tentu setiap doa itu Tuhan mendengar ya Pak Pendeta ya.
1: Betul sekali bahwa apa yang kita ucapkan, apa yang kita minta di dalam Tuhan, Tuhan pasti mendengar dan Tuhan akan menjawab tepat pada waktunya.
0: Amin, amin. Baik, dari Ibu Rita Mutiara juga, Pak Pendeta boleh minta lagu Seperti Rusa Rindu Sungaimu. Terima kasih Pak Pendeta Education, Tuhan memberkati. Baik, coba kita carikan ya Ibu Rita Mutiara. Sehat selalu dan juga tetap semangat. Ya, dan juga kita akan berdoa untuk Bapak Janti Utagalung yang saat ini juga sakit. Ya, sakit ini lambung, Pak Pendeta. Ya, sakit lambung dan juga demam ya. Kita doakan agar beliau yang saat ini juga dirawat di masih di IGD ya, Tuhan jamah dan pulihkan, sembuhkan dari sakit penyakitnya sehingga boleh sehat kembali. Baik, kita doakan buat Pak Janti Utagalung, Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan ya. Baik, Bapak Ibu, kita akan berdoa untuk pokok-pokok doa ini bersama-sama. Dan kita akan dipimpin oleh hambanya, Bapak Pendeta Julius Widodo.

Segala pujian syukur kami naikkan di hadapan-Mu ya Bapa. Kalau Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami semuanya untuk datang di hadirat-Mu, memanjatkan segala pujian dan penyembahan kami serta doa-doa kami. Kiranya Tuhan, Kau akan mendengar bahkan menjawab apa yang kami sampaikan di hadapan Engkau. Terpuji nama-Mu. Kami berdoa buat pergumulan anak-Mu. Kuasani khususnya Tuhan buat bos-bosnya, bahkan orang-orang yang telah memberkati dalam kehidupan anak-Mu ini. Antara lain Bapak Paul, Bapak Emon, Bapak Umar, bahkan Ibu Monica, Bapak Randy, dan juga orang tuanya sendiri, khususnya mamanya. Tuhan, apa yang menjadi pergumulan mereka, apa yang mereka hadapi, bahkan apa yang menjadi keluh kesah mereka, Engkau lebih tahu daripada akan apa yang kami tahu. Engkau mengetahui segala pergumulan mereka. Kami berdoa di dalam nama yang indah, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan menjamah bila mana mereka sedang menghadapi sakit penyakit. Engkau akan memberikan kesembuhan, kekuatan, kemampuan kembali. Engkau akan memberikan kekuatan bila mana engkau mereka Tuhan sedang lemah iman, lemah tubuhnya, bahkan Tuhan dalam pergumulan yang mendalam. Engkau juga tahu jalan keluar yang harus Engkau berikan kepada mereka. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa dan bersyukur Tuhan buat Oma Tuti yang saat ini Tuhan mengalami satu mujizat kuasa Tuhan yang terjadi dalam kehidupannya. Khususnya kalau kemarin Tuhan terjadi merasa sakit pada bagian pinggangnya. Bila mana untuk bergerak Tuhan merasa sakit, tapi hari ini anak-Mu menerima kesembuhan yang daripada Tuhan. Jamahan dan kuasa Tuhan telah terjadi dan terus kami rindu Tuhan. Kekuatan, kemampuan, kesehatan yang prima akan dialami oleh Oma Tuti. Tuhan tolong Bapa. Berkat Allah terjadi. Tangan kuasa Allah yang menjaga dan melindunginya. Kami juga berdoa Tuhan buat Ibu Rita Mutiara. Apapun yang menjadi pergumulannya dalam kesehatan, dalam ekonomi, keluarga, dan lain sebagainya, Engkau yang lebih tahu daripada kami yang kami tahu. Tetapi sebagai orang yang percaya kepada Engkau, sebab Engkau yang menjadi harapan kami, Engkau yang menjadi andalan dalam hidup kami, kami berdoa kiranya Tuhan Engkau akan menolong, Engkau akan memberikan jalan keluar, bahkan berkat Allah yang tak pernah putus-putusnya dalam kehidupan mereka, mereka boleh alami. Supaya Tuhan hamba-Mu ini bisa menyaksikan bahwa kasih karunia Tuhan yang dialami begitu ajaib dan luar biasa, melebihi berkat-berkat jasmani yang dialami dalam hidupnya. Karena orang yang bergaul karib dengan Tuhan akan mengalami Tuhan berkat-berkat damai sejahtera, sukacita, ketenangan dalam hidupnya. Terpuji nama-Mu Tuhan. Berdoa juga Tuhan buat Bapak Janti Hutagalung yang saat ini mengalami sakit pada bagian lambungnya dan juga mengalami demam dan saat ini sedang dirawat di IGD. Tuhan tolong ya Bapa, Engkau campur tangan, memberkati tangan-tangan dokter yang menanganinya, bahkan obat-obat yang diminumnya. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa Allah mengalir dalam hidupnya dan Engkau yang akan memberikan kesembuhan, kekuatan kembali kepada hamba-Mu. Segala kuasa-kuasa yang bukan berasal daripada Tuhan yang ingin melemahkan iman hamba-Mu, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan, Engkau akan angkat segala sakit penyakit ini dan hamba-Mu Bapak Janti Hutagalung
akan mengalami kuasa mujizat yang daripada Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin.

0: Baik, silakan di 0812-8784-7210. Mari Bapak Ibu, kami mengundang kembali bagi Bapak Ibu yang ingin berbagi kesaksian hidup bersama dengan Tuhan Yesus, silakan di 0812-8784-7210. Dan juga bagi Bapak Ibu yang rindu malam ini ingin didoakan oleh karena berbagai pergumulan dan persoalan hidup yang sedang dihadapi, silakan di 0812-8784-7210. Dan malam ini kita diingatkan Pak Pendeta bahwa Tuhan itu bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Di ayat 14 ya.
1: Betul sekali Bapak.
0: Ya, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Ini sangat menarik ya. Sangat menarik sekali. Kenapa? Ini orang-orang yang dikasihi Tuhan ya. Kalau sampai Tuhan bergaul karib dengan dia serta perjanjiannya diberitahukannya kepadanya. Wah, dahsyat ya.
1: Baik, ini luar biasa Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Saya berikan satu contoh bahwa orang yang bergaul dengan Tuhan, perjanjiannya diberitahukan kepadanya. Bahwa pada waktu Allah ingin menghancurkan, membumi hanguskan Sodom dan Gomora, Tuhan bercakap-cakap dengan Abraham. Ada satu kalimat yang menarik. Apakah aku tidak akan memberitahukan kepada sahabatku atau orang yang takut akan Tuhan? Artinya, apa orang yang bergaul karib dengan Tuhan diberitahukan akan rencana-rencana ke depan. Bahkan apa yang akan terjadi khususnya di Sodom Gomora itu diberitahukan kepada Abraham waktu ini. Ini satu contoh saja. Jadi saudara Tuhan, bagaimana dengan saudara yang hidup pada zaman sekarang? Apakah Tuhan bisa berbicara, bergaul akrab dengan saudara dan saya? Masih bisa. Karena kuasa Tuhan kekal selama-lamanya. Bagaimana caranya? Bahwa kita tahu apa yang terjadi dalam hidup kita, kadangkala Allah memberitahukan terlebih dahulu dengan cara-caranya sendiri. Ini yang terjadi, bahkan pernah kami alami, bahwa rencana Tuhan dalam hidup kami pun tahu sebelumnya. Bahkan pada saat apa yang terjadi, bahkan apa yang Tuhan akan sampaikan kepada kita, kita diberitahu terlebih dahulu. Ini merupakan satu dampak daripada orang yang bergaul karib dengan Tuhan.
0: Luar biasa ya. Ya, sangat-sangat memberkati dan menarik sekali ya. Bagaimana Abraham harus menjadi dikatakan tadi Tuhan memberitahukan ya. Apakah apa yang menjadi rencananya untuk Sodom dan Gomora?
1: Betul, betul.
0: Dan di sana ada Abraham yang luar biasa, Tuhan tidak menyembunyikan baginya. Dan begitu damai dan sukacita bahagianya kehidupan orang yang di mana Tuhan menganggap dia adalah sahabat yang tidak dapat dilupakan dalam setiap rencananya.
1: Amen.
0: Oh, haleluya. Ya, dan kita percaya juga para pendengar kita malam ini, Pak Pendeta, ya, apapun keadaan-keadaan mereka, situasi kondisi yang mereka hadapi, ya, kita tetap mengingatkan agar tidak mudah putus asa, tidak panik, tidak mundur, tidak kecewa, dan juga mungkin ada mereka yang saat ini sudah lama bergumul karena sakit penyakit yang mungkin tak kunjung sembuh ya Pak Pendeta ya.
1: Betul sekali.
0: Sudah didoakan berkali-kali, bahkan sudah puasa tapi masih belum mengalami mujizat. Ya, bagaimana sikap kita dalam Pak Pendeta? Apa namanya?
1: Menghadapi semuanya itu.
0: Iya, ya. Menerima proses-proses
1: yang pertama
0: itu.
1: Kita harus tetap sabar dan setia. Bahwa Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Apa yang sudah dikatakan, bahwa bila mana kita berdoa, doa itu adalah memiliki kuasa dalam kehidupan orang yang percaya. Yang kedua, kita harus tetap sabar bahwa jawaban Tuhan itu bukan sesuai dengan keinginan kita, kehendak kita, tetapi sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang ketiga, kita perlu sadar bahwa waktu kita bukanlah waktu Tuhan, waktu Tuhan bukan waktu kita. Kita punya waktu tersendiri, Tuhan punya kairos atau waktu Tuhan. Itu pasti yang terbaik dalam kehidupan kita.
0: Wow, amin ya. Waktu Tuhan pasti waktu yang terbaik. Baik, dan Bapak Ibu, kita akan berdoa untuk pokok-pokok doa selanjutnya. Kita mendoakan bangsa kita Indonesia. Kita mohonkan berkat buat Indonesia agar hari-hari ini ya, kondisi yang kita dengar bahwa bangsa kita sedang menjalani krisis ya, energi, dan juga disebabkan karena keadaan yang terjadi di luar negeri sana ya, di Timur Tengah, dan itu berdampak bagi bangsa kita. Kita doakan agar Indonesia tetap aman dan terpelihara dalam kasih setia Tuhan, sehingga bangsa kita dijauhkan dari segala krisis ekonomi dan apapun itu yang membuat bangsa kita lemah ya, ekonominya sulit ya. Kita mohon berkat Tuhan tercurah buat juga para pemimpin, agar mereka diurapi, diberi hikmat, kemampuan dalam memimpin bangsa ini. Baik, dan juga kita akan berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang terus memberitakan kabar baik kepada setiap orang ya, baik itu melalui media maupun pemberitaan Injil secara langsung, agar firman yang diberitakan dapat tersampaikan dengan baik dan banyak orang datang kepada Tuhan. Baik, dan Bapak Ibu, kita akan berdoa untuk pokok doa, pokok-pokok doa ini bersama-sama, dan saya akan memimpin kita dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, oleh Roh-Mu yang kudus, kami bersatu hati dan memohonkan belas kasihan-Mu buat bangsa kami Indonesia, bangsa yang besar, bangsa yang selalu ada di hati-Mu. Kasihani bangsa kami ya Tuhan. Kalau saat ini harus melewati pergumulan yang begitu berat, di mana dampak dari peperangan yang ada di Teluk Timur Tengah sana, itu sangat mempengaruhi ekonomi bangsa kami. Dan tidak sedikit anak-anakmu dan rakyat Indonesia mengeluh, bergumul oleh karena dampak dari kenaikan bahan-bahan yang diperlukan, baik itu sembako dan lain sebagainya. Kami terpanggil sebagai anak-anakmu karena kesejahteraan bangsa kami adalah tanggung jawab kami. Dan yang kami lakukan salah satunya berdoa buat bangsa kami. Mohon Tuhan, datanglah dan berkatilah bangsa kami kembali, agar bangsa ini boleh kembali pulih secara ekonomi, keamanan dan politik, sehingga bangsa ini, seluruh rakyatnya,

di dalam membawa Indonesia kembali menjadi bangsa yang diberkati. Tolong Tuhan, urapi para hamba-hambamu, baik presiden kami, wakil presiden, seluruh para pejabat negara, dan juga kepala-kepala daerah, sampai ke tingkat paling bawah. Pakai mereka Tuhan, dan berikan roh yang takut akan Tuhan, sehingga mereka sungguh-sungguh melakukan segala sesuatu dengan baik dan benar dalam segala tugas yang Tuhan percayakan. Kami juga bersatu hati berdoa memohonkan belas kasihan-Mu agar Indonesia ini boleh mengenal nama-Mu, menghormati Engkau, mengasihi Engkau, sehingga setiap mulut, setiap lidah bertekuk lutut menyembah Engkau. Terangi hati mereka ya Roh Kudus, agar setiap pemberitaan firman-Mu yang didengar boleh mereka ambil sebuah keputusan dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Melalui pemberitaan Injil yang terus dilakukan oleh para hamba-hambamu, anak-anakmu yang selalu setia menjadi berkat, Tuhan pakai, Tuhan tolong agar setiap benih yang ditabur tidak sia-sia, tetapi jatuh di tanah yang baik, dan mereka yang menerimanya, mereka mengalami Engkau dalam hidup mereka. Diberkati Indonesia, dan diberkati semua mereka yang terbuka hati mengenal Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus.

0: Artenes, baik yang ada di Kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek, dan seluruh Indonesia. Mari tetap setia mengasihi Tuhan dan berharap di dalam Dia. Dan bersukacitalah senantiasa sebab roh yang ada padamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Percayalah dengan iman, Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Tak terasa kita sudah di penghujung acara dan terima kasih atas setiap kesaksian Bapak Ibu yang menguatkan untuk saling berbagi. Dan juga setiap pokok-pokok doa yang telah kita doakan bersama-sama. Dengan iman kita percaya Bapa di surga mendengar. Dan Ia pasti menjawab tepat pada waktunya. Saya Pendeta EP Education.
1: Dan saya Pendeta Julius Widodo.
0: Undur diri dari ruang dengar Bapak Ibu malam ini. Dan kita akan berjumpa kembali besok malam di program yang sama. Dan sebelum kita mengakhirinya, mari kita satu di dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

Sahabat Yaski, saya ingin mengajak Anda untuk mengambil waktu sejenak merenungkan penyertaan Tuhan di dalam hidup Anda hari ini. Seperti cahaya bulan dan bintang yang menerangi malam, kasih Kristus senantiasa menyinari hidup kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan Anda, bahkan dalam tidur Anda. Seperti halnya Yaski Radio yang selalu menemani Anda dengan berbagai program, lagu rohani, dan renungan. Terus dengarkanlah Yaski Radio 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

0: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program Renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh. Renungan hari ini berjudul, Milikilah Sudut Pandang Tuhan. 2 Korintus 4 ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati. Dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, Paulus merenungkan tentang harga yang harus dibayar untuk melayani Yesus. 5 kali aku disesah orang Yahudi, 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. 2 Korintus 11 ayat 24 sampai 27. Apa yang memampukan Paulus untuk hidup mengatasi masalahnya daripada tertimpa masalah? Sebuah perspektif Tuhan. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. Paulus memproses berbagai hal secara berbeda. Ketika dia tidak memiliki apapun secara material, dia percaya Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Filipi 4 ayat 19. Saat menghadapi eksekusi, dia menulis tentang aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Filipi 1 ayat 23. Hari ini mintalah kepada Tuhan untuk memberikan Anda arahannya terhadap berbagai hal.
1: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital, dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

Jangan lewatkan program Radio Rohani, Guidelines for Living. Program yang membawa Anda dalam perenungan mendalam setiap hari. Bersama Herold Salah, kami hadirkan pesan-pesan yang menginspirasi dan memberikan arah hidup Anda. Setiap Senin hingga Rabu, pukul 2 siang waktu Indonesia Barat. Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Luangkan waktu 5 menit untuk menemukan petunjuk dan kebijaksanaan dalam kehidupan Anda. Guidelines akan menuntun langkah Anda menuju makna yang lebih dalam di dalam kehidupan. Hanya di yaski.co.id, 24 hour Christian programs and music. Christ to the world by media.

0: Ternyata cowokku selingkuh, eh.
1: Ih, dasar cowok. Balas aja, Sya, biar adil. Kamu juga deket sama cowok lain, biar rasain tuh.
0: Hah, emang boleh gitu?
1: Nah lo, curhatnya bener, tapi solusinya ngaco. Kadang kita butuh tempat curhat yang bukan cuma dengerin, tapi kasih arah yang bener.
0: Yuk, dengerin curhat seru. Tempat curhat yang ngasih jalan keluar sesuai firman Tuhan.
1: Setiap Rabu jam 12 siang waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan channel YouTube Yaski TV.

Lagi cari lagu yang pas buat nemenin harimu? Yuk dengerin Today's Tune, program yang kasih kamu rekomendasi lagu terbaik dari yang lagi hits sampai yang penuh makna. Live setiap Senin dan Rabu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Temukan lagu yang bisa menguatkan, menginspirasi, dan menemani setiap momenmu. Dengerin Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Today's Tune, soundtrack terbaik untuk harimu.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

Selamat malam sahabat Yaski. Di malam yang tenang ini, mari kita ambil waktu sejenak untuk mengucap syukur atas segala berkat yang telah kita terima hari ini. Datanglah kepada Tuhan, panjatkan puji syukur kepada-Nya, dan mintalah berkat-Nya untuk menghadapi hari esok. Saya Sasongko Adiono akan menemani perenungan Anda malam ini dengan berbagai program lagu rohani dan renungan yang membawa kedamaian hati. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music. Christ to the World by Media.

0: Apakah Anda merindukan pemikiran-pemikiran dan refleksi rohani yang mendalam, tajam, dan menantang? Apakah Anda rindu untuk mengerti kehendak Allah dan hati seorang murid yang rindu meneladani sang guru? Dengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sebuah program yang mengajak Anda untuk mendalami pemikiran rohani Kristen, mengajak Anda memiliki kedewasaan rohani, dan menantang Anda tidak sekedar berteori, namun mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.
1: Sampaikan tanggapan, saran maupun pertanyaan Anda melalui WA ke 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski.
0: Mari kita bersama menjadi garam dan terang di tengah berbagai macam pemikiran dunia ini.
1: Tuhan Yesus memberkati.
0: Program Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus, episode ketiga. Akulah Dia. Firman Tuhan dari Kitab Mazmur 46 ayat 11. Diamlah dan ketahuilah bahwa Akulah Allah. Saudara pendengar yang terkasih, pada umumnya manusia berpikir bahwa produktif dan prestasi diasosiasikan dengan bekerja segiat-giatnya demi pencapaian hasil. Jadi, kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan kerja keras sedemikian rupa dipandang akan menghasilkan produktivitas dan prestasi. Akan tetapi, prestasi melalui kerja keras seringkali menutupi jati diri yang sesungguhnya. Kerja keras dan jerih lelah tanpa mengenal waktu istirahat membuat manusia tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk berdiam diri dan melihat ke dalam jiwa sendiri. Jiwa yang merana dan kosong seringkali ditutupi oleh berbagai kegiatan, prestasi, dan penghargaan diri. Padahal, kedalaman hidup seseorang diukur dan ditentukan oleh aktivitas jiwa, bukan fisik. Kegiatan fisik adalah pencapaian dan prestasi, sedangkan kegiatan jiwa adalah proses pencarian kebenaran yang permanen. Sebagai manusia, kita sering keliru dan salah prioritas. Kita mudah sekali menjadi budak dari kerja dan aktivitas. Kita menganggap telah menemukan jati diri melalui kerja dan aktivitas. Diri kita merasa berharga karena mencapai sesuatu. Kita merasa diri layak karena prestasi. Kita merasa dihargai karena dipuji. Ini adalah pribadi yang lemah dan tidak dewasa. Lalu, kapankah kita seharusnya berdiam diri? Bagi sebagian orang, berdiam diri dianggap tidak produktif dan perlu dihindari. Karena kalau dirinya berdiam diri, ia akan dihantui rasa bersalah yang mendalam. Berdiam diri tidak berarti total pasif atau tidak mengerjakan apapun juga. Berdiam diri adalah momen di mana jiwa merenung dan merefleksikan kebenaran Allah dan cara hidup yang benar. Berdiam diri juga berarti mengistirahatkan tubuh fisik dari berbagai aktivitas kegiatan dengan tujuan untuk memperkaya dan memperdalam hidup dalam relasi yang benar. Firman Tuhan berkata, "Diamlah dan ketahuilah bahwa Akulah Allah." Mazmur 46 ayat 11. Pernyataan ini menghentak jiwa yang tidak bisa berdiam diri. Berdiam diri yang benar selalu berdiri di hadapan Tuhan. Jadi, berdiam diri sama dengan perteduhan jiwa atau sabat bagi jiwa. Jiwa yang terlalu sibuk seringkali tidak peka terhadap kehadiran Tuhan. Jiwa yang teduh mendengarkan suara Tuhan yang sepoi-sepoi bahasa. Jiwa yang demikian belajar mengenal dan bergaul dengan Tuhan. Berdiam diri adalah sikap hati yang dipisahkan dari segala aktivitas dan persoalan hidup, supaya jiwa terpaku pada kebenaran dan mengenal Allah. Pernyataan diamlah dan ketahuilah bahwa Akulah Allah berarti bahwa hati yang mendengarkan suara Tuhan akan mengetahui bahwa Dialah Allah. Hati yang berdiam diri akan menyadari bahwa Dialah Tuhan. Dalam hal ini berarti ada penggabungan hati dan pikiran dalam pengenalan akan Dia. Terkait dengan hati yang berdiam diri, perlu kita pahami bahwa Allah hadir dalam ruang Maha Kudus. Ruang Maha Kudus terpisah dari segala kesibukan sehari-hari, dan para imam berkonsentrasi pada Tuhan untuk mendengarkan suaranya yang agung. Ruang Maha Kudus adalah tempat orang kudus untuk berjumpa dengan Allah. Bagi orang percaya, di manakah ruang Maha Kudus itu? Firman Tuhan menyatakan bahwa Roh Kudus berdiam dalam hati. 1 Korintus pasal 6 ayat 19. Karena Kristus dengan darah yang kudus telah masuk dalam ruang Maha Kudus untuk mempersembahkan dirinya di hadapan Allah. Hati nurani kita telah dibersihkan oleh darah Kristus yang kekal. Jadi, hati kita adalah ruang Maha Kudus. Ini juga berarti bahwa hati yang berdiam diri adalah hati yang teduh menantikan Tuhan. Jika dalam hati kita disibukkan dengan berbagai hal, bagaimana kita bisa mendengarkan suara Tuhan? Bagaimanakah Allah bisa berbicara pada kita kalau dalam hati kita tidak ada ruang Maha Kudus? Jiwa kita tidak akan pernah mendalam jika ia tidak mengenal Tuhan lebih dalam. Jiwa yang mendalam selalu berdiam diri di hadapannya untuk dididik olehnya. Hidup kita tidak akan pernah mendalam jikalau hidup tidak dicetuskan dari jiwa yang dalam. Jiwa yang mendalam berasal dari aktivitas jiwa yang merenungkan kebenaran yang kekal, dan kebenaran itu menempel dalam jiwa, hati, dan pikiran. Jiwa yang bergabung dengan kebenaran akan terpancar keluar melalui kehidupan sehari-hari. Saudara pendengar, pertanyaan refleksi untuk Anda. Apakah Anda merasa bersalah jika tidak giat bekerja? Mengapa demikian? Apakah ada peristirahatan jiwa dalam hidup Anda? Mengapa hal itu diperlukan? Apakah ada ruang Maha Kudus dalam hati Anda bagi kehadiran Allah? Kapankah terakhir kali Anda berdiam diri di hadapan Tuhan? Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus bersama Pendeta Agus. Sampaikan respon Anda melalui WA di 0819-269-1000. Ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Anda.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan dari Linsala yang dapat mendorong Anda menemukan kedamaian dan kebijaksanaan. Dengarkan Encouraging Words, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Setiap Jumat hingga Minggu, pukul 2 siang waktu Indonesia Barat, Yaski Radio, di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. 24 Hour Christian Programs and Music, Christ to the World by Media.

0: Ih, kok playlist lagumu enak-enak semua sih? Dapat dari mana? Mau juga dong?
1: Iya dong, soalnya aku dengerin langsung dari siarannya Yaski Radio.
0: Emang siarannya ada di mana?
1: Di www.yaski.co.id.
0: Lagu dan pujian adalah cerminan sukacita dari hidup orang percaya. Program Mutiara Dalam Lagu hadir untuk mengisi sukacita Anda dengan lagu-lagu yang diambil dari firman yang hidup. Dengarkan Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan yaskiradio.com setiap hari pukul 11 siang waktu Indonesia Barat. Mari kita naikkan nada pujian untuk membangkitkan iman.
1: Yaski Radio. Christ.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala yang dapat mendorong Anda menemukan kedamaian dan kebijaksanaan. Dengarkan Encouraging Words, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Setiap Jumat hingga Minggu, pukul 2 siang waktu Indonesia Barat, Yaski Radio, di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. 24 Hour Christian Programs and Music, Christ to the World by Media.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

Sahabat Yaski, di malam yang tenang ini, luangkan waktu Anda untuk merenungkan segala tindakan dan keputusan yang telah Anda buat hari ini. Apakah hari ini Anda telah menjadi berkat bagi sesama? Apakah hari ini Anda telah mencerminkan Kristus bagi orang-orang di sekitar Anda? Saya, Sasongko Adiono, akan menemani perenungan Anda malam ini dengan berbagai program, lagu rohani, dan renungan yang membawa kedamaian hati. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

Anda mendengarkan serial program radio Wajah-Wajah Iman. Program ini diterjemahkan dari buku Profiles and Faith, ditulis oleh Dr. Hera J. Sala. Telusuri perjalanan iman dan kemanusiaan melalui program radio Wajah-Wajah Iman, yang menampilkan wajah kehidupan iman 100 pahlawan luar biasa yang integritasnya tak tergoyahkan, memiliki komitmen pantang menyerah dan belas kasih yang mencerminkan sifat-sifat Kristus yang tak lekang oleh waktu. Ikutilah program Wajah-Wajah Iman dan kita dapat mengambil teladan iman, mengikuti jejak langkah mereka yang telah menjadi pemenang kehidupan. Wajah Iman, Basilio Clark. Perubahan. Dua Korintus pasal 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru.

0: orang-orang yang telah tinggal di Olangapo, Filipina, dekat Teluk Subic, akan mengatakan bahwa Basilio Clark, seorang pendeta baptis yang baik hati, yang pandai bermain gitar dan bernyanyi, bukanlah orang yang sama yang menimbulkan ketakutan di kota itu ketika ia masih muda.
1: Nama Basilio Clark memberitahu kita tentang latar belakangnya. Basilio adalah nama Filipina dan Clark adalah nama Amerika. Ayah Basilio adalah seorang prajurit Amerika dan ibunya adalah orang Filipina. Mereka bertemu dan jatuh cinta. Sayangnya, ayah Basilio meninggal dalam kecelakaan mobil. Karena mereka tidak memiliki cukup makanan di rumah, Basilio mulai mencuri dari pedagang kaki lima dan pemilik toko di Olangapo.
0: Ketika Basilio masih remaja, ia memimpin sekelompok orang untuk melakukan pencurian, serangan, pembunuhan, dan penjarahan kapanpun mereka menginginkannya. Suatu malam, saat bersembunyi bersama kelompoknya, Basilio tertidur sementara polisi mengepung tempat persembunyian mereka. Polisi menangkapnya beserta teman-temannya.
1: Hakim itu merasa senang karena dapat menangkap orang jahat dan tidak menunjukkan belas kasihan sedikit pun. Basilio dan 8 temannya diberikan hukuman mati dengan kursi listrik. Mereka segera dibawa ke penjara Bilibid di Munting Lupa, dekat Manila. Pintu besi besar penjara itu tertutup rapat, menandakan bahwa ini adalah akhir dari segalanya.
0: Saya pergi ke penjara Munting Lupa dan melihat kursi listrik itu. Kursi itu memiliki tuas di luar pintu yang mengirimkan banyak listrik ke tubuh yang lemah, yang menghentikan detak jantung dan dapat mengakhiri kehidupan. Basilio dan teman-temannya takut mati dengan cara ini, sehingga mereka memutuskan untuk mengakhiri hidup mereka sendiri.
1: 9 orang di dalam penjara mencampur racun serangga yang mereka bawa secara sembunyi-sembunyi dengan thinner cat yang mereka curi. Mereka membentuk lingkaran dan meminum campuran berbahaya itu. Dari 9 orang itu, hanya Basilio yang selamat. Namun, ia menjadi buta.
0: Dia tidak berhasil hidup dan dia tidak berhasil mati. Sementara dia menunggu eksekusinya dengan kursi listrik, Basilio mulai mendengarkan radio kecil yang diberikan kepada narapidana oleh Olga Robertson, seorang pekerja penjara yang setia. Radio ini disebut PM, Portable Missionary, dan hanya memutar satu stasiun, yaitu DZAS, yang merupakan suara dari Far East Broadcasting Company atau FEBC. Saat Basilio mendengarkannya setiap hari, Tuhan mulai berbicara kepadanya. Basilio berlutut di lantai yang keras di samping tempat tidurnya yang terbuat dari logam dan menjadi seorang Kristen.
1: Mommy Olga mulai mengajarkan Basilio tentang Tuhan. Basilio kemudian pergi ke berbagai bagian penjara dan memberitahu para narapidana lain bahwa dia telah mendapatkan pengampunan dari Tuhan dan telah mengubah jalan hidupnya.
0: Terlihat jelas bahwa Basilio telah mengalami perubahan yang besar. Dia tidak lagi menjadi pemuda yang keras yang membuat takut masyarakat Olangapo. Sebaliknya, dia telah menjadi pribadi yang berbeda, yang peduli terhadap sesama narapidana. Ada sesuatu yang terjadi, sesuatu yang besar. Akhirnya, Presiden Filipina memaafkan Basilio Clark dan membebaskannya. Ketika Basilio kembali ke rumah, dia menjadi orang yang berbeda, namun tetap menyebarkan kepercayaannya.
1: Saya ingin memberikan penghargaan kepada programmer di Radio Kristen FEBC dan seorang wanita berani bernama Olga Robertson. Mereka berdua melakukan hal-hal yang kebanyakan orang takut lakukan. Namun saya juga tahu bahwa mereka ingin saya mengatakan bahwa Tuhanlah yang membuat hal-hal menakjubkan ini terjadi. Dia dapat mengubah hidup siapapun seperti yang dia lakukan bagi seorang penjahat. Inilah inti dari Injil Yesus Kristus. Paulus berkata, "Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru." 2 Korintus pasal 5 ayat 17.
0: Pendengar, tidak ada program pemerintah di dunia yang dapat membawa perubahan yang sama seperti Roh Kudus ketika seseorang menjadi pengikut Yesus Kristus.
1: Saudara pendengar, apakah Anda mengenal seseorang yang hidupnya berubah karena ajaran Yesus Kristus? Apakah seseorang dapat menjadi seorang Kristen tanpa ada perubahan apapun dalam hidup mereka?

0: Sampai jumpa di edisi Wajah-Wajah Iman berikutnya. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5.
1: Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.

Jendela Hati, sebuah program yang mengungkapkan realita kehidupan manusia di titik nol, ketika manusia menemukan dirinya hanyalah setitik debu yang mudah ditiup angin, ketika air mata menetes, mengundang iba, dan manusia menemukan dirinya tidak berdaya. Banyak sesama di sekitar kita yang sengsara dan menderita dalam kesakitan, dalam kesulitan, dan dalam penderitaan. Mereka terus berjuang untuk melepaskan diri dari belenggu kemiskinan. Apakah Anda bersedia menjadi jalan keluar mereka? Dengarkanlah program Jendela Hati untuk dapat meneguhkan komitmen Anda dan menolong sesama. Setiap hari jam 11 malam waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan website kami di www.yaskiradio.com.

Setiap hari datang dengan tantangannya sendiri. Kadang kita lelah, bingung, bahkan kehilangan arah. Tapi di tengah semuanya itu, Tuhan selalu sediakan harapan. Melalui program Daily Hope bersama Pendeta Rick Warren, kita dapat mendengarkan pesan Alkitab yang praktis dan penuh makna setiap hari untuk menolong kita menemukan pengharapan sejati di dalam Tuhan. Pengharapan yang menguatkan, menghibur, dan menuntun langkah kita.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara radio kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: Tuhan pegang kendali. Dengan iman yang kecil pun, kita dapat membawa kebutuhan-kebutuhan kita pada Yesus. Firman Tuhan dari kitab Markus pasal 9 ayat 17 sampai dengan 27.
1: Jawab seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya berkertak dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Hai generasi yang tidak percaya, sampai kapan aku harus tinggal di antara kamu? Sampai kapan aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kepadaku." Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, ia segera mengguncang-guncangkan anak itu, dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, "Sejak masa kecilnya. Seringkali roh itu mencampakkannya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Tetapi jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Jawab Yesus, "Katamu, jika engkau dapat, segala sesuatu mungkin bagi orang yang percaya." Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menghardik roh jahat itu dengan keras. "Hai engkau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau keluarlah dari anak ini dan jangan merasukinya lagi." Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan mengguncang-guncang anak itu dengan hebat. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang berkata, "Ia sudah mati." Namun Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya, lalu ia berdiri.
0: Saudara pendengar renungan sentuhan hati, dalam ayat bacaan hari ini, seorang ayah membawa anaknya yang kerasukan setan pada Tuhan. Melihat anaknya sudah menderita sejak kecil, ayah ini pernah datang ketika Yesus tidak ada di tempat dan tidak mendapat pertolongan dari para muridnya. Ketika pada akhirnya ia bertemu Yesus, ayah ini merasa ragu dengan imannya. "Jika engkau dapat berbuat sesuatu," katanya, "tolonglah kami dan kasihanilah kami." Ayat 22. Yesus yang merasakan keraguan orang itu menjawab, "Katamu, jika engkau dapat, segala sesuatu mungkin bagi orang yang percaya." Ayat 23. Tak ayal, ayah itu langsung menyadari kesenjangan antara perkataan

dan tindakannya. Dan ia pun berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Ayat 24. Bagaimana kita harus menyimpulkannya? Apakah orang ini beriman atau tidak? Namun, jika kita perhatikan lebih seksama, kita tahu ayah ini berseru dengan kejujuran penuh dan tidak malu kepada Tuhan. Ia tahu tak ada gunanya berusaha membesar-besarkan imannya di hadapan Yesus. Dengan rendah hati, ia justru mengakui bahwa meskipun ia sungguh percaya pada kuasa Yesus yang menyelamatkan, hal-hal seperti kekhawatirannya tentang anaknya bisa saja mempengaruhi imannya kepada Tuhan. Saudara pendengar, Tuhan berdaulat atas segala sesuatu. Mazmur 103 ayat 19. Kita bisa jujur tentang iman kita kepadanya. Kuasanya tidak pasang surut mengikuti iman kita kepadanya. Bagaimanapun perasaan kita, kita dapat percaya bahwa Tuhan selalu pegang kendali.

Demikian renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.

0: Good morning, 100.6 FM.
1: Santapan Harian, Kamis 4 Juni 2026.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca 1 Korintus pasalnya yang ke-12, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-11. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Allah yang penuh kasih, lembutkan hati kami yang sering keras dan sibuk. Biarlah firman-Mu berbicara lebih kuat daripada suara dunia. Mampukan kami hidup di dalam kebenaran-Mu setiap hari. Di dalam kasih-Mu Kristus Yesus, kami berdoa. Amin.
2: 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 11. Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu dipikat dan ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada berbagai karunia tetapi satu roh. Ada berbagai pelayanan tetapi satu Tuhan. Ada pula berbagai kegiatan tetapi Allah yang sama juga yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberi kata-kata hikmat. Dan kepada yang lain, roh yang sama memberi karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang, roh yang sama memberikan iman. Dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang, roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat. Dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi, ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang, ia memberikan karunia untuk berbicara dengan bahasa lidah. Dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa lidah itu. Namun semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya.

Sahabat Scripture Union Indonesia, karunia dan aktivitas rohani tidak selalu membawa keharmonisan dalam komunitas umat Allah. Di tengah jemaat Korintus, karunia rohani yang mereka miliki bukan memperkaya kerohanian mereka, melainkan menyebabkan timbulnya perpecahan. Hal ini karena mereka menyalahgunakannya sebagai simbol superioritas rohani antara satu sama lain. Karena itu, Paulus memberikan nasihat supaya mereka memahami konsep yang benar tentang karunia roh. Ia menekankan bahwa berbagai karunia, pelayanan, dan kegiatan yang dilakukan sumbernya adalah satu, yaitu roh yang sama, Tuhan yang sama, dan Allah yang sama. Ia memaparkan berbagai contoh karunia roh dan kembali menekankan bahwa itu semua diberikan oleh roh yang satu dan yang sama. Berdasarkan konsep mengenai karunia roh yang dipaparkan oleh Paulus, kita dapat menarik beberapa prinsip. Pertama, setiap orang di dalam jemaat diberi karunia rohani yang berbeda oleh roh yang sama. Maka kita tidak perlu menyombongkan diri dan menganggap bahwa karunia kita lebih penting daripada karunia yang lain. Ingatlah, tujuan diberikannya karunia roh kepada setiap orang adalah untuk kepentingan bersama. Jika pada akhirnya karunia kita justru memicu atau mendorong perpecahan, itu berarti kita telah melenceng dari tujuan Allah. Kedua, karunia rohani yang berbeda yang diberikan oleh roh yang sama bermanfaat untuk memperlengkapi kita dalam melayani Tuhan. Semua karunia rohani yang ada dalam jemaat bertujuan untuk memuliakan Tuhan, bukan mendatangkan perpecahan. Kita bersyukur karena Allah tidak hanya menyelamatkan kita, tetapi juga memperlengkapi kita dengan karunia rohani. Hal ini memungkinkan kita untuk dapat melayani Tuhan secara efektif. Pertanyaannya, apakah kita sudah menggunakan karunia yang kita miliki untuk kemuliaan Tuhan? Marilah kita mengenali karunia kita sesuai dengan tujuan Tuhan, menggunakannya untuk kemuliaannya dan kebaikan sesama, dan juga menghargai karunia roh yang dimiliki orang lain. Mari kita berdoa. Roh Kudus, hembuskanlah kasih dan damai-Mu ke dalam hati kami, agar kami dipersatukan bukan oleh kepentingan manusia, melainkan oleh kasih-Mu yang kekal. Biarlah melalui roh yang sama, persekutuan kami menjadi indah, penuh sukacita, dan memancarkan terang Kristus bagi dunia. Di dalam nama-Mu, Yesus, kami berdoa. Amin.

Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.

0: Good morning, 100.6 FM.
1: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program Renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh.
2: Renungan hari ini berjudul Buang yang lama, sambut yang baru. Nats Alkitab dari Markus 2 ayat 22. Tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Sebagai ciptaan baru, Anda tidak lagi dikendalikan oleh perilaku lama Anda, tetapi oleh hubungan Anda dengan Kristus. Anda mungkin telah diberi seragam baru di tempat kerja ketika pemilik baru mengambil alih. Tetapi jika sikap buruk Anda tetap sama, maka itu seperti menuangkan anggur baru ke dalam kantong kulit yang lama. Yesus berkata, kita pasti akan gagal karena anggur itu akan mengoyakkan kantong itu sehingga anggur itu dan kantongnya dua-duanya terbuang. Markus 2 ayat 22. Tetapi tidakkah kita melakukan hal yang sama dalam perjalanan hidup kita sebagai orang Kristen? Anggur baru kejujuran di tempat kerja dituangkan ke dalam kantong anggur lama yang penuh dengan jalan pintas. Anggur baru kasih tanpa syarat dituangkan ke dalam kantong anggur lama yang penuh kebencian terhadap keluarga yang tinggal dua rumah dari rumah sebelumnya. Anggur baru penyembahan dituangkan ke dalam kantong anggur yang lama yang penuh dengan mengidolakan uang, kekuasaan, musik, atau permainan daring terbaru. Anggur baru pelajaran Alkitab dituangkan ke dalam kantong anggur lama yang penuh dengan kesibukan tanpa waktu untuk gangguan. Anggur baru kerendahan hati dituangkan ke dalam kantong anggur lama yang penuh dengan kesombongan. Anggur baru pengampunan dituangkan ke dalam kantong anggur lama yang penuh dengan kepahitan. Anggur baru untuk orang lain terlebih dahulu dituangkan ke dalam kantong anggur lama yang penuh dengan ambisi yang egois. Anggur baru sukacita dituangkan ke dalam kantong anggur lama yang penuh dengan kecemburuan dan perpecahan. Anggur baru kedamaian dituangkan ke dalam kantong anggur lama yang penuh dengan perselisihan. Jika hal ini terdengar familiar, inilah saatnya untuk membuang kantong anggur lama dan membiarkan Tuhan menjadikan Anda bejana baru yang bersih dan penuh kuasa.
1: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital, dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

0: Good morning, 100.6 FM.
1: Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan bersama hambanya Pendeta Gilbert Lumwendo, STH.
2: Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan, tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah.
1: Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini.
3: Di akhir zaman ini, salah satu roh yang sedang sangat merajalela adalah roh kenajisan. Nah, mungkin setelah mendengar program ini lalu berkata, Pendeta, apa itu roh kenajisan? Roh kenajisan adalah bagian dari kuasa-kuasa kegelapan yang mengatur segala hubungan-hubungan seksual yang tidak benar atau tidak berkenan kepada Tuhan. Makanya kita lihat bahwa tingkat perselingkuhan hari-hari ini tinggi sekali. Kenapa? Karena roh kenajisan ini begitu kuat bekerja, sehingga ada banyak orang yang hidup dengan perselingkuhan dan hidup dengan seks bebas. Belum lagi kita lihat di kalangan muda, hubungan seks bebas, hubungan seks pranikah mulai semakin tinggi sekali, bahkan sudah ada pada tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Dan seringkali orang tua gak sadar. Kenapa? Karena orang tua juga hidup dengan cara yang sama, sehingga dia pikir, ya saya buat begitu, ya anak saya begitu, itu jadi normal. Lalu kita lihat tayangan-tayangan televisi

0: yang mestinya biasa, lalu video klip yang ada, semua roh kenajisan masuk di dalamnya. Bahkan mode dari baju-baju sekarang lebih menonjolkan segala sesuatunya terbuka. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini saatnya gereja Tuhan berdoa mematahkan kuasa setan, khususnya roh-roh kenajisan ini yang sudah sangat melanda. Dan kita harus punya prinsip yang tegas tentang tontonan kita, tentang pakaian kita, supaya kita tidak tertipu dengan roh kenajisan ini. Jangan biarkan roh kenajisan ini ada dalam kehidupan kita, rumah tangga kita, keluarga kita, dari mulai kecil anak-anak kita, kita didik dengan betul untuk anti dengan roh kenajisan ini, supaya hidup kita dikuduskan oleh darah Yesus, hidup kita benar, rumah tangga kita dijaga, masa depan anak-anak remaja kita boleh bersih, dan akhirnya kita boleh melihat berkat-berkat Allah tercurah luar biasa. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Hari Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Dan dalam program ini memang kita sedang membahas tentang roh kenajisan. Wahyu pasal 17, mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang keenam kita mau pelajari. Penghakiman atas Babel. Lalu datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang membawa ketujuh cawan itu dan berkata kepadaku, mari ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya. Dengan dia raja-raja di bumi telah berbuat sabu dan penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya. Dalam roh aku dibawanya kepada gurun, dan aku melihat seorang perempuan duduk di atas seekor binatang yang merah ungu yang penuh tertulis dengan nama-nama hujat. Binatang itu mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk, dan perempuan itu memakai kain ungu dan kain kirmizi yang dihiasi dengan emas, permata, dan mutiara, dan di tangannya ada 1 cawan emas penuh dengan segala kekejian dan kenajisan percabulannya. Dan pada dahinya tertulis 1 nama, 1 rahasia, Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian bumi. Dan aku melihat perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi si Yesus. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, menarik untuk kita pelajari bahwa bagaimana di akhir zaman wanita-wanita dipakai oleh iblis dengan roh kenajisan. Itu sebabnya sebagai hamba Allah melalui program ini, saya mau ingatkan kepada setiap wanita-wanita yang takut akan Tuhan, hidup benar, jangan mau tertipu, jangan mau dipermainkan, jangan mau jadi ikon untuk roh kenajisan. Kalau kita lihat sekarang iklan-iklan yang gak ada hubungannya, tapi wanita harus pakai pakaian yang seksi, pakaian yang terbuka kiri kanan, belum lagi orang bikin video klip pakai baju renang, berenang di kolam, padahal yang namanya nyanyian tidak ada hubungannya sama renang sama sekali. Tapi ini yang saya bilang, bahwa di akhir zaman roh kenajisan sudah menguasai. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, banyak pria-pria tertipu di sini, dan akhirnya dia korbankan keluarganya, dia korbankan anak-anaknya. Setiap pria Kristen, ayo sadar, mari kita perangi roh kenajisan ini. Anak-anak muda, ayo mari kita perangi roh kenajisan ini dalam kehidupan kita masing-masing. Buang segala bacaan-bacaan cabul, buang segala film-film porno, lalu hidup dalam kebenaran, takut akan Tuhan. Maka saudara akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Bahkan gambar-gambar di rumah masing-masing yang mulai ada dengan baju-baju yang terbuka atasnya dan terlihat bagian-bagian tubuh wanita, kita sudah saatnya kita buang di dalam nama Yesus. Kita mau jadikan hidup kita bersih, kita mau jadikan hidup kita layak, kita tidak mau biarkan roh kenajisan ada di sekitar keluarga kita. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sekali roh kenajisan ada dalam keluarga kita, mungkin saudara berkata, oh ini kan patung-patung yang bagus, saya beli dari Itali, oh ini gambar-gambar yang bagus yang saya beli dari Itali. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jangan tertipu. Mungkin kita mau bilang benda seni, seni apa saudara-saudara? Allah menciptakan manusia dalam kondisi telanjang, tetapi waktu itu manusia hidup dalam kemuliaan, tidak bisa melihat ketelanjangannya lagi. Tetapi waktu manusia jatuh dalam dosa, mata manusia mulai menjadi mata yang dipenuhi dengan roh kenajisan. Sehingga apa yang terjadi pada saat itu, Tuhan sendiri yang menutupi mereka dengan pakaian. ini bukan saatnya lagi kita berdebat soal apakah ini seni atau tidak seni, tetapi ini saatnya kita hidup dalam kekudusan, kita hidup dalam kebenaran, kita hidup dalam kehendak Tuhan. Karena kalau kita pelajari di sini bagaimana roh najis itu bekerja, lihat pada ayat yang kedua dikatakan, dengan dia raja-raja di bumi telah berbuat cabul. Jadi yang pertama, roh kenajisan akan masuk di kalangan pemimpin dan politisi-politisi. Supaya apa? Supaya kalau roh kenajisan masuk di kalangan pemimpin-pemimpin, maka roh kenajisan ini diizinkan di wilayah mereka. Kenapa mesti masuk ke para politisi? Supaya apa? Supaya bangsa tidak menyerang roh-roh kenajisan dalam daerahnya dan negaranya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita perlu berdoa sehingga dibangkitkan Tuhan pemimpin-pemimpin yang anti terhadap roh kenajisan ini, tetapi pemimpin-pemimpin yang hidup dalam kebenaran, pemimpin-pemimpin yang menghargai lembaga yang bernama perkawinan. Kalau sudah lagi tidak bisa setia pada satu istri, tapi mulai punya banyak istri, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bagaimana bisa memimpin bangsa dengan betul? Kalau hidup saja sudah tidak bisa hidup dalam kebenaran, hidupnya masih terus dalam kenajisan, bagaimana dapat mengerjakan kepemimpinan dengan baik? Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Alkitab menubuatkan roh kenajisan ini yang pertama dia serang pemimpin-pemimpin. Karena apa? Karena kalau pemimpin anti terhadap kenajisan, maka dia akan tutup semua pintu-pintu kenajisan ini. Tetapi itu sebabnya diserang pemimpin-pemimpin, supaya pemimpin-pemimpin lunak terhadap roh kenajisan. Karena apa? Karena ini kan teman, ini tolonglah Pak, ini kan ya Bapak kan biasa memakai jasa kita. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jahat sekali kerja roh kenajisan ini. Dia masuk di kalangan pemimpin, dia masuk di kalangan politisi. Untuk apa? Untuk menghancurkan kebijaksanaan-kebijaksanaan atas kota. Sebagai hamba Allah, saya berdoa dan saya mohon setiap kita, mari kita berdoa supaya kita hancurkan roh kenajisan di kalangan pemimpin-pemimpin kita, di kalangan politisi-politisi kita. Juga saya berdoa buat setiap pendengar sekalian, sehingga setiap kita bebaskan diri dari roh kenajisan dan hidup dalam roh kebenaran. Haleluya. Yang kedua, coba lihat masih di ayat yang kedua, dikatakan selanjutnya apa? Dengan dia raja-raja di bumi telah berbuat cabul, dan penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya. Berarti yang kedua, roh kenajisan di kalangan orang-orang biasa di dunia. Sehingga apa? Sehingga akhirnya namanya perselingkuhan, yang namanya perzinahan, yang namanya pergi ke tempat pelacuran, yang namanya hamil di luar nikah, seks sebelum nikah, itu mau dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Toh semua orang juga udah buat, ya gimana? Pemimpin-pemimpin kita juga ngerjain, ya gimana gitu. Sudahlah, jangan sok jadi pahlawan kesiangan. Sudahlah, jangan sok suci. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini yang mau dibuat oleh roh kenajisan itu. Sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan, meskipun engkau hanya satu-satunya yang mau hidup dalam kebenaran di sekolah saudara, di kampus saudara, dalam lingkungan saudara, dalam kehidupan saudara sehari-hari, tetap pegang itu. Kenapa? Karena hanya dengan berjalan dalam kebenaran, kita dapat menolak segala roh kenajisan yang mau coba menyerang dan menguasai hidup kita. Jadi yang pertama, roh kenajisan itu di kalangan pemimpin dan politisi. Yang kedua, roh kenajisan itu menyebar di kalangan orang-orang biasa, sehingga dianggap bahwa hubungan seks bebas itu biasa, lalu baca buku-buku cabul itu biasa, nonton blue film itu biasa. Dan akhirnya apa yang terjadi? Tingkat kehancuran moral bangsa kita makin hari makin parah. Dan yang ketiga, yang terakhir, kalau sudah lihat pada ayat yang keenam, dikatakan, dan aku melihat perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus. Berarti juga yang paling menakutkan nantinya, roh kenajisan di kalangan orang-orang percaya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bahkan nanti akan masuk di kalangan hamba-hamba Tuhan yang setengah-setengah, hamba-hamba Tuhan yang tidak firm pada kebenaran. Kenapa? Karena dia mulai dengan kadang-kadang hal sederhana, saya kan cuma minta konseling. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, akhirnya konseling yang tidak benar, konseling yang tidak menurut aturan firman Tuhan yang berlaku, akhirnya apa yang terjadi? Justru akan menjatuhkan. Sebagai hamba Allah, kembali saya mau ingatkan, mari hamba-hamba Tuhan, mari orang-orang percaya, kita ngerti tanda-tanda zaman, kita tahu roh kenajisan sedang coba menyerang. Ketika orang percaya, ketika hamba-hamba Tuhan tetap kuat dalam segala perkara, bahkan dalam tekanan, dalam aniaya tetap kuat. Maka roh kenajisan ini akan coba menguasai, mau menyerang, tetapi saya percaya mereka yang membentengi hidupnya, matanya, pikirannya, hatinya dalam kekudusan, maka dia tidak bisa digoncangkan. Roh kenajisan boleh saja menyerang, tetapi roh yang ada di dalam kita lebih besar. Kita hancurkan segala roh kenajisan dari hidup kita masing-masing, dari keluarga kita, dan juga dari lingkungan masyarakat kita. Kalau sudah ingin didoakan secara khusus, sudah boleh taruh tangan kanan sudah di dada, karena saya percaya ini saatnya untuk kita menerima berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, secara khusus kebenaran tentang roh kenajisan sudah hamba sampaikan. Lihat setiap mereka yang taruh tangan kanan di dada karena sakit, karena berbeban berat, atau mungkin selama ini karena terserang oleh roh kenajisan itu. Kami ambil otoritas di dalam nama Yesus. Kami hancurkan pekerjaan iblis, sehingga yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Setiap hidup kami disucikan kembali. Kalau ada di antara kami yang masa lalu kami buruk dan jatuh dalam roh kenajisan, kami mau bangkit sekarang, berjalan dalam kemenangan dan kemuliaan bersama dengan Yesus. Rumah tangga kami dipulihkan, masa muda kami diberkati, dan kami boleh melihat banyak hal yang baik di dalam Kristus. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara ku yang kasih dalam Tuhan, kalau saya ingin dilayan lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa makin dekat dengan Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Doa saya menyertai saudara, sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.
1: Telah kita ikuti bersama program Hari Ini Harinya Tuhan bagian ke-8 bersama hambanya Pendeta Gilbert Lumwaino, STH. Untuk konsultasi dan doa, hubungi kami di 021-299-37555. Ada hamba-hamba Tuhan yang siap melayani dan berdoa bagi saudara sekalian selama 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu. Atau dapat juga hubungi kami melalui surat di PO Box 13 Jaksi Jakarta, atau hubungi website kami di www.glministry.com atau di www.glowfc.com.
2: Horas Bang Sobatan. Kangen dengan kampung halaman, suasana Bona Pasogit, dan lagu-lagu Batak favorit yang penuh kenangan? Jangan lewatkan program Horas Bona Pasogit hanya di 100,6 Heartline FM bersama Toga Marpaung setiap hari Jumat pukul 7 sampai 9 malam waktu Indonesia Barat.

Nikmati request lagu-lagu Batak terbaik, kirim salam untuk keluarga dan sahabat, serta rasakan hangatnya kebersamaan dalam nuansa budaya Batak. Catat waktunya setiap hari Jumat pukul 19.00 sampai 21.00 waktu Indonesia Barat, hanya di 100,6 FM Heartland Radio, Your Family Station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Debata Mangaramoti, Ita Sudena.

0: Dunga dan simak Inspiratif Power Ministry, sebuah program pelayanan holistik membangun mindset dan spirit excellences dalam hidup keluarga, masyarakat, dan pelayanan kita.
1: Shalom, shalom komunitas FM yang diberkati. Apakah Anda tipe orang yang mandiri, yang percaya diri, yang yakin apapun yang Anda lakukan dengan kekuatanmu, kepandaianmu, kau akan berhasil? Ternyata hari-hari ini kekuatan kepandaian kita ada batasnya, diuji dengan situasi yang ada, situasi yang kacau balau, di mana ada peperangan, situasi ekonomi carut marut, rupiah dan pasar saham ambruk, politik yang tidak kunjung beres, government yang tuli terhadap suara rakyatnya yang tidak mau lagi mendengarkan, yang menandakan tidak ada lagi yang mau mendengarkan suara kita. Sosial, politik, ekonomi, semuanya carut marut. Itu semua di luar kendali kita sebagai manusia. Dan disitulah kita menyadari bahwa kekuatan kita ada batasnya, tidak bisa merubah dengan kekuatan kita sendiri. Mazmur 46 ayat 2 sampai 8 berkata, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung bergoncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbunyi airnya, sekalipun gunung-gunung goyang dan geloranya. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalam kota itu, tidak akan goyang. Allah akan menolong menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Komunitas IPM yang diberkati. Situasi apapun yang terjadi, goncangan apapun yang terjadi, kita harus memiliki kota perlindungan, yaitu Allah kita. Kita harus mengetahui dan dengan sadar kita memasuki kota perlindungan kita, sehingga kita dapat mengatasi musim-musim kehidupan ini. Mazmur 34:9-10 berkata, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya, takut akan Tuhan. Hai orang-orang yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Komunitas IPM yang diberkati, kalau kita melihat iklan promo kuliner, contohnya si Bung Bung, makan di suatu resto atau kafe dan dia berkata, enak, enak. Oh ini enak, crispy, maknyus dan sebagainya. Kita dibuat jadi ingin untuk ke resto itu dan mencoba apa yang dikatakan itu benar atau tidak. Ternyata sang promotor ini belum tentu benar, belum tentu jujur. Sang influencer ini kadang karena dibayar, jadi dia mengatakan enak supaya restonya jadi ramai, karena itu promosi. Tetapi Tuhan berkata, kecaplah dan lihatlah. Ketika Tuhan berkata kecaplah, itu seperti mengatakan, ini coba, ini pasti enak, kamu pasti suka. Tapi promo ini bukan promo sekedar promo, tapi ini adalah panggilan untuk menyaksikan, merasakan kebaikan Tuhan. Dan Tuhan tidak berbohong. Kalau kita datang dengan sungguh-sungguh ingin mengecap kebaikan Tuhan, kita akan menikmati kebaikannya. Dan lihatlah, artinya Tuhan seperti menyatakan dirinya, memberanikan mengatakan, kalau kau datang padaku, lihatlah betapa baiknya Tuhan. Jadi mengajak kita untuk menikmati kebaikan Tuhan dan merasakannya. apakah kita menerima undangan itu untuk mencoba masuk di dalam kota perlindungan Allah dan mengecap kebaikan dan melihat kebaikan Tuhan dengan meninggalkan kekuatan dan kepandaian kita yang mengatakan saya tidak butuh Tuhan, tetapi kita belajar untuk rendah hati dan berkata, Tuhan, aku terbatas, aku membutuhkan Engkau, tolong aku. Aku mau masuk dalam kota perlindungan, aku mau mengecap dan melihat kebaikan-Mu. Maka kita akan merasakan itu. Karena itu, belajarlah rendah hati untuk kita bisa mengecap dan melihat betapa baiknya Tuhan itu. Dan Tuhan rindu untuk menolong setiap orang yang datang padanya, berseru padanya, dan Dia akan datang dan menolong kehidupan kita. Shalom, Elia Paul Ang, dalam Inspiratif Power Ministry.

Acara ini didukung oleh Komunitas Rumah Roti, HOVC, House of Bread Community, sebuah pelayanan gathering, fellowship, dan pelatihan setiap akhir bulan di minggu terakhir. Untuk informasi dan pelayanan, silakan hubungi nomor telepon dan WA 0818 1762223.

0: Good morning. 100.6 FM.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda.
2: Jangan lupa bersyukur untuk ini. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Pernahkah Anda berkata, terima kasih Tuhan, untuk sesuatu yang bisa menimpa Anda, tapi tidak? Manusia cenderung mengucapkan terima kasih untuk hal-hal bagus yang terjadi. Seperti ketika Anda naik gaji, mendapatkan pujian yang layak Anda dapatkan, atau ketika tim anak Anda menang. Namun, bagaimana tentang bersyukur untuk hal yang bisa saja terjadi, tapi tidak? Jika Anda berkendara dari Laut Aegea yang indah, dari jurusan Athena menuju kota kuno Korintus, sekitar 60 km jauhnya, Anda akan melihat ada banyak memorial di sisi jalan. Anda mungkin langsung mengira bahwa ada orang yang tewas di sana, sehingga keluarga atau teman-temannya membangun memorial untuk mengingat orang itu. Namun, bukan begitu ceritanya. Jalan raya itu memang sempit dan berkelok-kelok melintasi sisi pegunungan di samping perairan indah bagian dari Laut Tengah itu. Dan memang sering terjadi kecelakaan yang merenggut nyawa mereka yang mengemudi dengan ceroboh atau terlalu mendekat ke pinggir jalan. Namun, sebagian dari memorial yang penuh dengan lilin dan benda-benda religius itu telah didirikan sebagai ucapan syukur kepada Tuhan oleh mereka yang terlibat dalam kecelakaan, tapi tidak tewas. Itu cara mereka untuk mengatakan, terima kasih Tuhan atas apa yang tidak terjadi. Bagaimana menurut Anda? Pernahkah Anda berkata, Tuhan, aku ingin bersyukur kepadamu atas apa yang bisa terjadi, tapi tidak terjadi. Terima kasih karena waktu aku sakit perut, dokternya mampu dengan cepat mendiagnosa dan mengatasi masalahnya. Terima kasih karena aku masih mampu mengisi paru-paruku dengan udara yang segar dan bersih. Dan

0: bahwa tubuh dan jiwaku sehat. Ini adalah ide yang menarik, yaitu bahwa kita dapat bersyukur kepada Tuhan atas hal-hal yang bisa saja terjadi dalam kebijaksanaan hikmatnya, dicegahnya terjadi. Seperti mereka yang duduk di bangku gereja ketika sebuah pemberian kenang-kenangan diberikan kepada jemaat untuk mengenang seorang pemuda yang telah mengorbankan nyawanya dalam tugas militernya. Setelah acaranya selesai, seorang perempuan menyeka air matanya, lalu menyinggol tangan suaminya. Bisiknya, "Ayo, kita lakukan juga untuk anak kita." Suaminya membalas, "Kenapa? Anak kita baik-baik saja, ia masih hidup." Jawab sang istri, "Justru itu, kita seharusnya bahkan lebih bersyukur karena ia masih hidup." Banyak orang telah kehilangan seni bersyukur. Kita begitu sibuk dengan memesan hal-hal yang kita inginkan dari surga, sehingga kita lupa cara berkata, "Tuhan, terima kasih atas apa yang telah Kau lakukan." Dan sebagai bagian dari ucapan syukur itu adalah ucapan, "Tuhan, terima kasih atas hal-hal yang dalam kebijaksanaan hikmat-Mu telah Kau cegah terjadi." Hanya ada satu cara untuk bisa benar-benar belajar bersyukur atas apa yang tidak terjadi, yaitu dengan menyerahkan kendali atas masa depan Anda kepada kehendak-Nya dan menerima fakta bahwa Dia tahu apa yang terbaik. Rasul Paulus mengajar kita tentang hal ini melalui cara hidupnya, yaitu bahwa kita boleh berencana, tapi Tuhanlah yang menentukan langkah-langkah kita. Dan jika Dia membelokkan kita ke arah yang lain, kita harus mengucapkan terima kasih. "Tuhan, terima kasih atas apa yang tidak terjadi." Dengan sama bersukacitanya saat kita bersyukur atas apa yang terjadi. Saat menulis kitab Tesalonika, Paulus mendorong kita mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Luangkan waktu sekarang juga dan renungkan sejenak. Bisakah Anda membuat daftar peristiwa-peristiwa yang sudah pasti bisa saja terjadi, tapi untungnya tidak? Bisakah Anda melihat dalam hidup Anda sendiri apa yang dikatakan oleh Amsal pasal 16 ayat 9? Yaitu, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Ya, marilah kita bersyukur kepada Tuhan yang telah menentukan arah langkah kita sesuai kehendak-Nya yang sempurna, dengan bersyukur atas segalanya, baik yang terjadi dan yang tidak terjadi. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
1: Good morning, 100.6 FM. Good morning, and welcome to your day in Jakarta. No matter what might be on your agenda, it's wise to take a few moments to remind yourself what really matters before you get started. What will bring purpose and meaning in the midst of all the activity and details? Rick Warren's program, Our Daily Hope, is coming right up. His talks are filled with valuable nuggets of truth and encouragement that can guide you through your day, no matter what might happen. One of the best ways to remember something you heard is to share it with someone. When you listen to this morning's program and hear something you'd like to remember, tell us about it here at Heartline. Send us that quote or thought using SMS or WhatsApp to 0855-885-1006. Start your message with the keyword hashtag Hope1006. That number again is 0855-885-1006. And the keyword is Hope1006. You will be saving it also on your mobile device, where you can refer to it throughout the day. So take the next few moments and listen to